0: mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan. Untuk

0: Di Cirebon, Jawa Barat, PP Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk diseberluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026

0: PPR RI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
0: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
0: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas.
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masih dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kembali.

0: dari Jakarta, Tiara Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Palu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Iksan Siadi dalam acara Palu Menyapa pada pagi hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan pagi ini kita akan membahas topik yang mungkin dan sangat-sangat penting bagi masa depan olahraga Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, yaitu pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Dan kita ketahui bersama bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan bakat serta potensi peserta didik di berbagai bidang, termasuk olahraga. Lalu bagaimana proses menemukan bibit atlet-atlet berbakat di sekolah, dan program apa saja yang dilakukan untuk mendukung pembinaan mereka? Dan di studio sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat hebat, yaitu Kepala Sekolah SD Al Azhar Mandiri Palu. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi.
1: Dengan Ibu Intan Rukmana. Iya. Kabar sehat, Bu, hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Dan ini mungkin sangat menarik ya, Ibu, ya, karena kita ketahui bahwa siapa sih yang gak kenal mungkin dengan SD Al Azhar Mandiri Palu. Nah, sebelumnya mungkin boleh digambarkan, Ibu, bagaimana sih pembinaan maupun gambaran terkait pembinaan atlet maupun bagaimana sekolah memandang bagaimana atlet itu bisa dididik sejak dini, gitu, Bu.
3: Ya. Terima kasih. Jadi kalau di SD Al Azhar Mandiri Palu, kami punya kesadaran penuh bahwa untuk mendapatkan atlet yang sukses itu tentunya harus melakukan persiapan sedini mungkin. Nah, atas kesadaran itu, sehingga kami melakukan tentunya persiapan lebih awal. Kami percaya kalau persiapan lebih awal, tentu atlet itu akan lebih terasah sejak dini. Gitu, karena itu merupakan apa ya, golden time-nya mereka. Kita bisa lihat contohnya di negara Cina, di mana atlet-atlet olahraga seperti tenis meja dan lain-lain itu memang dilatih sejak mereka bahkan usia dini ya. Bahkan sebelum SD sudah dilatih dulu. Nah, makanya di SD Al Azhar Mandiri Palu kita melakukan beberapa strategi. Utamanya yaitu menyediakan berbagai pilihan olahraga ekstrakurikuler untuk siswa yang ada di sekolah.
1: Mungkin ekstrakurikulernya apa aja, Bu? Yang mungkin sudah lama ataupun akan dikembangkan lagi ini.
3: Oke. Jadi di SD Al Azhar Mandiri Palu saat ini paling tidak ada 10 pilihan cabang olahraga. Di bidang olahraga, mulai dari bola besarnya itu ada bola kaki, termasuk futsalnya, terus bola voli, bola basket, ada juga tenis meja, bulu tangkis. Kemudian untuk bela diri seperti taekwondo, karate, dan silat itu juga lengkap di sekolah. Bahkan ada panahan juga. Gitu.
1: Berarti memang sudah banyak pilihan yang mungkin ditawarkan oleh pihak SD Al Azhar sendiri ya, Bu ya. Nah, untuk pembinaan maupun perekrutan itu juga sudah dimulai sejak kelas 1 atau mungkin memang ada penawaran dari orang tua murid bahwa ini anak saya sudah berprestasi nih, Bu, seperti itu.
3: Oke. Biasanya kalau di TK mungkin pengalaman mereka untuk ikut kompetisi olahraga itu belum terlalu banyak ya. Jadi kami tawarkan mulai dari kelas 1. Nah, dari kelas 1 itu biasanya anak-anak masih meraba-raba istilahnya, masih mencoba. Mereka penasaran dengan olahraga panahan, ikut panahan. Bulan ini ikut panahan, bulan depan bisa ikut olahraga bola. Nah, jadi masih memang mencoba-coba, suka lihat kakak-kakaknya yang pakai baju karate, ikut karate lagi bulan depannya, seperti itu. Jadi memang kestabilan mereka untuk ikut olahraga yang sesuai dengan minat dan bakatnya itu mulai di kelas 2 sampai ke atas. Nah, biasanya mereka sudah konsisten ikut kompetisi-kompetisi baik di tingkat kota sampai di tingkat provinsi bahkan nasional itu mulai kelas 2 ke atas. Kalau kelas 1 biasanya kita tetap mempersilakan mereka untuk memilih. Orang tuanya juga membebaskan anaknya untuk memilih olahraga apapun yang dia inginkan di kelas 1. Seperti itu.
1: Berarti memang peran bisa dibilang peran wali murid juga sangat sangat apa ya Bu, sangat berpengaruh.
3: Betul
1: ya, karena kita tahu anak usia SD kan masih mungkin ibaratnya masih ya kesana kesini seperti itu. Jadi mungkin dari SD Al-Azhar Mandiri Palu, bagaimana sih Bu menyeimbangkan mungkin antara mungkin anak ini sudah berbakat nih pembinaan prestasi sudah mulai dididik. Nah, bagaimana menyeimbangkan itu antara pembinaan prestasi dengan pencapaian akademik? Pasti nggak harus dua ini, Bu.
3: Betul sekali. Nah, jadi untuk ekstrakurikuler di sekolah, kita sebisa mungkin tidak mengganggu jam wajib mereka untuk mengikuti pelajaran. Untuk itu kita sediakan waktu di hari Jumat dan juga weekend. Jadi setiap Jumat setelah jam pelajaran wajib, mereka dapat mengikuti ekskul pilihannya masing-masing. Gitu, karena di sekolah kan tidak hanya olahraga saja, sebenarnya ada pilihan ekskul seni juga, lain-lain, bahkan olimpiade juga kan di sekolah. Jadi kita kasih waktu mereka di luar jam wajib itu setiap hari Jumat sore sampai di Sabtu juga, di Sabtu pagi sampai siang.
1: Oh, Sabtu pagi sampai siang. Nah, kemudian dengan berbagai pembinaan yang telah dilakukan oleh SD Al-Azhar Mandiri sendiri, mungkin boleh di ceritakan juga Ibu prestasi-prestasi yang dicapai oleh SD Al-Azhar Mandiri termasuk di bidang olahraga.
3: Oke, kalau prestasinya alhamdulillah ya sejauh ini, karena kita juga konsisten untuk mengikut sertakan siswa kita pada setiap kompetisi, terutama kompetisi-kompetisi yang terkurasi oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi karena sudah ada agenda tahunan dari kompetisi oleh Puspresnas seperti O2SN atau Olimpiade Siswa Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, tidak salah itu ya. Nah, itu kan sudah teragendakan tiap tahun. Jadi sudah menjadi target bagi sekolah untuk mengikut sertakan siswa kita di cabang olahraga yang tersedia. Gitu. Karena kalau untuk SD itu kan ada cabang silat, untuk O2SN-nya itu ada juga cabang renang yang alhamdulillah tahun ini salah satu siswa kita berhasil menjadi perwakilan Kota Palu untuk mengikuti seleksi O2SN tingkat provinsi. Insyaallah nanti lolos bisa lanjut ke tingkat nasional.
1: Iya. Dan mungkin tambahan untuk pendengar, jadi hari ini sekiranya narasumber tambahan dari murid SD Al-Azhar Mandiri Palu yaitu adik Quincia yang hari ini tidak bisa hadir karena ada seleksi O2SN ya Bu ya di Bali terkait lomba akuatik ya Bu ya.
3: Saya luruskan sedikit izin mah ya. Jadi Ananda Queen Aisyah ini sedang dalam perjalanan ke Bali untuk mengikuti kompetisi open water swimming. Nah, itu kompetisi berbeda dengan O2SN. Kalau agenda O2SN nanti, seleksi provinsi tingkat provinsinya awal bulan depan insyaallah. Nah, untuk yang saat ini diikuti Ananda Queen Aisyah itu adalah kompetisi tadi open water swimming itu. Itu kompetisi tingkat internasional. Jadi memang antar negara Asia. Asian Water Swimming.
1: Asian Water Swimming.
3: Iya, di Bali.
1: Dan ini juga sangat menarik ini. Bahkan kita tidak expect bahkan untuk anak usia dini pun sekarang di Kota Palu juga sudah bisa tembus di kancah dunia ya Bu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, dengan prestasi yang beberapa yang mungkin kalau kata orang sekarang di luar Nurul ya. Di luar Nurul. Jadi anak SD bisa tembus ke kancah dunia. Nah, sebenarnya peran maupun apa sih yang diberikan dukungan sarana prasarana olahraga ini yang dipunyai di SD Al-Azhar seperti apa Ibu?
3: Oke. Jadi kita di sekolah tentunya harus memaksimalkan. Jadi selain kita menyediakan pilihan olahraga yang insya Allah lengkap, kita juga harus memaksimalkan kualitasnya gitu. Kami mulai dengan memilih pelatih-pelatih yang berkualitas tentunya yang terbaik gitu lah. Jadi kita punya standar, kita memilih pelatih yang minimal memiliki lisensi nasional gitu, untuk pelatih bolanya, pelatih olahraga-olahraga lainnya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pihak profesional dari luar. Nah, kayak olahraga panahan, kita itu bekerja sama dengan Al-Azhar School of Archery atau ASOFA. Jadi ada lembaga yang di bawah naungan yayasan juga yang memang bekerja sama dengan kita, sehingga kita bisa betul-betul dengan profesional pelatih-pelatihnya yang terbaik gitu. Kemudian untuk fasilitasnya kita tetap memaksimalkan dan pilih yang terbaik. Kalau saat ini misalkan di cabang renang itu kan di sekolah memang belum ada kolam renang memang ya. Jadi kita memilih untuk bekerja sama dengan pihak luar. Saat ini kita kerjasama dengan pihak kolam Paluabara. Nah, jadi kita pakai kolamnya untuk latihan anak-anak yang ikut ekskul renang.
1: Nah, ini juga menarik Ibu. Beberapa problem mungkin dihadapi oleh pembinaan atlet usia dini yaitu tantangan. Ya, anak kecil kan pasti mut-mutan ya, Bu, ya. Nah, sebenarnya selain tantangan itu, tantangan terbesar yang dihadapi sekolah sendiri, Bu, terkait proses pembinaan atlet olahraga di usia dini gitu, Bu.
3: Ya, mungkin apa ya? Tantangan yang menjadi tantangan itu tadi adalah bagaimana anak itu betul-betul mendapatkan minat, tidak hanya minatnya tetapi bakatnya, sesuai bakat. Untuk itu kita tantangannya adalah membangun komunikasi yang intensif dengan orang tua gitu. Karena kalau orang tuanya mampu bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah, memberi, tidak hanya mengikuti. Biasanya kan orang tua itu memilihkan ekskul sesuai dengan keinginan orang tua, tanpa mengetahui kemauan betul dari anaknya gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang masih menjadi tantangan. Tapi pihak sekolah tentunya tetap berupaya semaksimal mungkin membangun komunikasi yang yang baik dengan orang tua. Keterbukaan antara orang tua dengan pihak sekolah itu membantu sekali untuk kita akhirnya menentukan sebenarnya anak ini fokusnya bisa ke olahraga yang mana.
1: Berarti dalam secara tidak langsung sekolah SD Al-Azhar Mandiri Palu ini juga membangun komunikasi yang bagus ya Ibu ya. Jadi ada feedback dari SD Al-Azhar sendiri seperti anak ini sampai saat ini bakatnya seperti ini. Jadi ada komunikasi yang lanjut ya Ibu ya. Nah, lanjut. Ini juga mungkin tadi pendengar juga menanyakan Ibu terkait kolaborasi yang ideal ini antara sekolah, kemudian orang tua, dan bahkan nantinya jika anaknya berprestasi, bagaimana sekolah ini juga menyambungkan ke mungkin ke KONI seperti itu. Betul-betul. Tips dari Ibu Pepsek nih.
3: Tipsnya, tipsnya pertama tetap jaga komunikasi yang baik dengan orang tua, kemudian lakukan evaluasi berkala. Gitu. Evaluasinya bisa mungkin setiap bulan. Nah, setiap bulan itu kan biasanya setelah 8 kali pertemuan. Boleh mungkin setiap pertengahan bulan, setiap 4 kali pertemuan lakukan evaluasi bersama pelatih maupun wali kelas sebagai penerusnya ya. Jadi wali kelas kan kadang juga bisa punya informasi-informasi yang dia hasil observasi hariannya gitu. Oh, ya Bunda selama ini mungkin si siapa Ananda ini mengaku kelelahan mungkin setelah mengikuti ekskul ini, rasanya boleh direhat dulu beberapa saat misalkan seperti itu. Atau hasil dari curahan hati Ananda, dia lebih pengen kayaknya coba olahraga yang lain gitu. Jadi tetap dibangun komunikasi, kemudian lakukan evaluasi. Kalau misalkan dalam beberapa kali pertemuan tetap apa ya, anaknya mungkin kurang termotivasi untuk ikut gitu ya. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk mencoba lagi misalkan cabang olahraga yang lain.
1: Baik Bu. Nah, ini juga sangat riskan mungkin. Bagaimana sih Bu intervensi maupun dukungan pemerintah terkait pembinaan atlet yang ada di SD Al-Azhar sendiri?
3: Ya, halo, baik. Ya, tentunya kami tetap merasakan dukungan dari pemerintah ya, secara langsung maupun tidak langsung. Yang kami rasakan sejauh ini ya adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Palu itu betul-betul mensupport pelaksanaan lomba O2SN. Nah, jadi O2SN itu diselenggarakan baik dari tingkat kecamatan, bahkan itu dari tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi dan seterusnya. Karena penyelenggaranya itu adalah dinas kota, jadi betul-betul dinas itu melaksanakan apa ya, melaksanakan seleksinya itu dengan cukup baik menurut kami.
1: Nah, kan ini beberapa siswa di SD Al-Azhar kan juga bahkan tidak hanya di kota maupun di provinsi, bahkan sekarang sudah di tingkat dunia. Nah, mungkin ada yang apa ya Bu ya, dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah seperti apa sih Bu? Apakah mungkin nih dari dana ataupun dari ya seperti apa mungkin Bu?
3: Okay, baik. Tentunya kita mensupport dan support sekolah itu sejak awal ya, memberikan pelatihan-pelatihan intensif, memilihkan pelatih-pelatih terbaik. Insya Allah kami juga melakukan kerjasama dengan pihak profesional luar, karena beberapa cabang olahraga itu memang punya apa ya, punya, kalau kayak taekwondo atau karate itu kan punya perguruannya tersendiri. Termasuk yang renang ini, Ananda Queen Asia, ini kan tergabung dalam Aquatic Indonesia. Nah, mereka punya apa namanya, itu lembaganya tersendiri gitu ya, yang di sekolah ada forumnya tersendiri di sekolah. Tapi kita tetap membangun koordinasi juga kepada mereka, dan dukungan kita adalah tetap memberikan dalam bentuk memberikan apresiasi, dukungan pelatihan tadi juga memberikan apa namanya izin. Nah, kayak seperti ini, Ananda harus meninggalkan jam sekolah kan. Jadi kita tetap koordinasi dengan pihak Aquatic Indonesia memberikan izin, karena mereka sebelumnya juga menyurat ke kami untuk memberikan izin kepada Ananda mengikuti kegiatan di Bali. Jadi harus meninggalkan beberapa waktu di sekolah. Dan karena seperti itu kita kan harus melakukan penyesuaian juga. Alhamdulillah hari ini sudah hari terakhir mereka mengikuti penilaian akhir semester. Jadi kita harus melakukan penyesuaian. Misalkan Ananda harus meninggalkan ujian mata pelajaran tertentu, pasti guru mata pelajarannya juga harus berkoordinasi gitu.
1: Nah, beberapa apa ya Bu, kegiatan-kegiatan pembinaan ini kan juga tidak hanya mungkin berlangsung tiba-tiba ya Bu ya. Nah, dari SD Al-Azhar sendiri strategi apa sih Bu yang dilakukan agar pembinaan atlet ini bisa berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat oh mau lomba catur nih, ya udah kita cetak dulu atlet caturnya. Nah, seperti apa Bu kalau di SD Al-Azhar?
3: Strateginya ya, strateginya supaya berkelanjutan. Baik, strateginya supaya berkelanjutan, saya sudah sempat mention tadi, tetap adakan evaluasi kepada anaknya. Kemudian kita juga selain evaluasi dari siswanya, kita evaluasi pada cabang-cabang olahraga yang kita sediakan di sekolah gitu. Kita evaluasi pelatihnya, kemudian fasilitas-fasilitasnya. Tentu kalau bisa kita upgrade ya kita upgrade. Ya, itu tadi, evaluasi itu sangat penting supaya anak-anak tetap konsisten mengikuti, tetap mereka membangun, bisa membangun disiplinnya. Kemudian kita juga sekolah mengadakan kompetisi internal gitu. Jadi setiap akhir semester, seperti nanti kayak pekan depan, kita adakan kita namai itu POR SD Aman, Pekan Olahraga di internal SD Aman. Jadi siswa kita tidak perlu menunggu-nunggu kompetisi yang ada di luaran. Nah, karena di sekolahnya pun ada. Jadi antar kelas pun mereka bisa tetap berkompetisi. Dengan adanya kompetisi yang diadakan sekolah seperti itu jadi kesempatan bagi mereka untuk mengasah lagi kan, untuk bisa juga mereka termotivasi. Oh iya, nanti akan ada lomba kelas, saya bisa mewakili kelas saya bisa membanggakan kelas saya, misalkan begitu.
1: Berarti jiwa kompetisinya juga sudah dilatih
3: betul
1: dari
3: sekali
1: antar kelas dulu ya.
3: Iya betul. Karena saat ini kalau kita mau menunggu kompetisi yang ada di luaran gitu ya, seperti badminton saja, mungkin tidak serame kompetisi mohon maaf kayak futsal atau bola. Jadi kayak tiap cabang olahraga itu tidak semuanya punya kompetisi yang bisa kita ikuti setiap saat gitu.
1: Bahkan ada kompetisinya cuman untuk anak usia dini belum ada.
3: Iya, pesertanya yang belum cukup.
1: Ibu, tidak terasa ini sudah sampai penghujung waktu. Mungkin ada harapan dan target dari SD Al-Azhar sendiri Bu dalam mencetak atlet muda berprestasi di masa mendatang.
3: Baik, harapannya tentu kami SD Al-Azhar Mandiri Palu bisa menjadi wadah ya yang terbaik untuk anak didik kami, juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat secara umum bahwa olahraga itu dapat dilatih sedini mungkin. Nah, karena memang olahraga itu tidak hanya bertujuan untuk memenangkan sebuah kompetisi, tetapi justru bisa menjadi bisa menjadi cara bagi seseorang untuk memiliki survival skill, gitu, menjadi kebutuhan dasar untuk survival skill dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk kesehatan, kebugaran, kedisiplinan.
1: Iya. Dan tadi juga ada titipan ini dari adik Queen Aisyah yang saat ini sedang mengikuti kejuaraan. Nah, mungkin kita bisa putar dulu.
0: Assalamualaikum. Halo RRI Palu. Perkenalkan, nama saya Kuina, siswa dari SD Al-Azhar Mandiri Palu. Mohon maaf sebelumnya saya berhalangan hadir karena saya dalam perjalanan ke Bali mengikuti lomba renang di perairan terbuka di Bali. Untuk teman-teman yang menyukai renang dan berbakat di bidang olahraga, tetap semangat, berlatih, disiplin, dan konsisten ya. Dan jangan cepat patah semangat.
1: Ya, Masya Allah, keren sekali ini adik Queen Aisyah. Dari suaranya masih sangat imut, tapi sudah sampai di kancah internasional ya, Ibu.
3: Kelas 4 SD sekarang.
1: Oh, kelas 4 SD, ya, Ibu. Nah, pendengar, terima kasih untuk 30 menit di Palu Menyapa hari ini dalam topik pencarian dan pembinaan atlet di sekolah bersama Ibu Kepala Sekolah SD Al-Azhar Mandiri Palu. Terima kasih, Ibu, dalam waktunya. Dan pendengar, dalam dialog ini kita dapat simpulkan bahwa sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan, membina, dan mengembangkan potensi olahraga anak sejak usia dini. Melalui dukungan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bibit-bibit atlet berbakat dapat tumbuh menjadi generasi berprestasi yang kelak mengharumkan nama sekolah, daerah, dan bangsa. Saya Iksan Siadi bersama seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 ya, dari Palu kan informasi dan inspirasi kembali Dinda menemani pendengar semua di pagi hari ini tentunya. Dan kita hadirkan program di Halo RRI pagi hari ini untuk pendengar semua. Silakan ini ya, siap-siap bergabung bersama kami karena di hari ini Jumat 12 Juni 2026 kami memberikan waktu dan tempat ini ya seluas-luasnya untuk pendengar semua, di mana Anda akan diminta atau mungkin bergabung. Silakan ini untuk menemani pagi ya di RRI Pro 1, beragam informasi kemudian inspirasi juga tentunya, dan mungkin ada keluh kesah pendengar ya, dari aspirasi pendengar semua yang ingin disampaikan di Halo RRI pada hari ini tentunya. Dan Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap bersama kami dan silakan bergabung di Halo RRI Pro 1 Palu.

0: prosesnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saat lagi kita ikut

pemerintah kita, masyarakat kita tentunya, dan suara pandangan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang ada di Sulawesi Tengah ini ya. Dan silakan mungkin ada yang ingin menyampaikan ini ya, curhat boleh gitu kan bersama dengan Halo RRI mengenai dengan kendala ataupun tantangan yang dihadapi di lingkungannya terkait sampah, lingkungan, ataupun mengenai pelayanan-pelayanan yang selama ini dirasakan ini ya. Boleh sekali ini. Dan untuk pendengar semua yang sudah memberikan masukannya ataupun pendapatnya juga, aspirasinya di Halo RRI, terima kasih banyak ini ya. Dan kami masih menunggu juga untuk beberapa jawaban ini yang nanti akan diinformasikan kembali dengan rekan reporter kita yang akan menghubungkan langsung dengan narasumber terkait ya, mengenai apa yang sudah disampaikan. Dan pendengar, untuk Halo RRI ini, kita juga bisa untuk pendengar semua memberikan pandangannya, kemudian kami juga memberikan informasinya langsung di website resmi RRI ini ya, rri.go.id tentunya. Dan kami juga sampaikan untuk pendengar semua melalui berita dari Lintas Sulawesi Tengah, kemudian Info Pro 1. Dan jangan khawatir ini ya, karena setiap permasalahan pasti ada solusi ini ya. Jadi nanti akan dihadirkan juga di Halo RRI tentunya. Kemarin sudah ada beberapa jawaban terkait dengan gas LPG juga ini ya, gas melon. Aduh, 3 kg di sejumlah pangkalan tentunya di Kota Palu, di mana Pertamina ini juga masih memastikan ya bahwa pasokan LPG bersubsidi terus disalurkan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Namun demikian, saat ini mekanisme penyaluran LPG 3 kg di Kota Palu telah menggunakan data usulan nama penerima yang mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ini ya. Dan melalui mekanisme ini, pangkalan hanya dapat melayani masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima yang berhak sesuai data yang telah diverifikasi oleh pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satgas Kota Palu. Jadi seperti itu, dari Pertamina sudah mengoptimalkan juga untuk pendengar dan yang akan bergabung nantinya. Mungkin selain dari gas LPG ini, ada permasalahan yang dihadapi di lingkungannya, silakan sampaikan di Halo RRI bersama Dinda RRI Pro 1 pagi hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih di Halo RRI pagi hari ini bersama Dinda ini ya, di mana kami memberikan ruang untuk pendengar semua memberikan aspirasinya, pendapatnya, kemudian keluh kesahnya ini ya bersama dengan Halo RRI boleh ini, karena memang suara para pendengar ini akan nantinya terus meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Sulawesi Tengah. Dan pendengar silakan bersama kami di pagi hari ini, tentunya berikan komentar, kemudian saran ataupun kritik yang membangun ini ya, terkait dengan pelayanan publik boleh, pembangunan daerah boleh, pendidikan maupun mungkin kesehatan ini ya, maupun institusi sosial yang lainnya. Dan jangan ragu untuk menyampaikan melalui layanan interaktif dari RRI Palu tentunya. Dan mari bersama-sama ini ya, kita membangun Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi tentunya. Dan untuk pendengar semua, informasi yang akan kami sampaikan juga ini ya di Halo RRI pagi ini, di mana penyesuaian harga BBM ini, dan apakah warga-warga juga bertanya-tanya seperti apa ini ya. Dan untuk informasi dari rri.co.id, di sini penyesuaian harga BBM Pelni Palu pastikan tarif kapal tidak naik ini ya. Dan ini mungkin untuk pendengar semua yang mau melakukan perjalanan ini ya melalui jalur laut dan menaiki kapal ini, tentunya tenang ini, karena Pelni sendiri sudah memberikan bahwa pastikan tarif kapal tidak naik. Dan dari PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni, kantor cabang Palu memastikan harga tiket kapal tetap normal dan tidak mengalami kenaikan di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non subsidi. Dan kepala kantor Pelni cabang Palu sendiri, Christian Morris Nainggolan, mengatakan bahwa saat ini harga tiket kapal yang dijual masih mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Dan tentunya pendengar, untuk mungkin sudah merasakan juga ini ya seperti apa kenaikan dari BBM sendiri, boleh ini ya disampaikan juga untuk seperti apa yang ada di lapangan, mungkin mengenai keluh kesahnya ataupun seperti apa ini yang sudah dirasakan terkait dengan penyesuaian harga BBM. Dan pendengar, untuk apa yang sudah dikeluhkan ataupun yang sudah diberikan pendapatnya, aspirasinya di Halo RRI, kami akan berikan juga ini ya tentunya untuk informasinya yang kami langsung jawab. Nanti untuk dari pemerintah terkait bisa langsung nanti ya dijawab ini ya, dengan saya sekarang bersama dengan reporter RRI Palu juga ini, dengan Miftah ya, di pagi hari ini yang akan menghubungkan langsung ini dengan narasumber yang terkait. Untuk itu pendengar, silakan bergabung bersama kami di Halo RRI Palu pagi hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi di pagi hari ini masih di Halo RRI ini ya. Di mana RRI Pro 1 memberikan ruang untuk pendengar semua menyampaikan tadi ya aspirasinya, pendapatnya ini ya, suaranya, pandangannya, atau mungkin berbagi informasi terhadap untuk masyarakat lain boleh ini. Silakan sampaikan juga kritik dan saran ini boleh ya. Tentunya yang akan dibagikan di Halo RRI pagi hari ini pendengar, dan kita akan memberikan juga ini ruang untuk pendengar semua. Kemudian kami akan memberikan jawaban juga ini dari pihak terkait yang ditujukan. Untuk itu pendengar silakan bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Mungkin yang mau curhat ini ya terkait dengan sampah di lingkungannya kah, boleh ini ya. Kemarin sempat ada yang mengeluh kesahkan mengenai sampah ini ya, pengambilan sampah juga. Kemudian seperti apa, bisa gak diberikan atau komentarnya, kemudian curhatannya ya disampaikan di Halo RRI, boleh ternyata ya. Jadi silakan sampaikan juga terkait dengan sampah ini, atau mungkin hal-hal yang mengganggu untuk yang ada di lingkungan. Tentunya kami siap memberikan ruang untuk pendengar semua. Silakan sampaikan pendapat Anda, aspirasi Anda dengan santun dan sopan tentunya. Dan kami masih menunggu pendengar, memberikan ruang untuk pendengar semua sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: mantap tadi anunya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi masih di Halo RRI. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan ini ya, ataupun berikan mengenai permasalahan kemarin juga yang sudah memberikan laporannya untuk di Halo RRI Palu. Kita akan terhubung ini nanti ya, karena baru saja kami menghubungi langsung dari pihak Disup ini, Dinas Perhubungan, terkait dengan aduan yang sudah disampaikan oleh masyarakat kita. Dan tadi dari reporter RRI Palu sudah menghubungkan. Berikut nanti untuk pendengar semua, silakan ini ya, berikan komentar dan opininya juga boleh ya, ataupun aspirasinya, keluh kesahnya juga boleh, karena kami akan langsung ini sebagai jembatan RRI Palu memberikan untuk pendengar semua tentunya di Halo RRI pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar.

0: Pagi hari ini kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum di Halo RRI. Halo. Halo.
1: Di situ suaranya tidak ada.
0: Iya. Halo. Iya. Selamat
1: tapi,
0: pagi.
1: Rusak mixernya barangkali tidak.
0: Tidak, sudah masuk ini Bapak.
1: Iya, mungkin kena efisiensi barangkali RRI ya.
0: Eh, waduh.
1: Iya. Tapi kalau mixernya sudah lama, kabel-kabelnya ganti lah. Supaya tidak macet-macet.
0: Iya. Alhamdulillah ini, iya.
1: Mbak Dinda.
0: Dengan siapa ini, Pak?
1: Jody, Mbak Dinda.
0: Iya, Pak Jody. Ya. Silakan
1: kan,
0: Pak Jody.
1: Iya, kalau saya bilang katon kan nanti kan komio dicari lagi Dinda di mana.
0: Oh, aduh.
1: Jadi begini,
0: iya,
1: Mbak Dinda.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Saya kembali mau kritik tentang supaya segera dibuatkan aturan motor-motor yang apa tadi yang tandar-tandar itu yang memuat satu tangki itu 32 liter. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan di sini supaya secepatnya karena dengan kenaikan Pertamax ini terutama RON 92, RON 19, RON 92 itu kan naik 4.000. RON 95 itu 17.000. Itu naiknya juga 4.000 lebih. Dengan seperti itu banyak masyarakat sekarang yang tadinya menggunakan Pertamax yang RON 92 karena kenaikan begitu besar 4.000 per 1 liter maka mereka pindah ke Pertalite yang subsidi Mbak Dina, Mbak Dida. Kenapa begitu? Ini kan Pertalite ini yang subsidi ini kita kan sudah ditakar ini Mbak Dida. Sudah ditakar bahwa orang yang pakai Pertalite yang subsidi itu sekian juta misalnya. Nah, kalau mereka beralih yang dari Pertamax ke Pertalite, maka subsidi kita ini akan mengalami penurunan, pengurangan. Nanti yang lain tidak dapat, yang sudah kemarin sudah siang malam bertahun-tahun menerima subsidi lewat Pertalite itu. Itu kita akan mengalami persoalan. Kenapa? Karena motor tandar ini mereka membayar Rp250.000 kepada oknum. Semua itu 250.000 kepada oknum per bulan, sementara mereka bebas mengisi. Jadi boleh mereka mau 10 kali dia mengisi. Jadi kalau 10 kali Bandida, dikali 32 liter, sudah berapa ratus liter itu. Maka kalau dia tidak dian, baru kemudian Bandida, setelah dia bukan ternyata kami temukan informasi di lapangan dari pelaku-pelaku ini, mereka tidak hanya mengecer misalnya Pertamini atau di botol, mereka menjual per jergen kepada orang lain juga Mbak Dinda. Mereka menjual kepada orang lain dengan keuntungan 25.000 per jergen. Nah, kalau 10 kali tentu kan 250.000 mereka dapat keuntungan satu hari di selain dia ecer. Nah kalau dia ecer, kita kan harus nambah kocek 2.000. Belum lagi kalau kita isi itu, ada beberapa informasi saya temukan di lapangan, kalau isi Pertamini itu tidak sampai 1 liter. Sementara yang kita bayar itu lebih dari itu harganya, mereka sudah mendapat keuntungan daripada itu. Mbak Dinda. Jadi kalau dibiarkan nih, tidak dibuatkan aturan, belum lagi mobil. Mobil Mbak Dinda yang ambil 25 liter, 30 liter itu bayar 10.000 per satu kali masuk. Untuk yang 45 liter mereka harus bayar 12.000 per satu kali masuk itu melalui tangki mobil. Karena mobil karena jerigen tidak diizinkan sudah. Jadi Mbak Dinda, persoalannya begini. Kalau Mbak Dinda membutuhkan bensin, kita punya anak-anak ini, kita punya keluarga, mau akan untuk mengantar anak sekolah kan? Antar sekolah, mau pergi kantor, mau pergi belanja, tentu membutuhkan bensin, terutama yang paling motor. Nah, sementara kita ini 80% itu menggunakan subsidi Pertalite. Nah, kalau takaran itu tadi sudah ditakar, kemudian diambil oleh orang lain, dipergunakan tidak benar, misalnya dijual seenaknya dia, maka kita punya takaran-takaran tadi itu pasti berkurang, Mbak Dinda. Yang pasti Mbak Dinda kalau masuk sudah tertulis di situ habis. Tertulis habis. Itu yang persoalan. Maka kita beli di tempat lain itu banyak-banyak tantangan. Pertama dia kita harus nambah kocek 2.000. Kedua ada dugaan juga mereka mencampur. Ini kan persoalan ini, Mbak Dinda. Kalau tidak dibuatkan aturan, ini aturannya, misalnya motor-motor tandar tadi, mobil-mobil tadi yang masuk berulang kali hanya dibolehkan kalau bisa 2 kali saja, Mbak Dinda. Sehingga mereka tadi ini tidak menyalahgunakan pertalite yang bersubsidi. Ini akan berdampak kepada kita, sudah pasti. Sementara sekarang lihat ya, gaji pegawai tidak naik, barang naik berapa puluh persen nih semua. Ini bahkan ini pajak lagi ini agak mau dinaikkan lagi. Mampus ini rakyat ini, Mbak Dinda. Kalau tidak dibuatkan aturan, tidak segera ditindak. Ini oknum-oknum yang membela ini minta tolong lah. Mohon ampun ini kepada pelaku ini. Minta janganlah kasihan begitu. Rakyat ini sudah susah. Tolonglah, janganlah aturan yang tidak ada jangan dibuat-buat lah. Apalagi Mbak Dinda, mereka mengisi. Ini kemarin saya bicara langsung. Mereka mengisi bensin ambil 20 liter itu hanya 19 liter saja. Paling banyak 19,5. Dah cukup 20 liter.
0: Okay.
1: Ini dari pengakuan yang pengecer di lapangan. Dan ternyata hampir semua pengecer itu yang ambil banyak, mereka menjual kembali per jerken dengan mendapatkan keuntungan sampai 25.000, 30 sampai 50.000 per jerken itu, Mbak Denda. Kalau begini seterusnya dibiarkan, masyarakat kecil akan terdampak pasti. Setiap kita mau masuk ambil bensin habis-habis. Nah, sementara sekarang kan mobil kan sudah dibatasi, tidak boleh lagi yang 1400 cc tidak boleh lagi menggunakan Pertalite. Dia hanya dibolehkan menggunakan Pertamax. Nah, sementara mereka yang menganggap mahal dan ekonominya tidak mampu pasti akan beralih kepada Pertalite subsidi. Ini akan mengurangi lagi jatah kita. Nah, ini Pertalite subsidi ini kan jatah masyarakat miskin, Mbak Dinda. Mohon sekali lagi pemerintah, kalau gubernur, ditindak ini oknum-oknum ini. Gampang kok cara mendapatkannya, dia menyamar aja itu, menyamar. Pergi tanya itu orang yang di pengecer-pengecer itu. Ajak dia di komunikasi. Saya ajak komunikasi seperti itu. Sehingga saya dapatkan informasi. Wah, ini saya anggap informasi ini tidak menyenangkan rakyat ini. Ini berkaitan dengan keadilan, Mbak Dinda. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Mohon kasihan, jangan tambah kesusahan kami sebagai rakyat ini, yang rakyat kecil ini. Makasih banyak, Mbak Nida.
0: Terima kasih banyak, Pak. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sudah kami bantu berikan nanti ya untuk pemerintah terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jody ini di Halo RRI, dan membahas mengenai BBM tadi ya. Dan mendengar untuk Pak Jody, kami akan coba menghubungkan langsung ini dengan pihak terkait, atau mungkin bisa menunggu di Halo RRI ya. Kita juga kan memberikan jawabannya di rri.co.id tentunya bersama dengan tim reporter dan tim penyiaran RRI Palu. Ini kita akan berusaha juga memberikan jawaban ya, karena apa yang sudah disampaikan dari pendengar semua, termasuk dengan masukan-masukan kemudian keluh kesahnya, itu juga akan memberikan dampak baik ya untuk pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah. Dan pendengar, tadi sudah BBM terkait dengan kenaikannya juga ini ya, bahan bakar yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah tadi juga. Dan pendengar, silakan berikan komentar Anda mungkin ya, ataupun dengan aspirasi yang Anda tadi langsung nih Pak Jody di lapangan langsung merasakan dan mengumpulkan informasinya. Dan mungkin dari pendengar juga ada yang ingin disampaikan di Halo RRI, silakan bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini.

0: Di Halo RRI edisi hari ini kita akan coba sampaikan ini ya, terkait dengan laporan dari pemerintah kita tentunya. Oh ya, Pak Jody kembali bergabung ini. Halo.
1: Izin. Halo.
0: Iya, halo.
1: Izin satu menit, Mbak Rita. Ada yang tertinggal. Mohon yang jago digital, kalau touch ini, dia punya perkumpulan itu, Mbak Dinda, saya tanya sama pelaku. Dia punya perkumpulan itu, kalau saya tidak salah, SPBU, pokoknya bagian-bagian SIGI itulah. Dia ada SPBU di Kalimantan itu. Dia muka punya plok. Jadi mereka itu kalau ada yang tidak belum bayar per bulannya, belum ada yang tidak bayar sama oknum, maka dikasih tahu di situ, di WA itu. Jadi di situ bukti itu SPBU Sidoondo kalau tidak salah. Itu dia punya kalimatnya itu. Ya kalau saya tidak lihat ya, salah dengar itu karena saya tanya langsung oleh oknumnya. Makasih banyak Mbak Ninda.
0: Terima kasih untuk pendengar kita ini ya, yang sudah memberikan juga masukannya dan memberikan informasinya juga nih terkait dengan apa yang sudah disampaikannya ya, disertai informasi tentunya ya. Dan pendengar kita akan coba memberikan ruang untuk pendengar semua untuk menyampaikan aspirasinya di Halo RRI. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam. Pak Nur Salam, salam sehat selalu untuk kita semua.
2: Aduh, apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, Pak Jody itu. Sebenarnya Pak Jody dipersilakan berbicara biar tunggal bapak bicara. Kupas semua saja itu. Tak usah kasih orang lain. Kalau temanya seperti ini, dan memang ini yang lihat oleh masyarakat pada umumnya ini. Selain kebiasaan dengan kita, nanti ada masalah baru bertindak kan. Nah, informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat, yang disampaikan oleh Pak Jody itu, sebenarnya segera diantisipasi sebelum terjadi chaos. Masyarakat ini kan sudah tinggal menunggu-nunggu momen ini, telur ini akan pecah busuk ini. Pengumuman penaikan bahan bakar tidak ada melalui sebuah pendekatan perencanaan, informasi begini bahwa tanggal sekian akan naik, ini tiba-tiba naik. Masih diawali dengan Pertamax, itu kan elit kalau Pertamax. Sebentar-sebentar itu pasti Pertalite itu akan turun, akan naik. Masalah apa yang disampaikan oleh Pak Jody tadi, ini kepada siapa narasumber yang sebentar disampaikan, kalau bisa, ya itulah peranan daripada DPR, coba dibahas. Oke, kenaikan itu adalah kebijakan pusat, tetapi perilaku-perilaku masyarakat ini, pengembang-pengembang usaha ini, tidak usahlah bermain seperti itu. Jujur saja. Kami beli ini, jangan ditumpuk. Jatahnya masyarakat, Anda ambil semua sudah. Nah, yang kedua, kan ini terjadi ketersinggungan yang lain. Yang ketiga, pihak-pihak yang dituduh tadi sebagai pelindung yang membackup kegiatan-kegiatan seperti ini, sadarlah bahwa ya masalah ini sudah terlalu banyak, jadi jangan lagi tambah-tambah masalah, beban masyarakat dan sebagainya. Ya kan kedapatan baru menyesal, ada yang begini baru mau menyanyi, ada yang suruh begini-begini. Jadi kalau bisa, integritas itu harus dimiliki. Ketika ada ajakan berbuat yang tidak baik, ya hindarilah dulu. Tidak usah terlalu banyak keuntungan. Kita kan sudah digaji, tunjangan kiri kanan, masih lagi berbuat hal seperti itu. Begitu ketangkap, baru ada penyesalan. Ya, kira cuma itu. Saya mendukung apa yang dikomentari oleh Anu. Kalau bisa, temanya tidak usah lagi variasi ini saja kita bahas pada pagi hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Salam ini ya, mengomentari juga terkait apa yang disampaikan, sarannya, kritiknya dan informasinya dari pendengar kita. Dan pendengar silakan ini ya di Halo RRI pagi hari ini. Ini temanya bebas ya, dalam arti boleh menyampaikan apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tadi salah satunya BBM, karena memang yang masih perlu banyak dibahas ya, terkait dengan bahan bakar yang naik ini. Dan untuk itu pendengar, mungkin Anda merasakan yang ada di lapangan ataupun di sekitar lingkungan Anda, bukan terkait BBM juga tidak masalah ini ya, tadi ya, sampah boleh, lingkungan boleh, kemudian terkait dengan pelayanan publiknya juga boleh, silakan sampaikan ini di Halo RRI. Dan kita tadi sudah sempat menghubungkan langsung apa yang disampaikan oleh pendengar kita terkait dengan kemarin ini ya, rambu-rambu di sekitar jembatan 1 dan 3 masih perlu diperjelas. Dan tadi kita sudah terhubung langsung dengan Disub, Kadisub ini ya, Kota Palu, untuk jawabannya. Berikut akan kami berikan untuk pendengar Pro 1 RRI Palu.

0: Mau siapa? Oh iya.
1: Baik, mendengar Pro 1, kita akan coba memberikan ini ya untuk rekaman ataupun yang sudah disampaikan dari Kadisub Kota Palu yang memberikan jawabannya terkait dengan apa yang kemarin sudah disampaikan juga ini ya oleh pendengar kita mengenai rambu-rambu di sekitar jembatan 1 dan 3 masih perlu diperjelas, dan kemudian ruas jalan di jembatan 1 dan 3 masih sempit ini ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pembatas jalan atau pembatas warna orange di Jalan Gajah Mada ini dinilai mempersempit jalan. Dan tadi sudah terhubung pagi ini ya di Halo RRI tentunya bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu menyampaikan bahwa ini perlu diperjelas ini ya, bahwa rambu-rambu yang ingin diperjelas ini rambu-rambunya apa. Jadi dari pihak Dinas Perhubungan juga mempertanyakan ini. Jadi siap menerima masukan terkait dengan rambu-rambu yang ingin diperjelas tentunya di jembatan 1 dan 3. Tetapi mungkin spesifikasinya bisa disebutkan ya, ini rambu-rambu apa yang diinginkan ini. Ada banyak ya rambu-rambunya. Dan Dinas Perhubungan Kota Palu juga untuk hal yang tadi ini, pembatas jalan ataupun dari di Jalan Gajah Mada ini ya, dinilai mempersepi jalan, bahwa sengaja memasang barir karena jalanan di Gajah Mada ini cukup luas pendengar, dan masyarakat yang membawa kendaraan dari arah Gajah Mada ini juga cukup cepat sehingga dinilai rawan ya, terutama saat memotong jalan. Makanya itu diberikan pembatas jalan di mana supaya alur dari lalu lintas ini tetap aman dilewati warga. Jadi mengapa ini jalannya ini diperkecil ya? Tentunya dari pihak perhubungan pun mengatakan bahwa ini juga untuk keselamatan masyarakat, karena kalau tidak ada pembatasnya ataupun ada tadi ya, ada pembatas jalan, pembatas warna orange, takutnya dari arah Gajah Mada ini kan kendaraan lalu lalang sangat cepat ya, karena ketika kita mengabaikan keselamatannya takutnya malah terjadi hal-hal laka lantas gitu ya, yang paling yang tidak diinginkan tentunya. Dan kita akan coba terhubung ini ya dengan pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Boleh masuk kembali?
1: Iya, silakan, Pak.
2: Iya, jadi saya minta maaf kalau tadi kan terinspirasi dengan penjelasan Pak Budi. Ternyata temanya ini adalah variasi ya. Artinya beragam ya temanya berbagai. Halo.
1: Iya, iya Pak Nur, salam. Silakan, Pak.
2: Ya, betul. Begini, menyoroti tentang pemberlakuan dua arah ini, berlawanan jembatan 1 dengan jembatan 3. Sudah tepat, terus terang saja sudah tepat. Lebih banyak positifnya. Cuma ini kan masih dalam taraf sosialisasi. Kiranya dari Dinas Perhubungan itu kerjasama dengan polisi, tetap ada yang mengawal jalan ini. Tidak usahlah terlalu banyak apa itu alat-alat rambu lalu lintas itu, dari segi estetika juga kayak tidak baik juga yang berwarna-warni apa ya, warna korupsi, koruptor itu di jalan sana. Rambu-rambu lalu lintas itu tuh tanda-tandanya terlalu berhamburan itu di Jalan Gajah Mada itu, Bu. Jadi kalau dari segi estetika itu sudah nilainya kurang. Jadi maksudnya kalau bisa ada alat seperti itu juga, tapi dikawal juga dari Dinas Perhubungan, mereka bertugas sampai jam berapa, karena ini masih taraf sosialisasi. Sehingga kenapa kelihatan masih seperti itu, karena masih banyak masyarakat belum tahu dapat diberlakukannya, bagaimana perjalanannya. Jadi kalau kita evaluasi di sana itu memang belum efektif. Tapi sudah dipasang itu rambu, kalau bisa rambunya juga jangan terlalu ramai seperti itu. Dari saya katakan, dan kalau etika oke, tapi estetikanya juga mengurangi nilai keindahan. Yang kedua, kita minta kepada Dinas Perhubungan ya tetap ada menjaga di sana karyawan apa itu aparat perhubungan yang bertugas memang khusus jalan raya dengan kepolisian, sehingga sosialisasi ini betul-betul secara kontinu, barangkali 1 bulan, 2 bulan, apalagi kalau seterusnya. Nah, itu peranan mereka. Jadi seperti itu harapan kita. Tetapi pemberlakuan ini kita sudah anggap positif. Dan mendukung supaya ekonomi masyarakat juga berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini ya dari Pak Nur Salam. Apresiasinya ini ya yang sudah dilakukan juga oleh Dinas Perhubungan Kota Palu dan pihak yang terkait tentunya. Terkait dengan benar ini ya, kalau kita bisa bilang di jembatan 1 dan 3 ini masih dalam apa ya, uji coba ini ya, dalam arti ya. Dan tentunya ini untuk pendengar kemarin yang sempat menyampaikan ya terkait dengan rambu-rambu, kemudian ruas jalan yang sempit dan pembatas jalan, tentunya sudah diberikan jawabannya. Dan tentunya kami akan memberikan informasi lengkap juga, nanti akan langsung kami tuliskan atau kami hadirkan di website resmi dari RRI, rri.co.id. Dan pendengar, tidak terasa ini ya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Dina menemani pendengar semua di Halo RRI. Boleh next di hari Senin ya, untuk pendengar semua Senin, Rabu, dan Jumat kami hadir untuk pendengar semua memberikan aspirasinya dan terkait apa yang sudah disampaikan. Tentunya kami dari RRI juga akan memberikan jembatannya untuk pendengar semua. Saya Dida Kurnia Islami dan rekan reporter yang bertugas di hari ini ada Miftah ini ya, dan ada operatornya juga Gina ini di Halo RRI. Kita pamit undur diri terlebih dahulu ini. Kita akan dengarkan selain ini juga di Pesta Bola Dunia. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.
1: Penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
2: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, dan bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya dan ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleni tadi, masih Zeleni melebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
1: Yeah.
2: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
1: Ya, yeah, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia, dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Oke. Okay.
3: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertamanya mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
2: Ya. Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 44 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleni ternyata lebar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
2: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo, pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola, Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan Coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya?
3: Betul, kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Heung Min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jaisung.
2: Ya, Senki dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
3: Ya, ya.
2: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
3: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi, Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi Jaisung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Yong Woo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bong, masih Han Bong, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Woo, membentur

0: Cek Bu. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Taishok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Taishok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Dupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
0: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko.

0: tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bung Erik.
1: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, yeah, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan. Kali ini posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
0: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
0: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
1: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
2: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
0: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
0: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti, oh mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim Min-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Kung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdik dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
0: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: Suhu, betul, di atas ya.
0: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
1: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi
0: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
1: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Song Hyung Min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Song Hyung Min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang. Offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
0: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang, apalagi ini ada insiden juga, yeah. Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di Kubur Lekteko juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
0: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Sulk terhadap handbon tadi terhadap Sulk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
0: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
2: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
0: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat saat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya, sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke Hanbom. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
1: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar, ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi tendangan dari Ceko, cukup tinggi tadi. Schulz tadi, Pavel Schulz.
2: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
0: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Schulz juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
1: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Hanbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
0: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini Ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah. Yang tujuh ada pemain nomor 19, Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi, tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di backpass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
1: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
0: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan. Arahkan ke tengah kepada Son Heung-min. Tengah ke kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar. Tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan, Heung-min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
0: Ya, Bung, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
1: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min, wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
0: on target ya.
1: On target, masih off target.
0: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
1: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Bin, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny. Maksud kami Shao Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Woo. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Solska tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa. Lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan, masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Tapi kali ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan fluidnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Yong Woo. Masih Yong Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi, pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
0: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama ini kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini, para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea. Coba lagi dari depan, Son kali ini coba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke Tominati, masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih bermain satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko. Tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
0: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
0: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong In Beom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half face juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-go juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda, terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
1: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
0: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A ya, tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim In Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
0: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu. Karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Prancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Prancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
1: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
1: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
1: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
1: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
1: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
1: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senpi yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
1: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
1: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari,
5: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, depan pendek lagi kepada Ranax. Jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In-jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim In-jae. In-bom kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan.

0: Jadal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
1: Ya, dan kita lihat memang kembali lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari babak kemarin, mencetak untuk bisa menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini, setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
2: Ya, penguasaan bola yang tidak akhir tadi Son Heung-min mampu direbut kembali. Son Heung-min menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in kuasai bola, pendek saja kepada Baik tadi, umpan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Min Jae kini menguasai bola kepada Jae-sun tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada In Bo, depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Son Heung-min. Telah menerima umpan dari Jae-sung tadi, namun mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Kovar tadi. Son Heung-min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Kovar. Son Heung-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Son Heung-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Son Heung-min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Son Heung-min, Bung Jupri,
1: ya.
2: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
1: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat Son Heung-min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk Son Heung-min melakukan tembakan, tapi
0: tadi sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6, coba umpan tadi tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni.

0: coba umpan kaki kiri melambung kali ini yang tujuh lapan lagi Korea. Robot mati terakhir tadi dari Ceko Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko hampir saja menyosor umpan dari Jeleni tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke disasar langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
1: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati dan terlihat tadi Evan Kojo tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat kreci dan terlihat dia dengan sangat cepat begitu akurat bundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Museum Gyu dan benar-benar di luar dugaan kita lihat
2: mengagetkan Bung Putri karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
1: Ya, dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan. Karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol. Dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
2: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu gol menit ke-58 melalui sundulan sang kapten. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Min umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zeleny masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Oval tadi umpan ke depan kepada Cinta dimaksudnya. Oh, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan, Kim.
0: Ya, tertinggal 1 gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko Yeni Kercik dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong dan melihatnya perubahannya seperti apa mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
1: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi dan kita tahu memang Wang Hye Chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya inti gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreni, kapten dari Republik Ceko di pertandingan dan yang atau diingat dari Wang Hye Chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas.

0: menghitungkan pemain yang cukup rajin sebenarnya. Tapi kita lihat kan pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Cek, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
1: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya, ke tengah lagi pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
0: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
2: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026 ini. Dan saat ini, Korea mendengar, sebuah peluang. Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, In Dom tadi, mampu mencongkel bola, mengelabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
0: Ya,
2: nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
0: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Heung-min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In-pyeong yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang terus bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In-pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Matej Gopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik bertahan.

0: pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
1: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 Inbum. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
0: Iya betul, kita lihat memang Hong Yi-chan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Heung-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa pecahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
1: diganti ya,
0: ditarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Min Kuo dengan situasi sekarang satu sama.
2: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Heung-min, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yun-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
1: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
0: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu berhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
1: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Italia banget nih.
0: Tapi kemarin itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Song Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rekornya cukup baik, 6 gol dan 3 asis. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Yi-chan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Wang In-beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
1: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, ya pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
0: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daesung tadi dan Song Heung-min yang saja digantikan oleh Song Heung-min digantikan oleh Hyun-gu, kemudian Taesok, Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa menciptakan satu gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
2: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi, mampu mencetak satu gol tadi.
0: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
1: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan ini, Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim, dengan jersinya berwarna kuning kali ini, dan sepatunya berwarna biru, Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan, bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini, berbahaya kali ini, coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan, menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewat 3 garis tengah kali ini, Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
2: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek, siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Bersiap-siap, siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas, masuk gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
1: offset.
2: Offset.
1: Far, benar.
2: Masih.
1: Oh, ya.
2: Oh, wasit asal Mesir, Amin Mohamed Omar, meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi. sehingga skor masih 1-1.

0: Halo satu RRI Palu, mendengar lagu lama ya, lagu nostalgia tadi yang dipilih sama Bu Ani yang ada di Huntap Tondo bersama keluarga di rumah. Lagunya lagu lama banget ini, tapi saya yakin punya kenangan yang paling indah. Kata Ibu Marini Sahib, makasih Mbak Rini sudah diputarkan lagunya. Iya, sama-sama. Salam, apa katanya? Salam Pia ya. Oke, kita masih di Pastela, masih ada beberapa lagu ini ya yang sudah saya siapkan, yang udah request juga. Sebentar nanti kan saya bacakan yang sudah masuk melalui live TikTok RRI Palu, live TikTok Marini juga. Tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu. Silakan, halo, selamat siang Pastela.
1: Selamat siang Pastela.
0: Baik Pastela, selamat pasti siang. Betul, dari mana
1: Marini
0: ini? Betul, dengan Marini.
1: Dari mm-hmm.
0: Dengan siapa?
1: Dari seputaran Taipa.
0: Taipa, Pak Ali ya?
1: Iya betul.
0: Oke, baik, Pak Ali.
1: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, Pak Ali, judulnya apa?
1: Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami, selama ini belum menyatu.
1: Boleh
0: ya?
1: Boleh dispesialkan ini lagu?
0: Boleh.
1: Iya, spesial buat

0: 4 putra, Erina 4 putra di seputaran Taipan Jalan Malino. Semoga mendengar dan menikmati selalu lagi.
1: Terima kasih. Satukan hati kami berdua. Untuk Pak Ali, terima kasih banyak. Tadi Ibu Mariani Saib sudah saya putarkan lagunya. Kemudian ada Ibu Charlotte Mantiri. Ibu Charlotte ini Ibu Ella ya. Tolong puterin lagunya Hilang Semua Janji. Iya. Janji mutaroe begitu ya. Gimana coba janjinya sampai hilang semua ini. Tapi mudah-mudahan hanya lagu aja gitu ya. Terima kasih banyak Bu Ella. Kemudian ada Pak Rusdin Tune juga. Assalamualaikum Marini Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Lagunya Panjang Anja, judulnya Sampai Kapan Lagi. Sampai kapan coba. Adalah Pulga juga, assalamualaikum Pastela Rekos, lagu Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan. Thanks Mbak Rini, sama-sama. Hai omanya Hanan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada Buanglah Koro juga ini, assalamualaikum. Selamat siang Pastela. Bumi Mas Sivia 47 hadir, luar biasa ini. Salam dari Bumi Tadulako ya. Hai Mbak Rini, mau minta lagu punya surat undangan dari Poppy Mercury. Oh, saya mau dikasih surat undangan ini kah? Kalau sudah ada surat undangan, bilang-bilang Buanglah Koro. Oke, tetap semangat Mbak Rini dan rekan-rekan yang tugas hari ini. Oke, saya ditemani sama Anjas, ditemani juga sama Mas Wahyu ya. Ada siapa lagi nih? Coba nih, luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak yang udah bergabung, yang udah ikutan melalui line telepon, melalui live TikToknya Marini, live TikToknya RRI Palu. Pokoknya semua ya. Kita mau ke penelpon lagi, silakan. Halo, selamat siang Pastela.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Iya. Betul. Oke. Dari siapa, di mana?
2: Dari Maya di Gorontalo.
1: Oh, Maya di Gorontalo, baik. Baik.
2: Bosan-bosan yang Pak Ria dengar
1: di mana? Kecil banget suaranya.
2: Jangan bosan-bosannya dengerin Maya nelponmu.
1: Oh begitu, enggak lah. Enggak bosan.
2: Iya, masya Allah, tabarakallah. Mau request lagunya Ebit GAD, masih ada waktu.
1: Masih ada waktu dari Ebit GAD, boleh.
2: Iya. Oke Mbak, saya selalu bareng
1: siap. Terima kasih kembali. Oke, sama-sama Mbak Maya di Gorontalo. Ada Mbak Nunung, assalamualaikum Mbak Marini, boleh request lagunya Bing by Titik Puspa. Coba kita mau ini dulu ya. Kita mau kalau misalnya gak bisa saya putarkan lagunya, boleh ikutan dulu ya. Karena memang kalau di hari Jumat itu waktunya cukup singkat. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pastela.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pastela, Mbak Marini.
1: Iya, halo juga. Hai Ibu Misi Via 47 ini ya. Masya Allah.
3: Bu Misi memang benar-benar hadir ya.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Benar-benar hadir.
1: Siap. Anja senyum-senyum di ujung sana tuh.
3: Lagunya udah di request di live TikTok ya.
1: Surat undangan tadi ya, kalau nggak salah saya baca.
3: Poppy Mercury surat undangan. Iya nih, mau dikasih undangan di Mama Rini dan teman-teman.
1: Masya Allah, kapan itu ya?
3: Undangan untuk gabung di Arisan AFC di tanggal 28 nanti. Dan kebetulan di kediaman saya Mama Rini diadakan.
1: Oh begitu, siap.
3: Nanti datang ya kalau sempat ya.
1: Insya Allah kalau sempat datang. Kalau gak sempat gak datang gitu kan.
3: Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia untuk Mama Rini dan rekan-rekan yang lagi on air hari ini. Pokoknya kalian keren.
1: Siap.
3: Hari ini.
1: Terima kasih. Sama-sama Buang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ada Buanglah Koro. Wih, saya udah punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih, bayangkan lagunya banyak banget ini. Nanti ikutan aja dulu ya. Kalau misalnya mau bergabung, coba satu lagi untuk bisa bergabung. Ikutan dengan lagunya. Halo, selamat siang Pastela.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bapaknya. Dengan siapa nih Pak?
4: Dengan Pak Joni.
1: Pak Joni. Pak Joni di mana Pak?
4: Di kediaman di Petobo.
1: Di Petobo, baik. Tapi Pak Joni cuma bisa ikutan dulu lagunya karena lagunya udah kelebihan nih kayaknya, nggak bisa lagi. Boleh?
4: Oh iya, nanti sebentar saja lagi.
1: Oh iya, oke, baiklah. Siap ya Pak Joni.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih, sama-sama Pak Joni. Oke, kalau nggak cukup waktunya ya mungkin nanti besok lagi bisa request ya. Saya mau ke lagunya Rano Kano dan Nela Regar dulu. Tadi sudah ada yang request juga lagu ini. Nanti kalau saya nggak putar, saya bisa dimarahin nih ya. Jangan sampai. Oke, halo Mbak Sari, Matuga, sehat selalu. Lagunya ikutan aja, pokoknya Pasiala is the best. Oke, selamat bergabung Mbak Sari melalui TikTok dan juga melalui 90,8 untuk siang hari ini.

0: Satukan hati kami berdua dari Dian Pisces. Lagunya juga tadi sudah Anda request. Saya sudah tidak terima lagi yang mau request, tapi yang mau ikutan aja, karena memang waktunya gak cukup lagi ya. Dan lagu pun ini masih kelebihan ya. Semoga saya bisa putarkan semua. Kalau gak bisa diputarkan di sini, nanti saya melangkah di jam 2 ya. Gitu ya. Oke, ada yang mau bergabung siang ini? Halo, selamat siang Pak Stella. Oh ya, Ibu Maspa kayaknya ini ya.
1: Iya.
0: Ibu Maspa boleh ikutan dulu lagunya Bu Maspa ya.
1: Iya, lagu apa mau di?
0: Ini ada lagunya Ance Pance, ada Ebit, ada Poppy Mercury, ada Roni Sianturi nih.
1: Oh, iya.
0: Gitu. Semuanya juga boleh ya. Lebih bagus gitu kan ya.
1: Oke,
0: siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya enggak lama-lama lagi untuk menerima Anda. La Pulga, halo, apa kabar? Tadi request lagu ini ya. Nur Ainun, terima kasih. Siapa lagi nih yang udah follow hostnya, yang udah follow Marini juga. Terima kasih semuanya. Kita mau dengerin dulu Roni Sianturi ya.

Lagu dari Anca Panca ya, sampai kapan lagi. Oh ya, tadi lagu ini dipesan sama Pak Rusdin Tuna gitu ya. Ya. Dan baik pendengar, sepertinya kita sudah berada di menit akhir dalam perjumpaan kita di Pastela siang ini. Yang belum request, nanti insya Allah besok bisa bergabung lagi, karena memang waktunya hanya sampai pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Oke. Yang suka dengan siaran bola untuk Piala Dunia, pokoknya pantengin terus ya RRI untuk bisa mendengarkan siaran langsungnya. Sejumlah pertandingan akan disiarkan secara langsung ya di Pro 1 se-Indonesia dan juga Pro 3. Saya mau pamit dulu kayaknya ini ya. Terima kasih untuk Anda pendengar. Dua lagu berikutnya akan mengakhiri perjumpaan kita di program Pastela kali ini. Sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kita tiba di Info Pro 1 siang hari ini bersama saya Marini. Dan kita ke info yang pertama. Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda, Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Impres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai 80 sampai 90 ribu rupiah. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran 18 sampai 22 ribu rupiah. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
3: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000. Kemudian rawit itu yang agak sedikit, sangat banyak kenaikannya itu di angka 80 sampai 90 ribu. Nah ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35 ribu, dan tomat yang merangkak naik dari sekarang 18 tapi bervariasi dari 18 ribu sampai di 22 ribu. Nah kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
2: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras. Ia memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
0: Info Pro 1.
1: Dinas Perdagangan Sulawesi Tengah mengakui kendala distribusi masih menjadi faktor utama yang memicu kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, terutama di wilayah pelosok dan daerah kepulauan.
4: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Rahman Lamakarate menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai instansi terkait termasuk Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, ketersediaan bahan pangan secara umum masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, distribusi barang yang belum berjalan optimal di Sulawesi Tengah menyebabkan harga kebutuhan pokok di beberapa daerah mengalami kenaikan. Kondisi geografi Sulawesi Tengah yang terdiri dari wilayah pegunungan, daerah terpencil, dan kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bahan pangan. Dinas Perdagangan memastikan terus melakukan pemantauan perkembangan harga di pasar, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi hambatan distribusi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia.
5: Kalau untuk Sulte memang kan ada beberapa indikator yang mempengaruhi harga itu kan, mulai dari transportasi, cuaca, dengan kondisi yang kurang stabil seperti ini. Kan kita, saya bilang tadi, kita kan masih dapat pasokan juga dari daerah-daerah lain. Nah, cuma mungkin kendalanya itu, otomatis biaya transportasinya kan agak besar. Mungkin kalau untuk stok insya Allah masih tetap ada.
4: Disperindak juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok pangan di Sulawesi Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Dengan perbaikan jalur distribusi serta penguatan koordinasi antar instansi, diharapkan gejolak harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah dapat terkendali. Susantia Kataba melaporkan.

0: Info Pro 1.
1: Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan terus dilakukan kantor pertanahan Kota Palu, salah satunya melalui inovasi layanan pengukuran bidang tanah dalam satu hari. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
2: Kantor ADR BPN Kota Palu menghadirkan inovasi layanan pengukuran satu hari untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan. Melalui layanan tersebut, masyarakat diberikan kepastian jadwal pengukuran, mulai dari waktu pelaksanaan hingga petugas yang turun langsung ke lapangan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Susetio Nugroho, mengatakan layanan ini diupayakan dapat langsung ditindaklanjuti hingga penerbitan peta bidang tanah apabila tidak ditemukan kendala di lapangan.
3: Kita sudah ada ini pelayanan pengukuran satu hari. Pengukuran satu hari itu kita usahakan satu hari itu sudah dijanjikan dengan masyarakat. Kapan kita turun, siapanya turun, jam berapa ini, bisa tidak bisa kita selesaikan besoknya. Kalau misalnya bisa ya petanya terbit besoknya. Kalau misalnya tidak bisa ya kita pakai berita acara bahwa memang ada masalah di situ. Jadi kita memberikan kepastian terhadap masyarakat. Nanti ketika bisa ya lanjut untuk penerbitan sertifikat. Kalau nggak bisa ya harus selesaikan dulu masalahnya. Ada masalah waris kah, selisih batas atau apa, itu selesaikan dulu.
2: Lebih lanjut, melalui inovasi tersebut, ATR BPN Kota Palu berharap pelayanan pertanahan menjadi lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain mempercepat proses administrasi, layanan ini juga diharapkan mampu meminimalkan persoalan pertanahan yang kerap terjadi di tengah masyarakat.

0: yang ada di wilayah Kabupaten Sigi, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
1: Empat kelompok sadar wisata, mereka dilatih untuk itu, manajemen usaha, manajemen pengembangannya, bagaimana pembuatan paket tournya, bagaimana pembuatan kontennya untuk dipublikasikan di media-media sosial. Kemudian di pariwisata sendiri, insya Allah tahun ini juga akan dilakukan pelatihan untuk anak-anak muda, konten kreator untuk memperkenalkan daerah-daerah wisata kita.
0: Selain penguatan kelompok sadar wisata POK Darwis, Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi juga melatih generasi muda yang memiliki minat di bidang kreatif digital, khususnya konten kreator. Keterlibatan masyarakat dan generasi muda dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun citra pariwisata yang modern, kreatif, dan berkelanjutan.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya BKSDA Sulawesi Tengah melalui Resort 6 Ampana optimalkan edukasi ke desa-desa penyangga dan patroli di sekitar hutan cagar alam Tanjung Api.
2: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah melalui Kepala Resort 6 Ampana Cahyo Agung Wijayanata Eshut menyebut cagar alam Tanjung Api gangguannya memang cukup besar. Pihaknya pun melakukan tindakan pencegahan berupa

0: berupa sosialisasi secara bergilir pada tiga desa penyangga, yakni Desa Labuan, Pusungi, dan Desa TTB. Selain itu, kegiatan patroli langsung ke lokasi juga rutin dilakukan setiap bulan.
1: Jadi memang di Cagar Alam Tanjung Api gangguannya cukup lumayan. Jadi dari BKSDA melakukan beberapa upaya-upaya. Yang pertama itu ada upaya yang sifatnya preemptif, itu mulai dari sosialisasi, anjang sana, rutin kami melakukan tiap bulan kepada tiga desa penyangga ini, Labuan, Sungi, kemudian Desa TTB. Yang kedua yang dilakukan itu upaya preventif, turun langsung ke lapangan melakukan patroli.
0: Cagar Alam Tanjung Api memiliki luasan 3.200 hektar. Menurut Kepala Resor 6 Ampana Cahyo Agung Wijayanata, memang tidak terhindar dari gangguan, baik yang bersifat alami maupun ulah manusia. Karena keterbatasan SDM, pihaknya pun memasang sejumlah papan informasi dan himbauan di areal perkebunan warga berupa larangan memperluas atau membuka lahan pertanian baru di areal hutan Cagar Alam Tanjung Api. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Info Pro 1.
3: Manor Tadulako Palu pastikan agenda akademik dan porsi latihan tetap berjalan seimbang jelang pelaksanaan Porprov 2026 yang akan dipusatkan di Kabupaten Morowali. Selengkapnya laporan Miftahul Jenah.
4: SMA Negeri Olahraga atau Manor Tadulako Palu mulai mempersiapkan atlet yang akan berlaga di ajang multi-event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 10 Morowali yang akan berlangsung pada November mendatang. Sekolah olahraga tersebut membina 9 cabang olahraga seperti atletik, taekwondo, bulu tangkis, dan sepak takraw. Selain itu, Smanor Tadulako Palu turut membina olahraga non-asrama seperti sepak bola dan panahan. Kepala Smanor Tadulako Palu, Muhammad Jufri, memastikan hampir seluruh atlet binaannya akan mewakili daerah masing-masing untuk ajang 4 tahunan ini. Sebagai atlet pelajar, seluruh agenda pembelajaran dan latihan akan disesuaikan untuk tetap memenuhi kebutuhan akademis dan prestasi atlet.
5: Kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun di Porprov dan dia akan kembali ke kabupatennya untuk mewakili daerahnya masing-masing. Nah, penyesuaian-penyesuaian itu kami sudah atur sedemikian rupa di sekolah dengan kurikulum kami.
4: Muhammad Jufri menegaskan penyesuaian yang telah dilakukan tidak akan merugikan proses akademik maupun pengembangan bakat atlet. Hal ini dinilai krusial agar atlet tetap dapat fokus dan menikmati persiapan menuju Porprov 10 Morowali nanti. Ia pun berpesan kepada seluruh atlet pelajar untuk menjaga sportivitas dan mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti turnamen multi-event tersebut sehingga dapat meraih hasil yang terbaik dan mengharumkan nama daerah yang diwakili.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, info terakhir, maksimalkan pelayanan bagi seluruh masyarakat UNTAD serta wujudkan sistem pelayanan berbasis digital. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT pagi tadi resmi meluncing aplikasi SIGA 8 UNTAD. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Di era teknologi yang terus berkembang, berbagai upaya juga terus dilakukan Universitas Tadulako dalam memastikan UNTAD mampu mengimbangi berbagai perubahan dan perkembangan saat ini. Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan pelayanan dan memudahkan seluruh pihak di kampus dalam mengakses berbagai kebutuhan, UNTAD akhirnya meluncing aplikasi SIGA 8. Diakui saat ini aplikasi SIGA 8 hanya dapat digunakan di handphone Android, namun pihaknya tetap akan melakukan pembaharuan dan pengembangan aplikasi, diantaranya dengan target ke depan juga dapat diakses menggunakan iPhone. Sementara terkait keamanan, Rektor menjelaskan penguatan keamanan jaringan terus dilakukan untuk menjamin data yang ada benar-benar aman dan tidak mudah diretas.
3: Alhamdulillah selama ini kita juga sudah mempertimbangkan itu security system, dan ini kita jaga betul agar aplikasi kita ini tidak mudah untuk diretas orang. Itu oleh tim IT kita itu sudah mempertimbangkan itu. Kebetulan juga ketua tim IT kita ini termasuk salah satu alumni terbaik dari Jepang, yang beliau ini juga mempertimbangkan sistem security-nya, sehingga kita juga mencari cloud-cloud yang penyimpanan-penyimpanan yang tidak akan mudah untuk bisa diretas. Sekalipun kemarin ada isu bahwa ini diretas, padahal itu tidak benar sama sekali. Jadi kita jamin keamanan daripada security system dari aplikasi SIGA 8 Mobile ini insya Allah akan handal di dalam hal untuk peretasan yang dilakukan.
2: Launching layanan One Click SIGA 8 ini diharapkan dapat semakin memudahkan mahasiswa dalam melakukan aktivitas belajar di kampus serta membangun komunikasi yang baik dengan dosen. Dirinya juga berharap ke depan aplikasi ini bisa menjadi aplikasi unggulan Universitas Tadulako dalam rangka memberikan pelayanan yang bersifat akuntabilitas, fleksibilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma, serta mampu memaksimalkan tata kelola keuangan, tata kelola kepegawaian di lingkungan UNTAD.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vento nega bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Pro Santo RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sore yang begitu indah, masih terlihat cerah ya. Untuk langit kota Palu hari ini, kalau sedari pagi tadi sampai siang cukup mendung, tapi sekarang alhamdulillah langitnya cukup biru, cerah hari ini. Di akhir pekan ya, untuk edisi hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026 pendengar, saya Marini masih akan kembali untuk menemani Anda di suasana sore ini sampai nanti pada pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih ada beberapa program, diantaranya kita akan ikuti untuk program Asta Cita, yaitu ekonomi digital, dan juga nanti kita akan mengikuti siaran berjaringan untuk Gema Saripati Maju pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oh ya, untuk program ekonomi digital pendengar, pukul 16 kita nanti akan berbincang terkait dengan transformasi ekonomi digital untuk pertumbuhan ekonomi, di mana nanti akan menghadirkan narasumber. Kita akan perbincangkan lebih jauh bersama dengan Dr. Sagir Muhammad Amin, MPDI. Beliau adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Nanti seperti apa ya perbincangannya? Anda bisa ikuti di Pro 1 RRI Palu melalui 90,8, melalui RRI Digital, dan juga bisa menyaksikan melalui live YouTube RRI Palu. Selamat sore untuk semuanya. Semoga bahagia selalu hari ini dan tetap stay tune di Pro 1.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa di jam ini kita akan mengikuti untuk program Asta Cita kita di program ekonomi digital. Dan pendengar, perkembangan teknologi ini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita bertransaksi, kemudian berusaha, bekerja, hingga mengelola keuangan. Dan transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang memang harus dihadapi oleh masyarakat, kemudian pelaku usaha maupun pemerintah untuk tetap mampu bersaing di era yang serba cepat ini. Lalu sejauh mana transformasi ekonomi digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan pelaku UMKM, serta bagaimana kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan besar tersebut. Baik, untuk membahas tema kita ataupun topik kita kali ini, transformasi ekonomi digital untuk pertumbuhan ekonomi, di by Zoom saat ini sudah bersama saya narasumber kita. Beliau adalah Dr. Sagir Muhammad Amin MPDI. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Bersama saya Maria Imakulata dan juga ada rekan Anjas Kurniawan dan PA dan Mbak Rina yang masih tetap setia menemani dalam program ekonomi digital kali ini. Saya langsung saja menyapa narasumber kita di by Zoom ya untuk sore hari ini. Assalamualaikum Dr. Sagir. Oke, masih belum bisa terdengar suara beliau ini ya. Sebentar, kita coba dulu untuk bisa, ya Dr. Sagir ini bisa mendengarkan suara saya? Aha, kita masih mencoba untuk bisa tersambung dengan baik ya untuk Pak Dr. Sagir saat ini melalui Zoom. Baik, mungkin bisa di open mic-nya ya. Ini kayaknya masih termute gitu. Baik, Pak Dokter, mungkin bisa di open mic-nya. Saya masih belum bisa mendengarkan nih suara dari iya betul.
1: Oke, gimana?
0: Oke, sekarang udah terdengar. Baik. Baik. Ya. Assalamualaikum nih, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.
0: Baik, terima kasih sudah bersama RRI Palu walaupun by Zoom ini ya, Pak Dokter Sagir. Tetap hati-hati dalam perjalanan ya. Kayaknya. Iya, ya. Baik. Baik Pak Dokter, terkait dengan transformasi ekonomi digital untuk pertumbuhan ekonomi saat ini yang menjadi perbincangan kita di program Asta Cita Ekonomi Digital. Nah, saya mau tahu dulu nih terkait dengan bagaimana Bapak melihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini, khususnya di Sulawesi Tengah ini Pak Dokter, silakan.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita.
0: Waalaikumsalam.
1: Terkait pembicaraan kita pada petang ini menyangkut ekonomi dalam sistem transaksi digital, bahwa dunia sudah

0: menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa dicerai pisahkan dengan keadaan dunia saat ini. Karena masyarakat mau cepat keinginan oleh itu kawan-kawan, saudara-saudara yang masih berbisnis manual sudah siap dan bahkan sudah harus mulai dan bahkan mempercepat alih sistem digital, sistem bisnis ekonominya itu ke arah di, transaksi digital biar lebih cepat. Dengan transaksi digital itu kita tidak terlalu memerlukan ruang atau tempat yang luas, ya cukup sebuah lapak mini, ya kios mini, bahkan rumah tinggal biasa kita, ya di kamar kita sekalipun kita sudah bisa berbisnis. Diam-diam seorang ibu di kamarnya sudah dapat uang, ya diam-diam seorang ibu di rumahnya sudah ada yang datang mengantar belanjaannya. Ini semua rahmat bagi dunia, ya. Rahmat bagi dunia. Tidak boleh sistem ekonomi tradisional membenci, marah dengan sistem ekonomi digital global saat ini. Karena itu rahmat Tuhan. Karena itu rezeki. Sebenarnya ketika semua masyarakat sudah pegang handphone, itu sangat mudah berpeluang cepat dapat uang. Bahkan saya katakan pada masyarakat dan mahasiswa saya, kalau punya handphone harus cepat dapat uang. Rugi-rugi beli handphone jutaan, mahal pulsaannya, makanya itu Anda tetap begitu-begitu. Tidak bisa. Kalau punya HP, minimal untuk ganti rugi pulsa mudah didapat. Minimal ganti rugi BBM jalan-jalan mudah gantinya dengan bisnis itu. Bisnis kecil-kecil lah, tidak usah sekarang tidak perlu berbisnis besar. Yang kecil-kecil tapi lancar itu sudah mensejahterakan kita. Ini pentingnya kita bicara ekonomi digital global sekarang ini. Karena mudah sekarang cari uang, karena mudah kita kenal orang, mudah kita rambah orang. Biar orang kita tidak kenal akan kita kenal segera. Itu semua yang menguntungkan masyarakat kita. Ya, supaya kita tahu menggunakan secara proporsional handphone itu. Jangan sampai kita anak-anak dibelikan handphone, ya. Orang tua semua anak muda punya handphone, tapi cuma rugi punya handphone. Kalau punya handphone itu harus menguntungkan loh. Cepat belajar, cepat dapat uang, ya, cepat terlayani di mana-mana, cepat cari sesuatu. Saya kira itu. Baik. Ini barangkali sementara pengantar saya.
1: Baik.
0: Kalau ada yang mau bertanya sebentar, ya bisa kita lanjutkan.
1: Baik, Pak Dr. Sagir. Kita juga membuka ruang bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk sore hari ini, ya. Yang ingin bertanya bersama Dr. Sagir terkait dengan topik kita kali ini, bagaimana transformasi ekonomi digital ini untuk pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sagir. Dan kemudian Pak Dokter, apa faktor-faktor yang mendorong percepatan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir ini, dan bagaimana kemudian ekonomi digital ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak Dokter?
0: Ya, saya kira secara sosiologis bertambahnya jumlah manusia, ya, bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan, ya, meningkatnya fashion, food, barang jasa lainnya. Itu diharapkan manusia dapat memperolehnya, manusia dapat membisniskannya, supaya ada faedah bagi kita. Seperti saya bilang tadi, ada faedah bagi kita pegang-pegang handphone. Pegang-pegang handphone dapat duit, ya. Otak-atik handphone dapat duit. Tapi ingat, uang, duit yang kita dapat dari transaksi yang benar loh, ya. Bukan judol, bukan investasi bodong, ya.

0: bukan mengibuli orang, bukan. Kita menjual sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Ada pisang di kampung kita, tapi pisang itu bonyo, tidak ada yang beli karena tidak banyak orang tahu di kampung itu banyak pisang apa. Yeah. Tapi kalau ada yang membisniskan secara digital, orang tahu bahwa di Biromaru, di kampung Oloboju, di kampung apa? Di Marawola ada pisang apa, ada pisang apa. Pokoknya kita berbisnis dengan apa yang menjadi hasil bumi, hasil kerja tangan kita apa sih? Itu. Karena biasa yang jadi masalah dari apa-apa yang kita hasilkan, kerajinan tangan dan hasil kebun-kebun itu, harga jualnya loh, pasarnya. Selalu jadi masalah pemerintah itu memasarkan. Padahal handphone di tangan-tangan masyarakat, di tangan para ibu, di tangan generasi. Kenapa tidak memperkenalkan, tidak meng-online pisang apa, cookies apa, makanan apa dari kampung kita yang tradisional dan dicari orang. Ya, nah, itu gunanya itu. Baik. Supaya kita memotivasi keluarga kita, jangan cuma rugi handphone, jangan cuma rugi pulsa, jangan cuma rugi baterai begitu saja, tapi yang di kampung kita tidak terjual. Yang di kampung kita cuma bonyok. Yang di kampung kita tidak ada orang tahu. Maka kita sekarang bicara digitalic economic system. Okay. Agar kita mudah menjual, memasarkan apa yang ada di kampung kita. Saya kira itu penting sekali, penting sekali. Bahwa sekarang sebenarnya Allah memberi kemudahan manusia untuk dapat rezeki, tinggal manusianya loh, tinggal manusianya saja.
1: Baik, Pak Dokter, kalau Pak Dokter melihat saat ini peluang apa yang paling terbuka begitu bagi generasi muda di era ekonomi digital, dan kemudian seberapa besar sih kontribusi ekonomi digital ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, Pak Dokter?
0: Oh, luar biasa pertumbuhan ekonomi nasional sekarang. Itu sudah lebih besar ditunjang oleh sistem digital ekonomi itu sudah sangat tertunjang kita karena sudah banyak juga bangsa kita, masyarakat kita yang sudah tahu ini, cuma masih lebih besar masyarakat yang belum tahu penggunaan digital, sistem ekonomi digital itu, supaya kita tidak terlalu ketinggalan gitu ya. Jangan lagi kita diam di toko, umpama kita diam di lapak atau diam di kios kita, tidak memanfaatkan itu sistem digital ekonomi itu. Handphone kita tidak gunakan. Gunakan handphone kita, cari jaringan ya, belajar bikin website, email ya, supaya kita bisa tahu, bisa mudah kita ditahu orang, masuk di Facebook dan sebagainya itu, masuk di Instagram kita, masuk di lain-lain kita itu, supaya orang bisa berbelanja pada kita atau kita sebaliknya bisa berbelanja kepada pihak lain dari mana saja. Saya kira itu.
1: Kalau untuk peluang yang paling terbuka begitu bagi generasi muda di era ekonomi digital saat ini, kita melihat anak-anak muda begitu banyak ya, sayang sekali kalau misalnya mereka itu tidak produktif dengan adanya informasi teknologi saat ini, Pak Dokter.
0: Saya kira kalau bagi kehidupan anak muda sekarang ini, banyak hal-hal yang bisa direpresentasi, banyak yang bisa harus dipromosi. Misalnya, apa keunggulan dan apa keterampilan generasi kita, ya? Apa keahlian generasi kita? Apa yang bisa dihasilkan oleh generasi kita? Itu semua. Bisa dimanfaatkan itu. Misalnya anak-anak kita yang muda-muda, yang perempuan, banyak yang tahu bikin kue, banyak yang diajar orang tuanya memasak, banyak yang diajar oleh orang tuanya atau belajar dari keterampilan kursus-kursus membuat apa saja. Lalu itulah yang harus dipromosi. Apa yang bisa dikerja? Sekarang ini pertanyaannya, anak muda kita membikin apa? Bekerja apa? Menghasilkan apa? pokoknya kita bicara kalau peluang generasi muda itu keterampilannya apa, produksinya apa, talentanya apa, bacaan pasarnya seperti apa, itu yang kita persoalkan. Kalau anak muda kita misalnya di Sulawesi Tengah seperti di Kota Palu, Donggala ini,
1: iya,
0: itu misalnya pelajar dari generasi tuanya membuat tenunan, membuat kue-kue tradisional daerah, misalnya ada juga produk yang sudah booming sekarang tapi masih kalah. Ada bang goreng kita, ya, ada minyak kelapa kampung kita. Sekarang kan orang cuma tahu minyak kelapa sawit.
1: Betul.
0: Padahal ada minyak kelapa kampung misalnya. Kenapa itu tidak di online itu? Saya sudah dapat satu perusahaan minyak kelapa kampung dari Pantai Timur itu. Ibu-ibu di sana mulai diorganisir, ya, bersama anak mudanya memproduk minyak kelapa kampung lalu dipromosi kemana-mana. Itu pokoknya anak muda di mana berada, sadari, lihat apa yang ada di kampungmu, apa yang ada di kampung situ, makanan apa, fashion apa, keterampilan apa, ya, budaya apa, ya.
1: Baik.
0: Hasil perkebunan pertanian apa, ya, beternak apa. Pokoknya kalau kita bicara generasi ke depan itu yang ditanya dulu. Mereka bertalenta apa? Menghasilkan apa? Itu penting itu. Jangan sampai anak-anak muda kita itu keluyuran biasa tapi pegang handphone, ya? Ya, begadang biasa tapi pegang handphone, ya? Nanti banyak salah itu kalau yang begitu itu. Yang kita mau mereka bicara apa, ya, mau latihan apa, ya. Bahkan sekarang peluang bagi generasi itu oleh negara dilatih untuk bekerja di luar negeri. Makanya bisa cari-cari tahu di negara mana yang dekat saya pergi dan dekat juga nanti pulangnya ke negeri sendiri setelah dapat uang di negeri orang. Ya, itu menteri-menteri tenaga kerja kita dan transmigrasi kita itu cari sekarang anak muda yang terampil, dilatih bahasa Inggrisnya sedikit, dilatih keterampilannya sedikit, lalu dicari negara yang memerlukan dia. Di sana biar hanya jasa SMP, jasa SMA, apalagi mahal gajinya orang di sana. Di Malaysia, di Singapura, di Thailand, ya, itu penting itu. Jadi generasi ini juga daripada bertumpu dalam negeri, pemerintah sudah berusaha bagaimana supaya mereka mau cari duit di luar negeri yang legal perginya, tentu jangan-jangan ilegal, supaya nanti kalau bermasalah gampang diurus. Nah, saya kira itu.
1: Oke, baik. Pak Dokter, bagaimana kemudian kita kembali ke Sulawesi Tengah begitu? Bagaimana kesiapan Sulawesi Tengah ini dalam menghadapi transformasi ekonomi digital saat ini? Bagaimana menurut Pak Dokter saat ini untuk Sulawesi Tengah?
0: Ibu, saya RRI, kebetulan saya dekan Fakultas Ekonomi di UIN Dato' Krama. Itu lagi bekerja sama dengan sebuah yayasan di sini agar bagaimana anak-anak kita itu dilatih menjadi tutor, ya, menjadi pemandu minimal pada keluarga dan kampungnya sendiri, agar mereka bisa terlatih begitu, ya, mentutorial keluarganya, ya, melatih keluarganya atau orang di kampungnya, ya, mengajarkan sesuatu yang menghasilkan duit begitu. Jadi kita dengan Hana Asa, Yayasan Hana Asa itu lagi bekerja sama dengan kantor gubernur akan melatih sekian ratus targetnya itu baik mahasiswa maupun sarjana, generasi juga begitu, untuk bisa bermanfaat dalam sistem putaran ekonomi global itu. Jadi ada nanti yang dilatih bagaimana memandu masyarakatnya di kampungnya itu, ada generasinya yang terampil cukur rambut ya, itu dipandu untuk pintar cukur rambut.
1: Keterampilan
0: yang apa? Yang misalnya terampil melakukan terapi, dipandu, diarahkan untuk menjadi seorang ahli terapi, begitu. Yang terampil menjahit, diarahkan dan dimodali oleh pemerintah desanya, dicarikan fasilitas, diusul ke pemerintah, ke pihak mana saja agar dia bisa terampil di bidang itu. Seperti itu.
1: Baik.
0: Kalau dia misalnya jago bela diri, diarahkan menjadi guru bela diri di negeri itu. Kalau dia terampil memasak, senang memasak, diarahkan untuk agar senang menjadi tutorial pemasak yang terdidik begitu, ya, sesuai dengan ukuran-ukuran kesehatan. Seperti itu.
1: Baik.
0: Kita mau latih seperti itu karena sekarang Pak Gubernur itu konsepnya bagaimana tamatan SMA itu, SLTA itu, SMK alias SMA semua itu jangan cuma menjadi penonton di negerinya, tapi mereka harus dididik, ya, dibina untuk menjadi orang yang ikut bertanggung jawab, ikut berpartisipasi dalam suasana ekonomi digital itu. Saya kira itu.
1: Baik, berarti UIN Dato' Karama sendiri ini sudah punya program begitu ya, untuk menyiapkan artinya menghadapi transformasi ekonomi digital begitu ya, Pak Dokter.
0: Ya,
1: baik, Pak Dokter, tentunya dalam hal ini ada yang namanya tantangan begitu ya. Tantangan terbesar yang Pak Dokter melihat yang masih dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi saat ini seperti apa, Pak Dokter?
0: Tantangan besar kita, kesian, perlu kita membantu Menko Info ini agar masyarakat bertanggung jawab menggunakan handphonenya secara proporsional. Ya, rata-rata masyarakat kita punya handphone, tapi tidak tahu menggunakan handphone. Hanya sekedar biasa-biasa saja.
1: Iya.
0: Padahal dia habis uang mengisi pulsanya itu.
1: Nah,
0: itu perlu ada apa? Ada program baik di tingkat pemerintah, di LSM, kampus, sekolah, harus ada program bagaimana caranya membantu masyarakat agar jangan biasa-biasa saja menggunakan handphone. Harus luar biasa caranya, bahwa begitu buka handphone, wah, dia sudah dapat jaringan, dia sudah tahu buka jaringan, mau beli apa dia tidak susah, mau bisnis apa yang dia pilih. Nah, itu penting itu. Nah, itu.
1: Baik.
0: Jadi itu tantangan kita sekarang itu. Masyarakat kita agak tradisional sekali, agar biasa sekali dan tidak ada manfaatnya, bahkan cenderung destruktif dalam penggunaan medsos itu, penggunaan handphone itu.
1: Baik.
0: Itu yang kita tidak mau, itu tantangan kita. Sehingga itu sekarang kalau kita bicara digital system, ekonomi digital system itu tidak terlalu berkenaan dengan masyarakat karena mereka belum tahu. Kasihan gunanya handphone ini tidak hanya untuk bicara siapa dengan siapa, kepada siapa. Padahal itu gunanya mencari rezeki. Kita beli handphone mahal untuk mencari rezeki, agar memenuhi kehidupan kita. Itu tantangan kita itu. Saya kira itu. Belum tahu masyarakat kita menggunakan handphone secara wajar dan benar, apalagi proporsinya terkait dengan rezeki, mencari tambahan kehidupan. Seorang istri membantu pendapatan suaminya, meskipun dia hanya di rumah. Ada transaksi yang dia lakukan seminimal mungkin apa. Dia tahu bikin kue, tapi kuenya tidak laku karena orang tidak tahu kue itu. Kalau dia bikin katiri tradisional, dengan resep kampungnya yang sekarang ini orang biasa cari, contoh saja,
1: Resep
0: orang
1: kampung,
0: biasa cari katiri. Di mana katiri enak?
1: Yeah.
0: Rupanya ada di Duyu sana itu. Salah contoh ada di dusanya di Duyu sana itu bibinya kawan saya ya. Itu katirinya luar biasa. Biar disimpan di kulkas tidak mengeras. Apa itu beras ketannya tidak mengeras. Karena ada katiri disimpan di kulkas mengeras ya. Beras ketannya. Tapi ada katiri di Duyu sana biar lama disimpan di kulkas itu katirinya tidak mengeras itu beras ketannya. Nah, coba itu. Tapi orang tidak tahu, orang belum tahu.
1: Iya. Jadi butuh promosi melalui digital ini, Pak Dokter.
0: Butuh promosi. Jadi sudah sebenarnya banyak keterampilan masyarakat kita itu cuma dia tidak tahu mempromosi. Dia tidak tahu handphone di tangannya itu sangat menentukan, sangat menentukan dari apa yang kita buat itu, dari apa yang dihasilkan.
1: Iya, baik.
0: Oke, saya sudah di hari ini.
1: Oh ya, Pak Dokter sudah sampai ya?
0: Sudah sampai.
1: Saya coba bertanya dulu dengan teknisi kita, apakah kita bisa by Zoom saja atau bagaimana ini, Bung Anjas?
0: Saya sudah parkir ini.
1: Kalau seandainya bisa, silakan untuk bisa langsung masuk aja ke studio nih, Pak Dokter Sagir. Kita jeda dulu untuk Anda pendengar, kita masih akan berbincang terkait dengan ekonomi digital ya sore hari ini. Bagaimana tanggapan ataupun informasi yang sangat luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sagir ya terkait dengan topik kita. Kita masih akan lanjutkan untuk sesi yang kedua ini, pendengar masih berbincang terkait dengan transformasi ekonomi digital untuk pertumbuhan ekonomi. Tetaplah bersama Pro1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah bersama Pro1 RRI Palu.
2: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
3: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Kutrada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
7: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
6: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
7: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
6: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
8: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini masih juga berbincang transformasi ekonomi digital untuk pertumbuhan ekonomi. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Sagir Muhammad Amin, MPDI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri, Dato Karama Palu, sudah hadir di studio saat ini. Gimana Pak Dokter? Dengan suasana yang berbeda ini Pak Dokter.
1: Ya, alhamdulillah saya di jalan lokasi MSTKI Sulteng di Sigi. Ya, menemani pemirsa, pendengar dan kawan-kawan RRI ini.
0: Baik.
1: Alhamdulillah saya sudah bisa.
0: Iya. Sudah tiba di RRI Palu. Tadi sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sagir begitu ya. Dan kita punya waktu tinggal sedikit lagi nih Pak Dr. Kita coba maksimalkan waktu yang ada ini. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, tadi sudah sempat disinggung bagaimana peran daripada perguruan tinggi ya, pendidikan. Nah, apa kemudian peran perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi ekonomi digital ini Pak Dokter?
1: Peran perguruan tinggi itu sangat strategis, sangat dibutuhkan. Dan kita juga menekankan agar perguruan tinggi itu jangan sampai melahirkan sarjana yang tidak bisa bekerja atau tidak bisa mandiri. Karena kita melahirkan sarjana itu adalah orang-orang yang berkemampuan lebih dari masyarakat yang biasanya itu, agar mereka sarjana itu tidaklah menjadi masalah bagi negara dan masyarakat. Sarjana harus menjadi agen perubahan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu. Sarjana harus menjadi motivator kehidupan kesejahteraan masyarakat. Mereka harus menjadi contoh bagi masyarakat. Ya, amat disayangkan kalau misalnya ada istilah sarjana menganggur. Itu kan dalam dalil saya tidak ada sarjana menganggur. Kecuali mereka diam saja di kamarnya, kecuali mereka tidur-tidur saja, tidak ada. Selama mereka berkreasi di tengah masyarakat, selama mereka menjadi motivator, inovator, kreator di masyarakat, ya itulah peran perguruan tinggi melahirkan sarjana. Sehingga itu penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi itu, selain prokuliah teori-teori keilmuan, ada yang namanya PKL, KKN, ya KKP, ya, dan sebagainya. Ada riset, ada pengabdian dan sebagainya itu, agar perguruan tinggi benar-benar melahirkan sumber daya yang bisa dipertaruhkan, yang handal untuk membantu negara, membantu banyak pihak dalam memecahkan masalah ekonomi, ya, masalah kesejahteraan masyarakat itu.
0: Baik. Pak Dokter, terkait juga dengan UMKM dan kemudian dunia usaha. Nah, saat ini kan banyak begitu UMKM masih menjalankan usaha secara konvensional. Nah, bagaimana strategi agar mereka mau bertransformasi ke platform digital saat ini?
1: UMKM itu harus bisa sudah secepatnya mengajak atau meminta pihak-pihak atau para sarjana yang mengerti IT digital itu untuk memandu UMKM yang ada ini. Jangan secara konvensional tradisional terus, tidak. Jadi perlu sekali komunikasi antara UMKM dan perguruan tinggi, ya, antara UMKM dengan pihak-pihak yang sudah maju, ya. UMKM yang masih konvensional berkolaborasi dengan UMKM yang sudah maju, ya, supaya bisa menimba keterampilan, pengetahuan, wawasan bagaimana menghidupkan UMKM di era sekarang. Jangan tidak mau tahu atau individual sifatnya, tidak mau terbuka. Sekarang banyak jaringan, banyak orang yang bisa membantu kita, banyak orang yang bisa menjadi sumber daya kita, memajukan UMKM kita, seperti itu. Jangan tertutup lah, harus open. Kita open management sekarang, ya, open system sekarang, ya. Kalau dilihat ada UMKM yang maju, koperasi yang maju, ada dunia usaha yang maju, ada kelompok yang bisa diajak, ya, UMKM yang bersangkutan itu mengajalah, ya. bisa mengirim orangnya ya.
0: Yeah.
1: UMKM itu sumber daya 1-2 orang dari UMKM itu mengirim orangnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Ke tempat lain yang sudah maju itu untuk agar orangnya dilatih di situ, di apa? Diberi masukan di situ ya, diberi kemampuan manajerial, kemampuan IT yang baik ya.
0: Mm-hmm.
1: Supaya nanti pulang di UMKM-nya itu bisa menghidupkan UMKM yang ada itu.
0: Baik.
1: Meskipun di kampung posisinya, di desa posisinya itu.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa sekarang pemerintah bikin koperasi Merah Putih? Sebenarnya itu arahnya ke situ. Cuma sekarang juga ya, koperasi Merah Putih itu pertanyaannya sumber dayanya.
0: Iya.
1: Sumber dayanya ada modal oleh negara menyuntiknya, tapi sumber daya di situ. Siapa di situ? Sumber daya seperti apa di situ?
0: Mm-hmm.
1: Ya, harus sumber daya yang berketerampilan tinggi, ber-IT tinggi, ya. Ya, berinovasi tinggi, berkreasi tinggi, tahu membuka jaringan, tahu melihat aplikasi yang berbagai ragam aplikasi bisnis yang ada sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Dan hati-hati yang saya bilang tadi, jangan sampai terjebak dengan bisnis-bisnis yang menjerat, ya, simpan pinjam yang menjerat,
0: pinjol
1: itu menjerat itu, bubul yang lebih parah, ya, ada lagi mengajak pinjaman-pinjaman apa namanya? Bodong itu menjanjikan sekian bunga itu pakai aplikasi juga itu mereka itu. Tapi hati-hati, yang kita bukanlah aplikasi yang legal ya, aplikasi yang memang wajar perjalanan bisnis digital yang dia jalankan, supaya kita juga menjalankan bisnis digital yang syariah, ya, yang halal. Jangan lupa itu, kita berbisnis dalam aplikasi-aplikasi yang halal, legal bagi negara, bisa dipertanggungjawabkan. Supaya kalau ada masalah, ada negara tempat kita
0: ada perlindungan.
1: Perlindungan itu.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Ya, jadi selain peluang, kemudian itu tadi adalah resiko begitu, Pak Dokter, yang harus diwaspadai tentunya dalam perkembangan ekonomi digital. Dan baik Pak Dokter, apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, kemudian dunia pendidikan dan masyarakat agar transformasi ekonomi digital ini bisa berjalan optimal?
1: Sekolah sampai perguruan tinggi itu harus lab-nya diperkuat. Lab digital transformasi ekonomi itu perlu diperkuat. Agar misalnya sejak dari level sekolahan sampai perguruan tinggi itu bersama membuka digital ekonomi sistem itu, supaya memang kita membentuk karakter budaya senang bisnis itu. Ingat, semua nabi-nabi, semua ulama, para tokoh agama itu mengembangkan agama dengan sistem bisnisnya.
0: Berdagang.
1: Ya, ulama-ulama itu, ya, guru tua misalnya di Sulawesi Tengah, ya, secara tradisional kalau pergi ke kabupaten satu bawa sarung, dagangan sarung, kain, busana-busana dari sehingga guru tua pulang dari daerah-daerah itu bawa uang, bawa keuntungan yang bisa dipakai membayar para guru, ya, memberi makan para santri. Guru tua itu tidak minta-minta, dia sambil jadi ulama besar, mengembangkan Islam, akhir Sulawesi Tengah itu, tapi dia jago bisnis, dia mengajari, ya, murid-muridnya yang dahulu itu, dia ajar bisnis, bagaimana bertransaksi, bagaimana itu secara tradisional. Sekarang ini sudah lebih mudah, kita sebenarnya ada alat handphone kita, ada alat medsos kita, ada alat komunikasi kita, mudahkan itu. Jadi memang ya sekolah itu salah satu arah pentingnya itu keluar anak-anak tahu bisnis yang ringan, yang seringan-ringan, tapi dia tahu menjual pulsa, dia tahu menjual makanan-makanan ringan, dia tahu menjual abon yang dibikin mamanya, ya, mamanya bikin abon. Anaknya karena pintar handphone, pintar digital, ma, saya pasarkan abon mama, ya, sambil belajar, tapi memasarkan abon mama, abon bunga, jadi orang tahu. Bikinlah. Jadi ibu-ibu ditantang juga bikin abon yang enak, bikin abon yang spesifik, yang khas, rasanya khas.
0: Karena kopi, sudah dipromosikan
1: ya,
0: begitu.
1: Kopi ya. Apa, kopi uh-huh. apa ya.
0: Iya, baik Pak Dokter, kita sudah berada di sisi terakhir begitu ya. Untuk sore hari ini ya. Kemudian apa pesan Bapak kepada masyarakat Sulawesi Tengah ini agar tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat ini
1: ya. Supaya kita tidak tertinggal, kita sama-sama dalam motivasi dan cerdas membaca peluang-peluang ini. Sekali lagi, orang tua jangan hanya tahu mengadakan alat komunikasi, handphone dan sebagainya pada anaknya, tapi minta anaknya, gunakan handphonemu, gunakan medsosmu untuk bantu mama, bantu papa, bantu kakak, bantu bibi, bantu paman, bantu teman orang ini, agar kita bersama jadi semarak, semarak medsos itu menjadi semarak ekonomi digital bagi kita. Jangan cuma ekor, jangan cuma handphonenya yang semarak ekonomi digital tidak ditahu, jangan. Sekarang kita harus bisa pandai aplikasi digital ekonomi sistem itu, harus cepat begitu. Minta diajar oleh kakak-kakak ya, kakak-kakak kelas ya, kawan-kawan jaringan ya, ya itu penting. Saya kira kalau arah pemikiran kita dari masyarakat sampai semua pihak, semua leading sektor itu searah seperti itu ya, itu sangat memudahkan pertumbuhan ekonomi kita ya. Rezeki itu banyak, Allah itu memberi rezeki, tinggal cara kita membuka aplikasi, tinggal cara kita memasukinya, dan alat sudah ada. Dari bayangkan dari anak-anak sudah pegang handphone itu cuma jadi begitu-begitu saja, ruginya mubazir saja seperti itu. Lalu tidak ada, saya kira kita berubah mindset, masyarakat harus berubah mindset agar handphone, alat medsos, aplikasi media yang ada di tangan anak-anak mereka, di tangan mereka sendiri itu harus searah dalam rangka menjadi rahmat dalam kehidupan ekonomi dan bisnis kita.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Sagir Muhammad Amin MPDI atas berbagai wawasan dan pemikiran yang telah dibagikan terkait dengan transformasi ekonomi digital untuk pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat menambah pemahaman kita bahwa teknologi digital bukan hanya tentang kemajuan teknologi semata, tetapi juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali ya, untuk bisa memperbincangkan hal-hal yang lain begitu ya. Baik pendengar, demikian saya Maria Imakulata beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi ekonomi digital berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Palu, kita bergabung bersama RRI Kendari untuk mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Di Kendari bersama saya Riko Ilham. Di perjumpaan kita untuk Gema Saripati Maju, untuk mengawali informasi pada sore hari ini, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria Immaculata yang akan berbagi informasi di sore hari ini. Selamat sore, Maria. Maria, selamat sore.
0: Iya, baik. Selamat sore, rekan Riko. Halo.
1: Oh iya, baik.
0: Iya.
1: Iya. Silakan untuk informasi di sore hari ini, rekan Maria.
0: Baik, terima kasih Riko. Di kesempatan kali ini kita berada di Gema Saripati Maju ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Dan di mana untuk sore hari ini kita ikuti untuk Gema Saripati Maju untuk menantikan teman-teman. Oke. Informasi dari Palu terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut kita ikuti dalam paket news feature RRI dengan judul Kampung Nelayan.
2: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Inpres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai 80 sampai 90 ribu rupiah. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran 18 sampai 22 ribu rupiah. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
3: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000. Kemudian rawit itu yang agak sedikit sangat banyak kenaikannya itu di angka 80 sampai 90.000. Nah, ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35.000, dan tomat yang merangkak naik dari 18 tapi bervariasi dari 18.000 sampai di 22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
2: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras yang memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
0: Baik, mohon maaf tadi ada sedikit miss di komputer kami. Dan terkait dengan Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda yang sudah dilaporkan oleh rekan Muhammad Sidik. Demikian informasi dari Palu sore hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
1: Baik, rekan Maria, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di perjumpaan kita sore ini. Dari RRI Palu kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita yang akan berbagi untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju. Rekan Makassar?
4: Baik, selamat sore rekan Riko dengan Arvan Yusri di Makassar.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
4: Baik, informasi dari RRI Makassar terkait Perumda Pasar menyiapkan relokasi pedagang kelapa di sekitar Benteng Rotterdam ke Pasar Kampung Baru Makassar. Laporan bersama Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan relokasi bagi pedagang kelapa muda yang berjualan di sekitar Benteng Fort Rotterdam dan kawasan kantor RRI Makassar sebagai bagian dari penataan kawasan strategis kota. Perumda Pasar Makassar Raya memastikan relokasi pedagang kelapa muda dilakukan tanpa menghilangkan mata pencarian mereka. Sebanyak 18 pedagang akan dipindahkan ke Pasar Kampung Baru yang telah disiapkan lengkap dengan los, tenda, dan fasilitas penyimpanan kelapa. Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, mengatakan relokasi bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang dengan tetap memberikan tempat berjualan yang lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
6: Sebenarnya ini kan rencana pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan. Nah, ini sebenarnya jauh sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Kota Makassar. Hal ini pihak kecamatan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan pedagang dan mendekatkan surat peringatan, baik itu surat peringatan pertama dan rencananya surat peringatan kedua penyelesaian. Kami dari PD Pasar sebenarnya dalam hal ini mempersiapkan relokasi pedagang ketika dilakukan penertiban. Jadi sudah beberapa kali dilakukan penertiban, kami dari PD Pasar selalu mempersiapkan tempat relokasi. Artinya pedagang ini tidak dilarang berjualan, tetap diberikan ruang untuk berjualan di tempat yang tertib. Dalam hal ini di pasar-pasar yang ada di sekitar wilayah penertiban.
5: Sementara itu, Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut lokasi baru dipilih karena masih berada di pusat kota dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi usaha saat ini. Relokasi dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan setelah seluruh proses sosialisasi dan penyiapan fasilitas selesai.
4: Baik, rekan Rico, itu informasi dari RRI Makassar ya, yang disampaikan rekan Edwin Masud. Saya bertugas Arvan Yusri, kembali ke rekan Rico di Kendari.
1: Terima kasih untuk rekan kita yang di Makassar yang sudah berbagi untuk informasinya. Kembali kita ke RRI Ampana saat ini bersama rekan Yuni Safira. Selamat sore rekan Yuni Safira.
7: Baik, selamat sore rekan Rico.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aparatur sipil negara atau ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
8: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi 7 Una-Una Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
9: Itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas, tidak ada tawar-menawar.
8: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Rico di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira untuk informasinya. Kita beralih ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Syamsu. Selamat sore, Andi Nur Syamsu.
10: Selamat sore rekan Riko di Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini rekan Syamsu.
10: Baik, terima kasih rekan Riko. Mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, indah, dan sehat, pemerintah mencanangkan program Indonesia Asri mulai tingkat pusat hingga daerah. Lantas bagaimana pelaksanaan program Indonesia Asri di wilayah Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toli-Toli? Berikut wawancara Sardono bersama Camat Dakopemean Arham Ayakub.
11: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Terkait program Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan tentunya ini ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Nah untuk kecamatan Dakopemean sendiri bagaimana menyikapi program Indonesia Asri tersebut Pak Camat?
12: Ya, kita sikapi ini karena ini merupakan perintah, ini merupakan program pemerintah. Ya, kita sebagai penyelenggara di bawah tentunya harus menunjukkan kepedulian dan memang harus terlibat langsung dalam pelaksanaan ini dan implementasinya bahwa tidak hanya kami di perangkat kecamatan, pemerintah kecamatan, tetapi juga kami sampaikan ini ke semua desa, sehingga berdasarkan hasil evaluasi kami, alhamdulillah semua desa di Kecamatan Dakopemean, 4 desa ini melaksanakan Indonesia, program Indonesia Asri di wilayah ini.
11: Ini kan memang program dua kali Pak, Selasa dan Jumat. Nah ini bagaimana Jumat pantauan masih, dari ya. Pak Camat terkait antusias masyarakat ini?
12: Masyarakat ini memang di tengah-tengah kesibukannya juga bisa kita ajak mereka, alhamdulillah yang punya kesempatan berkesempatan, karena memang khusus untuk Galumpang Dungingis misalnya, sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu ini kan lagi musim tanam padi sawah. Nah, kita juga tidak paksakan mereka, kita tidak paksakan mereka untuk ikut dalam program Indonesia Asri ini. Yang bagi yang punya kesempatan, yang berkesempatan ya kita ajak mereka. Tapi alhamdulillah mereka punya kemampuan, paling tidak pembersihan Indonesia apa program ini diimplementasikan dalam bentuk pembersihan di depan rumah-rumah mereka, di lingkungan tempat tinggal mereka, begitu juga dengan sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah.
11: Ya, ini kan program sudah berjalan kurang lebih sejak dicanangkan mungkin 3-4 minggu. Bagaimana Pak Camat melihat terkait program ini dengan dampak yang ditimbulkan untuk sehat, bersih dan indah di lingkungan kita ini?
12: Iya, namanya juga program begini Pak Sardono, jadi pastilah akan nampak hasilnya bahwa pemukiman atau lingkungan yang tadinya kotor pasti akan bersih, terutama di saluran-saluran di got-got, kemudian di bahu-bahu jalan, sampah-sampah yang selama ini terbiarkan ya sudah bisa dibersihkan, bisa dikumpul kembali. Ya alhamdulillah punya dampak yang signifikan lah. Perubahan yang signifikan dari sebelumnya.
11: Perlu keterlibatan baik ASN dan masyarakat. Pantauan Pak Camat untuk Kecamatan Dakopemean ini terjalin Pak, kolaborasi dan semangat gotong royong antara ASN dan masyarakat untuk bersama-sama.
12: Itu yang saya katakan tadi bahwa antusiasme masyarakat ini cukup tinggi, cukup besar. Cuman memang kita tidak memaksakan.

0: daerah, Indonesia asri hari Selasa dan Jumat bersih di hari Jumat. Jadi itu kita manfaatkan. Alhamdulillah ini punya perubahan yang signifikan lah Pak.
1: Baik, tapi yang terakhir harapan dari Pak Camat, tentunya program ini selain bagaimana menumbuhkan semangat gotong royong, juga di dalamnya adalah silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Apa harapan Pak Camat untuk program ini terus dapat dilaksanakan lebih maksimal lagi ke depan?
0: Ya, saya berharap bahwa program ini terus digalakkan, terus ditingkatkan. Cuman mungkin saran, mungkin bisa disarankan bahwa sebaiknya untuk Indonesia Asri jangan dilaksanakan di hari Selasa lah. Mengingat hari Selasa itu hari kerja, hari kantor, yang dimana Senin, Selasa sampai Rabu itu adalah sibuk-sibuknya pemilik kita ASN ini melaksanakan pelayanan, terutama kami di desa dan kecamatan. Kalau mungkin bisa mungkin ya di hari Kamis lah, atau Kamis, jadi Kamis Jumat itu bisa dilaksanakan. Kamisnya Indonesia Asri, Jumatnya Jumat Bersih. Jadi dua hari berturut-turut kita kerja bakti besar. Dan yang kedua, harapan saya kepada masyarakat, ya mari terus kita galakkan apapun itu, program pemerintah harus terus kita dukung, kita agar program kebersihan yang diidam-idamkan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah, dapat kita buktikan, dapat kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Dago Pimian.
1: Baik, terima kasih Pak Camat untuk informasinya, wawancaranya bersama RRI Tritoli. Salam sukses selalu Pak Camat.
0: Terima kasih Pak Sardun. Baik. Amin. Terima kasih.
2: Ya rekan Riko, demikian wawancara dari RRI Tritoli dan kini kembali bersama Anda.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Ya pendengar, selepas tadi informasi yang dibagikan dari RRI Tolitoli bersama rekan kami ya, terima kasih dari Andi Nur Syamsu. Beralih ke RRI Bone, saat ini kita akan berbagi informasi bersama rekan kita dari Eni Adnan. Selamat sore Eni Adnan.
5: Baik, selamat sore juga rekan Riko Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Kabupaten Bone menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
6: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
7: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
6: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
5: Baik, pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan dari Eni Adnan di RRI Bone. Beralih dari RRI Bone, kita ke RRI Bau-Bau, di mana ada rekan kita yang akan menyampaikan informasi dari rekan Syahribul.

0: Selamat sore, rekan Syaribul.
1: Selamat sore, rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi yang akan dihadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau sore hari ini menurunkan informasi, administrasi telah rampung, pembangunan lapas Bau-Bau baru menunggu realisasi pemerintah pusat. Overkapasitas penghuni lapas Bau-Bau saat ini lebih dari 200% dengan kondisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
2: Pembangunan lapas kelas 2 Bau-Bau yang baru di atas lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, hingga kini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, megaproyek tersebut telah lama direncanakan, namun hingga saat ini pembangunan belum juga terrealisasi akibat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, pihaknya terus berupaya melengkapi seluruh dokumen administrasi termasuk proses pengalihan status lahan hibah dari pemerintah kota agar resmi menjadi aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai syarat utama untuk pembangunan gedung lapas Bau-Bau yang baru. Meski belum ada penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dimulainya pembangunan, pihaknya tetap optimis pembangunan lapas Bau-Bau yang baru akan segera terwujud. Optimisme tersebut didasari oleh kondisi lapas yang saat ini semakin memprihatinkan, baik dari segi konstruksi bangunan yang telah berusia tua sejak zaman Belanda, maupun persoalan kelebihan kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 200%.
3: Darurat juga bangunan kita ya. Jadi kita sudah ini laporkan ke pimpinan untuk pembangunan kan baru. Dan dokumen pembangunannya itu sudah lengkap, sudah sampai ke kantor wilayah, sudah sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi saat ini ya kita menunggulah bagaimana realisasi oleh pimpinan dari pusat.
2: Sesuai dokumen perencanaan, proyek pembangunan lapas Bau-Bau ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Anggaran tersebut diyakini cukup untuk pembangunan fasilitas modern yang dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta sarana pembinaan bagi warga binaan. Bangunan lapas Bau-Bau yang baru juga dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni selama menjalani masa pembinaan.
1: Demikian informasi dari rekan reporter Wode Nurliani dan kita kembali ke rekan kami Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan di kebersamaan kita dari RRI Bau-Bau. Beralih dari informasi RRI Bau-Bau, kita ke informasi di Kota Kendari sendiri kami hadirkan, di mana informasi terkait dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan terdistribusinya komoditi tersebut dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
4: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
5: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan Nasional.
4: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita mempertahankan, memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Nah, kalau sekarang di seluruh Indonesia masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4, yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
5: Lebih lanjut Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
0: Ya, mendengar demikian informasi dari Kota Kendari. Kita akan beralih untuk informasi dari RRI Mamuju bersama rekan kami Abdul Hafid. Selamat sore Abdul Hafid.
6: Selamat sore rekan Rico.
0: Baik, silakan untuk informasi di kebersamaan kita, Bung Abdul Hafid.
6: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju sore ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Jejak KPKP dari Karampuang, Kerajinan Perahu Nelayan di Pulau Kecil Mamuju. Feature selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyadah.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tetapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal seperti ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari, satu perahu. Kadang 20 hari kalau ada sitron masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Ya, pokoknya asal ada papannya kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali,
2: Pak? Berapa kali? Tergantung pesanannya, begitu.
3: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis meranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari somil.
1: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan biasanya dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua tuh.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas kan?
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.
4: Baik, saudara, demikian paket informasi yang kami hadirkan
3: Dari RRI Mamuju melengkapi kebersamaan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Dari RRI Mamuju, saya Hafid Majid bersama Mutia di perangkat meja putar mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Riko Ilham di Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari program Future yang dibagikan untuk perjumpaan kita. Sekaligus mendengar ya menutup untuk Gema Saripati Maju pada edisi perjumpaan tanggal 12 Juni 2026. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju di edisi perjumpaan kita kali ini. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih dari seluruh rekan-rekan yang sudah berbagi dari RRI Makassar, dari RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Mamuju, Bone, dan juga Bau-Bau yang sudah hadir dengan semua rangkuman informasinya. Mewakili dari meja operator kita, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan, bersama saya Riko Ilham pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bahasa RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti sandiwara radio.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: sadar gak? Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo agora. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Dan pendengar, senang sekali kita kembali bersama Anda untuk program Ngobrol Bareng Komunitas, ruang inspiratif yang kemudian menghadirkan setiap harinya berbagai komunitas, organisasi, tokoh yang kemudian bisa memberikan kontribusi positif lah di masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama teman-teman dari Aisyah Kota Palu, sebuah organisasi perempuan yang telah lama berkiprah dalam bidang pendidikan tentunya. Ada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, dan kemudian berbagai kegiatan kemasyarakatan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih sudah hadir ya dari Palu untuk hari ini, Bu ya.
0: Terima kasih, senang sekali bisa bergabung. Okay.
1: Dan kemudian ada Ibu Dr. Musni SPD MPD, Ketua Majelis Pembinaan Kader PD Aisyah Kota Palu. Assalamualaikum dan selamat malam, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih sudah bersama RRI Palu juga malam hari ini, Bu ya. Dan pendengar, itu tadi dua narasumber kita malam hari ini dari Aisyah Kota Palu. Kita akan berbincang bersama mereka. Dan sekali lagi, perbincangan kita kali ini akan mengenal lebih dekat program-program apa saja yang sudah dijalankan oleh teman-teman dari Aisyah Kota Palu. Kita langsung saja kepada Ibu Nini Martini SPD MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Palu. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, tentang Aisyah Kota Palu dan perannya seperti apa di tengah masyarakat saat ini, Bu?
0: Terima kasih, Aisyah Kota Palu. Saya sendiri berdiri sebagai Ketua Aisyah Pimpinan Daerah Aisyah Kota Palu. Aisyah Kota Palu itu berdiri sejak September 1990. Namun sebelumnya yang pertama adalah Aisyah Sulawesi Tengah itu berdiri tahun 56, sejak ada tahun 56, tetapi nanti secara resmi berdiri di Sulawesi Tengah tahun 1966. Dan di Kota Palu berdasarkan SK Pimpinan Pusat Aisyah nomor 1030 tahun bulan September 1990 itu didirikan Aisyah Lemba Palu. Dari Aisyah Lemba Palu itu memiliki 7 cabang kala itu. Yang pertama adalah cabang Aisyah Palu Barat, pimpinan cabang Aisyah Palu Timur, pimpinan cabang Aisyah Palolo, pimpinan cabang Aisyah Nunu, dan pimpinan cabang Aisyah Mpanau.
1: Okay.
0: Itu untuk cabang Lemba Palu, PD pimpinan daerah Lemba Palu.
1: Oh, namanya itu PD Lemba Palu, ya. Itu oke. Okay.
0: Pimpinan daerah Aisyah Lemba Palu. Iya, Lemba Palu kala itu. Namun itu adalah merupakan salah satu bukti bahwa dakwah Aisyah telah berkembang secara sistematis menjangkau berbagai wilayah di Palu dan sekitarnya melalui cabang-cabang tersebut. Jadi dakwah itu tidak hanya diwujudkan dalam pengajian dan pembinaan keagamaan, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan keluarga, pelayanan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Ya. Kali ini di Aisyah Kota Palu, saya terpilih, yang pertama itu adalah Ketua Lemba Palu waktu itu, pimpinan daerah Aisyah Lemba Palu pertama itu adalah Ibu Rusdi Toana. Kemudian yang kedua oleh Ibu, yang pertama adalah Ibu Maksum Tombolo Tutu.
1: Ibu Maksum Tombolo Tutu.
0: Ibu Maksum Tombolo Tutu. Kemudian Ibu Rusdi Toana. Ibu siapa lagi ya, Mam ya?
1: Sering waktu, kemudian ada terus pergantian sampai.
0: Pergantian, ya. Setiap kami itu setiap 5 tahun bermusda untuk memilih pimpinan daerah.
1: Ibu Nini Martini boleh tahu nggak kesehariannya apa, Ibu?
0: Saya sebagai guru.
1: Sebagai guru. Apa yang kemudian membuat Ibu tertarik dan terus berkiprah aktif di Aisyah, Ibu?
0: Ya, Aisyah ini kan dia organisasi perempuan Muhammadiyah yang melayani masyarakat yang untuk walaupun saya sebagai guru artinya itu tidak berseberangan dengan profesi saya sebagai
1: masih relate lah, masih sejalan gitu ya,
0: masih sinergi, masih sejalan karena ini adalah pelayanan umat. Dia rahmatan lil alamin. Jadi tidak berseberangan dengan saya punya profesi.
1: Biasanya kan udah jadi guru kan, kalau mohon maaf tidak menyampingkan profesi guru waktu itu ya. Kalau sekarang kan guru semakin kesini semakin repot, Bu. Ya kan semakin sibuk gitu kan, apalagi udah dapat sertifikasi gitu kan. Dari sertifikasi kan semakin repot. Masih tetap juga aktif di Aisyah ya. Tadi persoalan rahmatan lil alamin ini agak berat ya.
0: Okay. Tetapi kami sebagai kader Aisyah itu adalah panggilan jiwa, bukan karena terpaksa. Itu kita adalah saya katakan tadi panggilan jiwa karena kami sebagai kader itu sudah kader ya kami

0: intinya daripada organisasi itu. Ini kami dalam rangka Milad Asia ke 109, kami baru saja tadi ini kami habis selesai kegiatan tadi.
1: Dari sana langsung ke sini gitu ya.
0: Langsung ke sini.
1: Terima kasih sekali lagi.
0: Bahkan ibu ini bawa bajunya dua loh.
1: Oh gitu, terima kasih Bu.
0: Iya, karena kami harus berbagi.
1: Oke, iya. Satu dulu sebelum saya ke Dr. Iya. Muzni gitu. Program yang saat ini menjadi fokus utama dari teman-teman ICA Kota Palu apa ya?
0: Fokus kami hari ini saya itu dulu untuk bidang pendidikan. Untuk bidang pendidikan untuk Kota Palu itu ICA Kota Palu telah memiliki 16 taman kanak-kanak Bustanul Atfal Aisyah. Ada 16.
1: Oke.
0: Okay. 16 taman kanak-kanak untuk bidang pendidikan. Ya, kemudian di bidang sosial, Aisyah Kota Palu itu memiliki panti asuhan dan minggu depan lagi nanti tanggal pas kami milad itu akan di launching Rumah Singgah Aisyah.
1: Di mana tuh Bu?
0: Rumah Singgah Aisyah ada di Jalan Banteng.
1: Jalan Banteng
0: baru kami baru mau launching nanti tanggal tanggal 16 ya Bu.
2: 21
0: tanggal 21
1: 21 Juni nanti. Ini ya.
0: Iya. Iya, itu kami memanfaatkan wakaf dari Dr. Munir Salham. Kemudian beberapa amal usaha kayak di sini kami mengatakan Aisyah itu menyebut apa itu sebagai amal usaha sekolah itu ataupun itu adalah namanya amal usaha. Beramal dan berusaha, berusaha dan beramal di situ.
1: Beramal seperti dan berusaha
0: itu. Kami tidak mengatakan itu sebagai amal usaha bidang pendidikan berarti itu sekolah.
1: Okay.
0: Amal usaha bidang sosial boleh panti asuhan, boleh rumah singgah. Jadi kami mengatakan itu adalah amal usaha karena di situ Aisyah dan Muhammadiyah itu beramal dan berusaha.
1: Okay.
0: Berusaha sambil beramal.
1: Beramal gitu. Oke, oke. Oke, kelihatan banget Ibu berdua nih semangat banget ketika berbicara tentang Aisyah gitu. Baik Ibu Dr. Muzni selaku ketua pembinaan kader ya. Sebenarnya tugas dan peran dari Majelis Pembinaan Kader IAS itu apa, Ibu Dr. Muzni? Oh,
2: iya. Terima kasih. Menempati Majelis Pembinaan Kader, saya sebagai ketua, tentu tanggung jawab saya tidak ringan, karena kader itu adalah ujung tombaknya organisasi. Ketika terputus ini, maka pasti berefek ke roda organisasi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi di MPK itu ada sistem perkaderan yang memang sudah tersedia dari pusat, sudah ada panduannya, ada kurikulumnya, ada silabusnya, ada buku panduan materi, sehingga perkaderan itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah perkaderan formal, yang kedua non formal, yang ketiga informal, dan yang keempat perkaderan khusus. Saya jelaskan dari yang pertama itu perkaderan formal itu memang terstruktur. Jadi ketika kami bergabung di ICA itu akan melalui satu tahap yang dinamakan dengan Baitul Arkam.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yang masuk di Baitul Arkam ini adalah perempuan-perempuan yang sudah melewati dari tahap awal sejak dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah sudah punya basic, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga sudah dapat basic, baik itu materi keorganisasian, materi kepemimpinan, materi yang memang spesifikasi tentang kemuhammadiyahan itu sudah diperoleh. Ketika masuk di Aisyah, maka itu disegarkan lagi dalam bentuk Baitul Arkam. Itulah perkaderan formalnya. Kemudian yang kedua adalah perkaderan non formal. Ini bisa kita dapat dalam keseharian melalui keteladanan. Kemudian pengkaderan informal ini bisa digalakan melalui kegiatan-kegiatan kajian keislaman dalam bentuk diskusi maupun pengajian yang sudah dijadwalkan secara berkala. Kemudian untuk perkaderan khusus seperti yang sudah disampaikan tadi itu memang ada tempatnya dalam bentuk pondok pesantren maupun panti asuhan. Memang disiapkan anak-anak untuk menjadi kader Aisyah di kemudian hari.
3: Iya, kader ini kan apa ya, boleh dibilang adalah sebagai motor penggerak dakwah yang sustainable, yang berkelanjutan kayak gitu.
2: Ujung
3: ya.
2: Tombak.
3: Ujung tombak gitu
2: ya. Ujung tombaknya organisasi.
3: Oke. Baik, Ibu, mesti kalau sosok kader Aisyah yang ideal versi dari Anda berdua deh, dari Dr. Musni dulu. Apa sebenarnya sosok yang paling ideal dari kader Aisyah itu?
2: Kalau secara pribadi saya pasti memilih yang bisa saya teladani.
3: Oke.
2: Iya, dia berintegritas, memiliki tanggung jawab, jujur, disiplin dan seterusnya. Saya pikir Bapak juga sudah pasti kalau punya ingin ada pimpinan pasti seperti itu juga yang dipilih.
3: Itu adalah proses seperti yang Anda sampaikan tadi, Bu Dr. Musni, ini proses kaderisasi dilakukan oleh Aisyah memang bertahap seperti yang Anda sampaikan tadi ya.
2: Iya.
3: Ini bertahap dan diharapkan bisa menjadi agen perubahan lah untuk bisa melanjutkan bagaimana perubahan sosial di bidang bukan cuma satu saja tapi ada pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan seterusnya ya. Seperti itu, Bu ya.
2: Iya.
3: Ya. Tantangan terbesar dalam membina kader di era saat ini seperti apa, Ibu? Tadi kalau mungkin kalau kita mau rewind di era 90-an mungkin tidak terlalu menantang mungkin tapi tidak semenantang saat ini. Untuk pembinaan kader saat ini seperti apa, Ibu?
2: Ya untuk di saat ini memang agak berat karena kita ketahui bersama kita berada di era digital. Jadi mungkin pakai sistem hybrid atau blended lah istilahnya, digabung. Beberapa satu minggu lalu kami baru pulang dari Makassar ikut latihan kepemimpinan seperti itu, sistem yang dipakai, jadi sistem blended. Jadi yang offline jalan, onlinenya juga jalan. Jadi sistem materi, daftar hadir, penilaian terhadap pemateri itu semua sistem online. Kalau untuk menghandle studi kasus, kemudian apalagi ya diskusi, performance di depan, presentasi, itu yang offline. Seperti itu kondisi sekarang dan insya Allah itu akan kami aplikasikan di Kota Palu.
3: Itu yang dapat kemarin dari Makassar dan kemudian ini nanti untuk aplikasi di Palu.
2: Di
3: ini berarti baru mau jalan, Ibu, untuk pola yang blended seperti Ibu sampaikan tadi. Baru mau jalan.
2: Baru mau kami uji coba.
3: Baru mau uji coba. Selama ini apa kendalanya di mana, Bu, kalau untuk Palu?
2: Kalau untuk Palu itu kan masih, kalau yang tahun kemarin kami buat Baitul Arkam itu masih seperti biasa, itu offline. Kami nginap di satu tempat, ya, jadi terima materi, kemudian malam kami sholat lain bersama, ada kajian khusus tentang risalah perempuan berkemajuan, seperti itu, terima materi keorganisasian, kepemimpinan, visi dan misi Muhammadiyah, visi dan misi Aisyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah.
3: Dan ternyata konsep itu tidak relate dengan kondisi saat ini ya, mungkin ya, mungkin karena ketika mungkin modelnya konvensional seperti sampaikan Ibu Dr. Musni, mungkin ada yang tidak sempat hadir dan sebagainya, mungkin itu yang menjadi kendala, misal jadi itu.
2: Kalau untuk materi tetap relate, cuma teknis penyampaiannya.
3: Iya, teknis penyampaiannya.
2: Mungkin, teknis penyampaiannya yang di inovasi kembali. Karena kita kan berada di era digital.
3: Iya, benar-benar. Ya, oke. Baik, Ibu Dini, mungkin ada program khusus atau apa program khusus untuk pemberdayaan perempuan ada enggak ya? Dan program pemberdayaan perempuan untuk keluarga yang sedang berjalan saat ini? Ada nggak?
0: Saat ini kami ada program sehat ya. Ada program sehat kami itu adalah program internasional kerjasama dengan Quater Kanada. Alhamdulillah Aisyah itu sebagai salah satu yang memenangkan yang diterima proposalnya di kerjasama internasional dengan Quater Kanada untuk pemberdayaan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan untuk perempuan marginal. Yang dapat itu kita dari program kerjasama ini, Aisyah Pusat itu ada dua dengan PKBI ya, PKBI, Aisyah dan PKBI. Kalau Aisyah mendapat Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu adalah Kota Palu, Kabupaten Parigi Mutong, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Jadi Kota Palu, kemudian PKBI itu dia di Papua. Papua. Alhamdulillah Aisyah organisasi Kristen itu di Papua.
3: Di Papua.
0: Papua. Mm-hmm. Kalau Papua, kalau kemarin mereka ke itu mereka dipalak-palak. Tapi alhamdulillah di kita di Sigi, Parigi, Kota Palu welcome.
3: Begitu ya.
0: Jadi kita tidak punya masalah. Hanya saja kita dalam hal ini peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan buat perempuan marginal. Ini nanti insya Allah program kami itu akan berlangsung sampai tahun 2030.
3: Oh gitu. Oke deh. Ini menarik ketika kita membicarakan terkait dengan program dari teman-teman Aisyah. Nanti mungkin Ibu Dokter juga bisa menjawab, Ibu Nini juga bisa menjawab. Ini kan seingat saya, kalau saya keliru luruskan, itu ada 5 pilar ya, seingat saya. 5 pilar untuk program pemberdayaan perempuan ya. Apa? Program pemberdayaan perempuan muslim kalau di Aisyah ada enggak itu ya? Seingat saya itu ada HKSR itu deh, Ibu Dokter Musni. Hak kesehatan seksual dan juga reproduksi. Termasuk juga penurunan stunting, perkawinan pencegahan perkawinan anak dan sebagainya. Dari 5 pilar itu yang saat ini tengah digenjot full apa teman-teman itu yang di Palu ya?
0: Ini di program sehat tadi.
3: Oh sehat itu ya.
0: Program sehat tadi, sehat itu bukan sehat itu Ibu Musni bisa memainkan.
3: Iya maknanya apa sehat itu Ibu Musni ya?
0: Training eligible itu jadi dia singkatan dari straightening eligible SA
3: hanya
0: health health in
3: hanya lagi
0: access in target region.
3: Itu
0: adalah program peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan bagi perempuan marginal. Ya, jadi itu termasuk tadi itu termasuk yang 4 pilar itu stunting, kemudian
3: kesehatan
0: reproduksi, kemudian itu kan yang lebih itu lagi ini kan ini perempuan dalam hal pelayanan misalnya ini perempuan ibu hamil atau yang pasca melahirkan ataupun yang mau melahirkan biasanya kami lagi menggalakkan itu bapak-bapak itu yang kan selama ini bapak-bapak kalau kami bertanya sama ibu-ibu
3: mereka yang protes nggak sih Bu? Bapak-bapak itu protes ya?
0: Nggak protes sih begini, bapak-bapak itu begini loh Pak. Ketika ada ibu, kami bertanya sama ibu-ibu yang kami ke Poboya, ke Salena. Ibu, waktu bapak, kapan sih bapaknya ibu itu membantu ibu merawat? Iya, kalau saya lagi ke ruang ke kamar kecil atau saya lagi ke dapur baru itu si bapaknya mau oa anaknya atau
3: Gendong.
0: Kami di Aisyah itu mengedukasi bapak-bapak itu untuk bahwa tanggung jawab laki-laki bukan hanya sekedar
2: nafkah.
0: Memberi nafkah batin lahir kepada istri, tapi turut juga membantu merawat anak dan ibunya.
3: Ya minimal bapaknya ikut cawe-cawe lah gitu kan. Iya kan, bantu-bantu kan kayak gitu Bu, iya kan.
0: Iya, karena selama ini dibilang, "Pak, ini saya mau ke belakang atau kebelet ke belakang baru-baru itu mau bapaknya."
3: Cuma itu doang, yang lain enggak mau gitu.
0: Iya, suruh ke pasar enggak mau. bukan urusan saya. Jadi ini kita berbagi, kita akan mengedukasi bapak-bapak itu bahwa tanggung jawab merawat anak itu bukan hanya tanggung jawabnya si ibu. Iya, jadi tanggung jawab kita bersama agar ibu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan ke masyarakat lain. Begitu kami di Aisyah. Jadi kalau kami kegiatan, saya maksud tadi di Aisyah itu berkegiatan, misalnya kami punya kegiatan misalnya bermusda atau kami siapkan itu satu areal bermain bagi anak-anak. Iya, jadi ketika ibu-ibunya melaksanakan sidang misalnya anak-anaknya sama bapaknya di areal bermain
3: ya. Oh, gitu. Jadi ada ruang khusus gitu buat teman-teman ya.
0: Jadi ada ikatan suami Aisyah.
3: Berarti namanya Isa dong, Bu. Ikatan suami Aisyah gitu. Oke, selain itu ada akses kesehatan inklusif ya, saya ingat ya. Ada nggak itu ya untuk saudara-saudara kita perempuan penyandang difabel gitu ya?
0: Iya.
3: Ada ya.
0: Di program sehat
3: saat di sehat juga
0: itu,
3: ya.
0: Program sehat itu include pelayanan untuk difabel. Difabel itu di itu kan kita ada di itu yang akan kami lakukan Bapak 7 tahun. Mulai tahun 2000 ini ya. 2025 sampai 2031.
3: Oh, gitu ya. Iya. Kemudian sejauh mana dengan integrasi, terintegrasi enggak dengan program pemerintah daerah? Kan ada program Berani Sehat dan seterusnya.
0: Iya.
3: Seperti apa integrasi itu terbangun?
0: Integrasi itu begini, kami kemarin sebelum ini kami sudah audiens dengan Bapeda, dengan wali kota, dengan Sekolah, dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, dengan dinas terkait lini sektor itu kami sudah. Nanti kami itu memasuki itu mana yang kami bisa masuk. Tapi bukan mengganggu supaya jangan program itu kita tumpang tindih. Oh, pemerintah daerah sudah mengakses itu, kami enggak lagi. Misalnya stunting, penurunan stunting. Misalnya di daerah Salena sana, di daerah Salena di sana kan belum semuanya itu bisa dijangkau oleh pemerintah kota. Ya, Aisyah masuk di situ. Aisyah masuk di situ, yang mana belum mereka jangkau.
3: Jadi tidak tumpang tindih dalam hal ini.
0: Tidak, karena kita leaning sektor. Jadi, ini yang kegiatan, misalnya ini untuk bidang sosial. Kami berkonsultasi dengan kepala dinas sosial. Kalau bidang pendidikan, demikian juga. Di bidang kesehatan, begitu juga. Jadi kita tidak, kita berjalan beriringan. Berjalan beriringan dengan pemerintah kota.
3: Seperti itu ya.
0: Kami tidak bikin program sendiri, tidak.
3: Ya, karena nanti kalau buat sendiri-sendiri kan mau bazir, kemudian eksekusinya bareng-bareng kan mau bazir juga jadinya, kan begitu ya. Tumpang tindih jadinya. Iya, dari kacamata Anda berdua nih, Bu, peran perempuan seperti apa sih sisi dalam artian gini, posisi perempuan dalam pembangunan daerah di Kota Palu seperti apa kalau dari kacamata Ibu Dr. Musni deh?
2: Ketika perempuan itu mampu memposisikan diri di mana dia sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai pekerja. Ketika mampu diseimbangkan ini, insya Allah berhasil ke depan. Demikian Pak, mungkin bisa ditambahkan.
3: Satu dulu, kalau untuk pengkaderan sendiri, ada enggak kaderisasi yang dirancang khusus untuk perempuan muda kalau di Aisyah? Mohon maaf. Biasanya kan kalau persoalan Aisyah ini kan, mohon maaf, saya mungkin kalau saya keliru diluruskan sama Anda berdua selaku senior saya di sini dalam hal ini. Kan jarang anak-anak muda mau ikut gabung ya. Kaderisasi yang diterapkan di teman-teman Aisyah kayak mana sih untuk perempuan muda?
2: Angkatan muda.
3: Oke, okay. Ada nggak? Paling rendah umur berapa sih, Bu? Yang paling muda banget?
2: Kami 12 tahun. Kami punya rumah besar Muhammadiyah.
3: Oke, iya benar.
2: Jadi Muhammadiyah itu Aisyah. Anak-anaknya kalau yang putri itu Nasiatul Aisyah.
3: Nasiatul Aisyah. Iya. Oke.
2: Ini mereka juga punya tahapan perkaderan tersendiri.
3: Oh, gitu ya.
2: Ada tahapannya. Kemudian kalau yang pemudanya ya, pemuda Muhammadiyah. Kalau yang mahasiswa itu bergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian yang pelajar, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Masing-masing organisasi otonom ini punya tahapan perkaderan.
3: Mereka intens melakukan pengkaderan melalui usia yang paling muda gitu ya.
2: Intens. Karena setiap tahun harus ada pengkaderan.
3: Ada pengkaderan.
2: Karena ini kan ujung tombaknya organisasi kan kader.
0: Iya, Pak, saya tambahkan.
3: Oke, silakan.
0: Untuk pengkaderan itu kita untuk putri ya, untuk putri. Namanya kami ada Angkatan Muda Muhammadiyah Putri. Angkatan Muda Muhammadiyah itu pengkaderan paling awal itu kami laksanakan pada usia anak-anak 12 tahun. Kelas 1 SMP.
3: SMP.
0: Di sana sudah ada namanya Ipmawati. Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Putri, Wati, wanita.
3: Okay.
0: Itu namanya Ipmawati. Nanti itu dia usia 12 tahun sampai 24 tahun. Ya, jadi pengkaderannya sejak SMP, sejak baru masuk SMP ada namanya, kami namanya masa ta'aruf. Ada masa ta'aruf untuk pengelaman, untuk pengkaderan awal. Setelah itu, setelah masa ta'aruf baru kalau di sekolah umum itu namanya MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetapi kami namanya masa ta'aruf. Masa ta'aruf setelah itu di semester awal, selesai semester, diadakanlah namanya pengkaderan Taruna Melati 1. Itu untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
3: Iya.
0: Dan yang bertanggung jawab yang mengelola itu bukan kami, bukan Aisyah, Tetapi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ada cabang, ada daerah, ada wilayah. Itu urusannya pelajar. Nanti di akhir studi merpas purna studi di SMP itu ada namanya Taruna Melati 2.
3: Taruna Melati 2 ya, namanya.
0: Taruna Melati itu nama pengkaderannya mereka. Kemudian selanjutnya ketika mereka SMA sudah ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian nanti kalau bapak laki-laki itu Ipmawan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Putra. Ya, begitu. Jadi itu sudah terstruktur. Sudah sistematis dia punya pengkaderan. Jadi enggak ada itu anak-anak yang ngomong, karena itu wajib. Ketika Anda memasuki kampus Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, itu wajib Anda ikut. Setelah keluar Anda punya sertifikat pengkaderan tanpa melatih 1 atau 2. Setelah itu ada LI namanya, latihan instruktur. Jadi kecil-kecil mereka itu sudah bisa jadi instruktur karena dilatih sedemikian
3: rupa. Benar-benar ya kaderisasi dari teman-teman Aisyah ya.
0: Kemudian yang perempuan lagi yang nona-nona kami bilang kami ada namanya Nasyiatul Aisyah. Ya. Kalau yang bapak-bapaknya, yang bapak-bapak mudanya itu ya namanya Pemuda Muhammadiyah. Ya. Tapi Aisyah sendiri ini adalah organisasi otonom yang diberikan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung ke Bapak Muhammadiyah. Tetapi kami punya payung Muhammadiyah. Kayak gitu. Kami mengurus rumah tangga, mau bikin mau bikin sekolah TK silakan. Mau bikin SMP Aisyah silakan. Mau bikin SMA, bikin perguruan tinggi silakan. Kali ini kami punya TK itu seluruh Indonesia ya, bahkan kami punya cabang khusus di luar negeri. Punya TK itu kami 20 kurang lebih 20 ribu TK.
3: 20 ribu TK. Di luar negeri cabangnya di mana, boleh tahu nggak, Bu?
0: Di luar negeri itu ada cabang Australia, itu namanya cabang istimewa. Ada Singapura, Malaysia.
2: Mesir. Mesir bukan? Mesir.
3: Mesir. Sampai Mesir juga.
0: Iya, itu cabang. Nanti insya Allah Desember, nanti itu tanwirnya nanti akan dilaksanakan di Palu.
3: Di Palu gitu ya.
0: Di Palu Desember. Itu tanwir itu adalah sidang tertinggi di bawah muktamar.
3: Oke deh. Berarti banyak program yang mungkin masyarakat sebagian belum mengetahuinya. Mungkin malam ini pendengar dan juga pemirsa melalui YouTube bisa mendengarkan langsung melalui Ibu Nini, jangan juga Ibu Musni. Oke deh, gak kerasa Ibu, kita udah mau habis rupanya. Iya, benar. Satu jam aja.
0: Di sini, kami di Aisyah itu, perempuan itu bukan sebagai objek pembangunan, tapi dia sebagai subjek pembangunan.
3: Gitu ya?
0: Jadi dia turut berkiprah mengambil bagian bagaimana membangun.
3: Keren. Oke deh.
0: Jadi Islam, Aisyah itu adalah agen perubahan perempuan
2: berkemajuan.
3: Agent of change gitu. Oke deh, di 7 menit terakhir deh. Kalau kita mungkin berandai-andai malam ini, apa target atau mungkin mimpi besar Aisyah Kota Palu dalam 5 tahun terakhir ini? Boleh nih berdua.
2: Top silakan. Leader dulu.
0: Kami ini untuk 5 tahun terakhir kami menyiapkan selain bersinergi dengan pemerintah tadi dengan program kami, kemudian yang berikut adalah membuat mengadakan kaderisasi.
3: Okay.
0: Ini kan saya 60 tahun.
3: Nanti nggak kelihatan Bu kalau 60.
0: Masya Allah.
3: Serius Bu.
0: Ya, nanti kami fokus pada pengkaderan.
3: Pengkaderan.
0: Ketika jiwa kader itu mereka, seperti kami kan punya ini kader loh. Okay. Biar sudah tua-tua ini kesini juga. Jadi kami itu fokus ini kami pengkaderan agar jangan terjadi krisis kader. Setelah kami tiada, insya Allah ada kader. Ada kader.
3: Tapi kan kaderisasi itu kalau versi Anda berdua tuh kaderisasi itu tantangan atau peluang sih? Kalau dari tantangan atau peluang kaderisasi itu?
0: Kaderisasi bagi saya pribadi ya, tantangan dan peluang.
3: Dua-duanya berarti ya. Oke.
0: Bagaimana bagaimana misalnya dia sebagai tantangan mencetak kader itu kan seperti kacamatanya Bapak tadi bilang, kan susah banget gitu. Seperti organisasi perempuan atau organisasi keagamaan itu, anak muda kan kurang suka ya. Ya. Olehnya Aisyah itu tadi pengkaderannya melalui hybrid, kita blended, blended sistem pengkaderan. Jadi kita juga tidak, Aisyah sekarang itu lebih pada fokus pada pemberdayaan perempuan yang untuk cakap digital. Jadi biar mak-mak itu
3: benar-benar
0: dia digitalnya cakap pada cakap digital loh ini Aisyah.
3: Paling tidak ngeh lah, ngeh tentang digital gitu ya, gitu ya. Gak ketinggalan-ketinggalan banget gitu ya.
0: Iya, begitu. Kalau dia ketinggalan, kalau dia nggak bisa ikut konferensi online. Nah, kemarin masih kan konferensi internasional ya. Ibu Musti kemarin lagi ikut konferensi internasional.
3: Daring juga gitu.
0: Iya, daring.
3: Oke. Oke deh kalau gitu. Kalau menurut ibu berdua sebenarnya pemimpin yang baik itu kayak mana sih menurut ibu? Tegas atau mengayomi sebenarnya kalau dari kacamata Anda berdua?
2: Kalau saya dua-duanya.
3: Dua-duanya, iya. Tegas dan juga harus mengayomi gitu ya.
2: Tegas dan mengayomi.
3: Dan itu di aplikasikan di teman-teman Aisyah gitu ya. Insya harus tegas Allah. Dan juga mengayomi gitu
0: ya. Insyaallah. Nanti ditinggal dong.
3: Nanti ditinggal. Oke deh, harapan teman-teman dari Aisyah sendiri untuk masa depan Aisyah Kota Palu kayak mana? Silakan, Ibu Musti.
2: Harapan dari saya, Aisyah semakin kuat ke depan, semakin tangguh, semakin berkemajuan, mampu memposisikan diri sebagai perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai anggota masyarakat.
3: Gitu ya. Satu kata yang mungkin bisa menggambarkan semangat kader Aisyah itu, Ibu Nini deh. Apa? Satu kata yang bisa menggambarkan.
0: Aisyah adalah agen perubahan perempuan berkemajuan.
3: Gitu. Yakin.
0: Yakin.
3: Oh gitu ya. Oke deh, satu lagi deh. Satu pesan untuk perempuan muda Kota Palu. Apa, Bu? Ibu Nini, apa tuh?
0: Pesan saya untuk perempuan muda Kota Palu, yang pertama, ini kita dunia kekinian, kita harus cakap digital. Cakap digital juga punya, cakap digital maksudnya di sini punya etika berdigital, artinya tidak apa tadi kata Bapak, tidak ngeh.
3: Nggak ngeh tentang, nggak melek lah, nggak melek tentang digital gitu ya.
0: Jadi kalau saya, pesan saya untuk perempuan muda, jaga integritas, kemudian cakap digital. Ketika dia berintegritas dan cakap digital, dia bisa masuk di mana-mana. Kalau dia melek digital, terus tidak punya integritas dan tidak punya pondasi keimanan, iman yang pertama itu iman, pasti dia tidak akan bisa masuk, walaupun bak ikan walaupun beribu tahun di lautan tak pernah bergaram kalau dia belum mati
3: gitu ya.
0: Jadi walaupun jadi perempuan muda itu masuk di mana-mana saja, dia akan menunjukkan jati dirinya, ini loh saya. Akan dikenal, oh di sana ada Aisyah misalnya, di sana ada si A, kelihatan dari jauh kalau di situ ada dia, karena dia punya ciri tadi. Walaupun dengan dunia kekinian, pergaulan bebas, tetapi dia selalu kuat iman dan integritasnya, cakap digitalnya tadi itu. Dia tidak ketinggalan dan dia di mana-mana dia pasti dikenal. Dan dia bisa memposisikan diri kata ibu dokter tadi kan seperti itu.
3: Berarti Aisyah memberikan semuanya itu ya. Cakap di dunia digital dan kemudian tentunya iman dan juga integritasnya harus benar-benar ada gitu ya. Dan Aisyah Kota Palu memberikan semuanya itu ya. Terima kasih ibu berdua sudah hadir bersama RRI Palu ya.
1: menginspirasi untuk semua Ibu Nini Martini SPD MPD dan juga Dr. Musni SPD MPD. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Salam buat teman-teman Asia Kota Palu Ibu ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti kita ketemu lagi untuk waktu yang lebih lama di program lainnya. Dan pendengar usai sudah kebersamaan kami menemani Anda untuk program Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Joko Nucaya Sudjari, terima kasih dan sampai jumpa.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a mão. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari

0: mendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Palu akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
3: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
5: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
2: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
5: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
6: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
5: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar penyertaan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
7: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
8: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
9: Bang Angga.
8: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada uang BTK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
9: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem Pak
10: Bobi.
9: Gimana, Bu?
8: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
12: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
11: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
13: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
11: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi berharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
15: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
16: Oke, mau ziarah di sini ya?
15: Iya, ziarah.
16: Rombongan dari
15: 74 KBH Al-Mabrur ini.
16: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
15: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
14: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
18: Karena pada apa buat atau bagaimana?
19: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
18: Oh, ini baru sampai sana?
19: Bukan, sudah mau dikasih ke wudu.
18: Itu kan di sana.
19: Dari BC nggak sakit sih. Cuman di sana 45 hari aja batuknya.
20: 5 hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal, itu makannya banyak.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
21: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.

0: pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
1: Ada apa? Ada apa?
2: Oh, kurma.
1: Ada sih?
2: Unta.
1: Unta, jatuh unta. Lima unta. Untuk siapa?
2: Cucu.
1: Untuk cucu. Lima.
0: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
3: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
4: Keluarga semua bagaimana?
3: Sama kan?
4: Kuat di beliau?
3: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kuatnya Musna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
4: Dibadalkan?
3: Iya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
4: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya, lancar
3: dan insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
0: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
5: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
0: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
6: Demikian telah kita ikuti info haji.
7: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
8: The idea has endured for 250 years.
9: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
10: Jadi malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
9: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
11: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
9: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
12: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
9: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Happy birthday, America. Cheers.
1: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
2: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
3: To be honest, I don't get that nervous.
4: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
3: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
2: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
4: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
5: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
2: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu untuk malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program feature dengan judul Tradisi Balabe.
1: Pendengar, Indonesia adalah mozaik indah dari beragam suku, bahasa, dan tradisi. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu dalam kekayaan budaya. Di tengah keberagaman ini, mari kita menengok ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, di mana masyarakat Kaili memiliki sebuah tradisi yang telah mengakar kuat, yaitu tradisi Balabe. Apa sebenarnya Balabe itu? Mengapa tradisi ini begitu penting bagi mereka? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus imam masjid dari Kelurahan Lasoani, Bapak Ustadz Haji Syahrudin.
2: Balabe itu merupakan suatu budaya yang sudah lama yang berkembang di Kota Palu. Balabe itu bukan cuma bacaan doa tahlil. Dia luas pengertiannya Balabe yang sering dilaksanakan orang tua, dan ini sudah merupakan tradisi Islam yang di seputaran Kota Palu. Balabe itu pun sudah membudaya, bahkan yang sudah pernah melaksanakan namanya Balabe.
1: Ustadz Syahrudin menjelaskan bahwa Balabe adalah budaya yang telah lama di Kota Palu. Ini bukan sekedar pembacaan doa tahlil, melainkan memiliki pengertian yang lebih luas dan telah menjadi tradisi Islam yang membudaya di kalangan masyarakat. Tradisi ini bahkan dianggap sebagai kewajiban turun-temurun bagi anak cucu. Balabe sering dilaksanakan oleh orang tua dalam berbagai kesempatan. Misalnya, ketika ada anggota keluarga yang mengalami mimpi buruk, mereka akan mengundang pegawai syara untuk membacakan doa-doa tolak bala. Tradisi ini juga dilakukan sebagai doa selamat, baik saat pindah rumah, syukuran atas keberhasilan usaha, atau saat melaksanakan hajatan tertentu. Hajatan yang dimaksud pun beragam, seperti saat seseorang akan menunaikan ibadah haji atau umrah, baik saat keberangkatan maupun kepulangan dari tanah suci. Keluarga akan melaksanakan Balabe sebagai pembacaan doa selamat bagi yang ditinggal maupun yang sedang dalam perjalanan. Bahkan, acara adat seperti sunatan, termasuk sunatan massal, juga menjadi momen untuk melaksanakan Balabe sebagai syukuran atas keselamatan anak yang telah disunat. Namun, apakah tradisi Balabe ini masih dipercaya dan dilestarikan oleh generasi muda? Ustadz Haji Syahrudin kembali memberikan penjelasannya.
2: Jadi sekarang di seputaran Masjid Al-Istiqamah ini, kita sudah melaksanakan arti pengkadiran dari generasi-generasi, baik pembacaan barasanji, pembacaan tahlil. Jadi sering juga diulang-ulang supaya membiasakan anak-anak muda itu hadir dalam acara tertentu itu, supaya mereka bisa melaksanakan acara arti seperti itu, artinya menjadi satu ilmu bagi mereka untuk mengembangkan misalnya pola bening, baik barasanji maupun tahlil itu. Mereka mempelajari apa yang disampaikan oleh orang tua yang pernah memimpin acara seperti itu.
1: Upaya pelestarian Balabe di kalangan generasi muda terus dilakukan. Salah satunya melalui pengajian di sekitar Masjid Al-Istiqomah. Pembacaan barasanji dan tahlil sering diulang-ulang untuk membiasakan anak-anak muda hadir dan mempelajari tradisi ini, dan juga menjadikannya ilmu yang dapat mereka kembangkan. Pendengar, adat dan tradisi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena merupakan warisan turun-temurun yang harus dilestarikan. Dalam tradisi Balabe, ada juga penggunaan prasarana atau sesaji. Sarana apa saja yang bisa digunakan?
2: Yang biasa dilaksanakan di sini, artinya sudah itu membudaya. Jadi ada semacam baki, baki-baki itu diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cicuru, kemudian pisang, dan ditambah lagi kue-kue yang lain, ditambah dengan buah-buahan.
1: Untuk acara selamat, baki diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cucuru, pisang, dan kue-kue lain. Juga buah-buahan manis serta pulut empat macam. Merah, hitam, putih, dan kadang-kadang kuning. Juga telur. Namun, jika Balabe dilakukan untuk pembacaan doa Tola Bala, sesajinya sedikit berbeda. Untuk Tola Bala, biasanya disiapkan di bakiko atau tahu loja yang berisi beras, abu penolak bala, rica, dan jagung. Setelah doa Tola Bala dibacakan, sesaji ini dibawa keluar dan diberikan kepada ayam. Dengan keyakinan agar bala atau kesialan berpindah kepada hewan tersebut. Ini adalah salah satu praktik budaya yang masih dilaksanakan oleh orang tua di sana. Hingga saat ini, tradisi Balabe di Kelurahan Lasoani masih sangat dipertahankan. Hal ini karena Balabe memiliki kaitan erat dengan agama yang mereka anut. Para pegawai syara atau imam yang terlibat dalam acara Balabe dipercaya dapat menyampaikan doa-doa yang pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat di Kelurahan Lasoani sangat antusias dan yakin bahwa doa-doa yang disampaikan dalam Balabe akan dikabulkan. Pendengar, demikianlah feature Budaya Kaili, dan juga mengupas tuntas tentang tradisi Balabe yang kaya makna di Kota Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
4: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
3: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Menghangatkan ruang dengar Anda untuk edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu di era 90 sampai 2000-an. Ini lagu-lagu bagus yang kemudian mengingatkan kembali masa-masa indah bersama teman-teman Anda waktu itu. Dan RRI Palu mencoba merangkum semuanya sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah awalnya dengan Westlife untuk malam hari ini di menit ke-6 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Sumpah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menyebabkan

area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: calcio di rete. Già che la
1: aggiungo più un raro cosa prati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih?

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta yang nantinya juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia antara Meksiko versus Afrika Selatan. Namun tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lmi.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro3 Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini pentingnya. Masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di Studio Pro3, Pak. Apa kabar,
2: ya,
0: Pak
2: Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, iya. Baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang berjalan kaki, gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding, gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang, ya. Okay. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu lebih merasa aman karena mobil itu sangat menghargai yang jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti.
0: Yang pakai mobil itu ya, gitu.
2: Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang gak peduli gas ya. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial,
0: Okay.
2: kita harus mengakui memang dalam beberapa hal kita ini agak berbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya?
2: Ya.
0: Bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti.
0: Ya.
2: Tentu ini cerita yang panjang ya. Betulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual,
0: ya,
2: bangsa yang religius,
0: berbudaya,
2: bangsa dengan budaya yang luhur,
0: ya,
2: bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita mendefinisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan.
0: Yeah.
2: Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap.
0: Yeah.
2: Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial,
0: okay,
2: media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Yeah. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila.
0: Iya. Yeah.
2: Begitu, Bung Rudi.
0: Iya. Yeah. Secara fundamental, kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
2: Iya. Yeah. Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi, gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita, mulai dari ranah pendidikan, menurut.
0: Ya. Ini menarik sekali, dalam sekali. Ini artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
2: Kita harus mengakui, Bung Dodi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
2: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Oke, itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara.
0: Yeah.
2: Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan,
0: ya,
2: memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis, tapi betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur.
0: Okay.
2: Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah. Dengan prinsip ya, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayan. Itu satu ya dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja. Dari sisi rakyat gitu. Tentu saja kita juga sebagai kontribusi.

0: ditanamkan di pusaka Indonesia di Pasatyo?
1: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita titipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Wow. Kemudian terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama. Maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di satu saat. Hal-hal yang begitu Mas.
0: Ini kalau saya simpulkan,
1: hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun Mas Dedi.
0: Ya
1: hal-hal begitulah Mas Dedi.
0: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Satyo itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki, yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu Pak ya, di situ.
1: Ya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
0: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
1: Betul Pak.
0: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur entasnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan, bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya, tidak egoistik, tidak destruktif.
0: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
1: Tentu saja kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan Mas Dedi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan lakukan yang cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri? Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam, mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bekerti yang luhur. Begitu Bung
0: Rudi. Oke, baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Satyo ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
2: Halo, selamat malam Bung Rudi.
0: Iya, silakan selamat malam. Ada Ketua
2: selamat
0: Umum Pusaka Indonesia Bapak
2: Narasumber
0: Setio Hajar Dewantoro.
2: Selamat malam.
0: Silakan Pak Dasrun.
2: Tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak

0: atau Mas Rudi, kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio memberikan tanggapannya.
2: Ya. Ini kan memang pahit ya Bung Dudi, tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu terpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Ini kan rahasia umum, Rudi. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita kategorikan merusak alam, tidak disentuh hukum. Ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Rudi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
1: Okay. Begitu. Baik. Kita kembali ke pendengar dulu nih Pak Setio. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Aza. Silakan Pak Aza, ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh disampaikan, Pak?
3: Iya. Halo, selamat malam.
1: Iya, silakan, Pak.
3: Iya, selamat malam. Iya, dengan saya Aza Aprisova dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
1: Iya.
3: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
1: Ya, silakan, silakan, Pak.
3: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak ya.
1: Iya.
3: Iya. Jadi saya sedikit saja, Pak. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah, lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tri pusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, lalu ada disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
1: Baik.
3: Sehingga baik.
1: Ya, silakan, silakan, Pak. Silakan. Menarik ini.
3: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan ya, baik. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan, yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila, yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila, bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap ya, artinya Pancasila dalam dalam kurun periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih ya, artinya memang terbukti konsisten ya, bisa menjadi suluh ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, yeah, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Baik. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, kalau orang yang hatinya sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam dalam sila-sila. Apalagi hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikan, kira-kira begitu. Baik. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya, iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Takengon Aceh, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi, saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Rudi.
1: Di Makassar, Bu Wiwi.
4: Selamat malam.
1: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
4: Selamat malam. Sehat selalu, Om Rudi sama Pak Sutio.
1: Iya, iya.
4: Alhamdulillah, kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
1: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi Bu ya.
4: Iya, alhamdulillah sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
1: Sehat terus Bu, semangat terus Bu.
4: Amin. Ini Pak Dasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah, itu nomor satu masalahnya, masyarakat dan anak-anak kita itu mengikuti jejak mereka-mereka. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
1: Baik.
4: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
1: Selamat malam, saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi, kami izin break dulu sebentar nih Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Kami lanjutkan sesaat lagi.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian petualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

TVRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses.

0: 93 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemari Pagi. Mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio masih bersama kami, Pak.
2: Terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Arza tadi dan juga Ibu Wiwi yang silakan.
2: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Dan di mana setelah tadi pendengar dari pukul 3 dini hari Anda sudah sama-sama mengikuti siaran Piala Dunia 2026 pertandingan Kanada versus Bosnia Herzegovina. Dan untuk Piala Dunia selanjutnya nanti Anda bisa ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, di mana nanti akan bertanding relay pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay. Seperti apa nanti keseruannya Anda bisa mendengarkan melalui RRI Pro 1 Palu, dan ini tentunya disiarkan di Pro 1 seluruh Indonesia dan juga Pro 3. Dan khususnya itu ya untuk Anda pencinta bola. Dan baik, saya Maria Imakulata kembali hadir bersama Anjas Kurnia Yawan untuk kesempatan pagi hari ini di akhir pekan untuk edisi hari ini pendengar Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 11, dan tentunya dengan berbagai program yang bisa Anda ikuti. Kita akan awali ini dengan program Mutiara Pagi Katolik ya, dan nanti akan membahas terkait dengan terkait dengan tubuh dan darah Kristus yang disampaikan oleh Bapak Irianto Wibowo, khususnya bagi umat Katolik dimanapun Anda berada. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Cuaca Palu yang dingin ini pendengar, mudah-mudahan bisa memberikan suasana yang hangat. RRI Palu hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Palu. Secara khusus saya menyapa umat Katolik. Kita berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Palu Bimas Katolik bersama saya Yesi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama suatu tema yang sangat esensial dan mendalam dalam kehidupan iman Katolik kita, yakni tema tubuh dan darah Kristus. Nah, di pagi yang indah ini kita bersyukur Tuhan mengundang kita semua agar kita lebih dekat mendengar tentang Dia yang bersabda, "Akulah roti hidup." Baik, telah hadir narasumber kita pagi hari ini, rekan saya Bapak Irianto Wibowo. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Ibu Yesi.
0: Ya, bagaimana kabar?
1: Baik, luar biasa.
0: Baik, semangat luar biasa pagi hari ini akan membawa kita semua untuk lebih memahami, mendalami tentang tema kita. Nah, sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, roti hidup dari surga, kami datang menghadap-Mu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih karena rahmat kasih cinta-Mu yang tiada terbatas. Pagi ini kami hendak berbincang bersama tentang tubuh dan darah-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tidak hanya memahami dengan pikiran atau dengan nalar kami, tetapi lebih dari itu kami sungguh-sungguh mau membuka hati kami sehingga kami semakin mengenal, mengimani, dan pada akhirnya kami sungguh-sungguh bersatu dengan Engkau sendiri. Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI yang kami kasihi, berbicara mengenai tema kita pagi hari ini, yakni tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, kita sebut juga sebagai puncak keselamatan kita sebagai umat Kristiani. Nah, Pak Rian, kira-kira sesungguhnya tubuh dan darah Kristus ini apa yang dimaknai dengan kata-kata tubuh dan darah Kristus? Lalu mengapa gereja juga menyebut bahwa tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi ini sebagai puncak dari kehidupan kita umat Kristiani?
1: Ya, baik Ibu Yesi untuk pertanyaannya. Ya, tentu kita tahu bahwa Ekaristi merupakan puncak dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Jadi tubuh dan darah Kristus itu adalah merupakan perumpamaan dari Yesus itu sendiri. Karena saat imam mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku, maka terjadilah mukjizat itu sendiri. Atau kalau biasa, kalau kita bilang itu transfigurasi, ada perubahan di situ. Jadi roti dan anggur secara hakiki ini akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan roti ini tubuh Yesus yang mana, itu merupakan tubuh Yesus seutuhnya yang dipersembahkan untuk kita semua. Tentunya untuk umat-umat yang paling dicintainya. Ya, jadi ini terjadi transubstansi ya, karena kita tahu bahwa merupakan puncak karena Ekaristi ini dapat menjadi kekuatan untuk kita sebagai murid-murid Kristus itu sendiri. Jadi menjadi sumber dan tujuan akhir kita agar kita itu nantinya akan bersatu dengan Allah. Jadi Ekaristi merupakan titipan atau merupakan apa ya, kalau sederhananya merupakan seperti kita mencicip. Jadi Yesus itu sendiri yang hadir di dalam kehidupan kita. Jadi ini dibuat lebih kesederhana. Jadi ada beberapa poin yang harus saya disampaikan. Mengapa tubuh dan darah Kristus itu merupakan puncak dalam kita hidup umat Katolik. Yang pertama itu ada pengorbanan dan penebusan dosa. Ya, jadi tubuh Kristus atau diperumpamakan itu sebagai roti merujuk pada penderitaan fisik dari Yesus itu sendiri. Yesus yang mau dipecah-pecahkan, yang mau berkorban disalib untuk kita semua. Ada tebusan Yesus di situ yang ditujukan untuk kita. Kasih sayang, kasih Yesus yang dipersembahkan untuk kita. Begitu juga darah Kristus yang dalam bentuk anggur itu merujuk pada darah yang tercurah untuk mengesahkan perjanjian baru dan lambang pembersihan dari segala dosa manusia. Bahwa kita tahu sendiri bahwa pengorbanan Yesus sendiri adalah untuk kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Yang kedua, ada kehadiran nyata di situ. Di dalam Ekaristi kita tahu bahwa di situ ada namanya perjamuan kudus. Jadi menjadi sarana kasih karunia dalam tradisi Kristiani merupakan hosti itu dimaknai bukan hanya sekedar hanya simbol, ya. Jadi melainkan kehadiran yang nyata, real. Yesus itu sendiri hadir untuk kita. Jadi untuk menguatkan perjalanan iman kita. Jadi mungkin kita yang jarang-jarang ke gereja, yang mengatakan bahwa buat apa pergi ke gereja, sebenarnya itu hal yang ingin kita minta, yaitu penguatan iman kita. Karena perjalanan hidup kita ini luar biasa, ya, yang kita hadapi itu bukan main-main. Jadi itu merupakan sarana untuk penguatan iman kita. Jadi
0: bekal iman, ya.
1: Iya, bekal iman. Atau di situ dimaknai dengan makanan rohani. Sebagaimana mana pada gurun tubuh dan darah Kristus itu sebagai roti hidup yang turun ke surga untuk memberi kekuatan pada diri kita. Ibu Yesi dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kalau kita bersyukur, merasa bersyukur sebagai manusia, sebenarnya kita bersyukur sekali. Karena apa? Kita sebagai manusia dapat mencicipi

0: Ya, saat Yesus hadir, makanya Yesus mengatakan di mana ada dua atau tiga orang yang berkumpul atas namaku, di situ ada aku, apalagi umat-umat yang dikasihinya. Ya, jadi gereja ini sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Istilah ini juga akan meluas di mana menggambarkan bahwa umat beriman yang saling mengasihi dan saling berbagi dalam segala hal. Jadi gereja merupakan sarana Yesus, kehadiran Yesus itu sendiri. Ya, begitu deh.
1: Baik, menarik penggambaran tadi bahwa dengan menyambut tubuh dan darah Kristus bukan hanya sekadar janji nanti ketika kita mungkin tidak berada di dunia. Justru saat ini ya dikatakan varian tadi bahwa kita sudah mencicipi surga, ya, perjamuan surgawi ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan sungguh-sungguh menjadi santapan kita sehari-hari sebagai umat beriman. Jadi secara setiap hari kalau kita makan, tentu kita beroleh kekuatan. Nah, dalam pertumbuhan iman kita makan apa yang harus kita santap, ya seperti yang Pak Aryan tadi sampaikan, bahwa Kristus sendiri yang hadir dalam perjamuan Ekaristi, dalam tubuh dan darah Kristus yang kita sambut. Nah, berbicara lebih lagi mengenai tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, tentu kita melihat itu hadir dalam simbol, ya. Kita menyambut dalam rupa roti dan anggur. Nah, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, roti atau hosti yang kita sambut itu, kita memang lihat putih, bentuknya kecil, bulat. Kita lihat itu secara fisik, ya, hanya hanya benda kecil. Bagaimana kita bisa merasakan atau memaknai sungguh-sungguh dengan iman kita bahwa itu bukan hanya sekedar roti atau sesuatu yang kita telan, tetapi di situ sungguh-sungguh adalah Kristus sendiri yang hadir. Sehingga kita bukan hanya secara seremoni, secara perayaan, tetapi kita melihat atau merasakan sendiri kehadiran Kristus.
0: Ya, jadi melalui iman Katolik kita dapat membedakan rupa dan hakikatnya. Jadi yang berupa itu hakikatnya yang paling dalam. Jadi kalau kita lihat tadi Ibu Yesus sudah sampaikan bentuknya putih, pipi, bentuk roti dan segala macam. Nah, sekarang itu memang sungguh-sungguh hadir Yesus yang bangkit untuk kita sendiri. Nah, boleh kita baca di Yohanes 6 ayat 55, mungkin Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Anda juga bisa membacanya di situ, di Yohanes 6 pasal 55 di situ. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus tidak menyebut ini simbolku, ya.
1: Tapi itu benar-benar, yang
0: perlu. Iya, benar. Jadi ini bukan dia sampaikan ini merupakan simbol, tidak. Tetapi ini benar-benar dagingku dan ini benar-benar minumku. Ya, darahku benar-benar minuman. Jadi Yesus ingin menyebutkan ini bukan simbol. Jadi murid-murid itu banyak yang bertanya-tanya karena mereka sulit memahami apa maksud Yesus itu sendiri. Bahkan mungkin kita juga mungkin hidup di zaman itu juga akan bertanya-tanya, ini apakah kita maksud dari Yesus itu sendiri. Tetap di situ bahkan Petrus itu menjawab, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, jadi di situ juga disampaikan bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Yesus itu sendiri bisa memaknai ini secara dalam, ya, bukan hanya oh ini roti bentuknya putih, nanti kalau masuk di mulut langsung begini, bukan hanya itu. Dan ini bukan roti-roti yang biasa di kios-kios, ya. Itu yang paling di jadi kami juga mengajarkan ke anak-anak kemarin yang komuni pertama yang kemarin, puji Tuhan mereka sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Selamat juga untuk mereka

0: semua. Di situ mereka kami beritahu bahwa tentang tubuh atau hosti yang akan mereka sambut itu bukan hanya, bukan seperti roti-roti yang ada di toko-toko, ya, toko bakery lah semacam itu. Tetapi ini adalah makna dalam bahwa di situ Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Jadi perayaan Ekaristi itu disebut sebagai sumber dari puncak. Kenapa disebut sebagai sumber atau puncak? Karena di situ Yesus hadir dalam bentuk tubuh dan darah Kristus tadi. Ya, jadi kita tidak bisa memaknai itu dalam bentuk harafiah. Jadi itu akan anggur, itu kan hosti, tidak bisa disebut begitu. Jadi di situ kita melihat bahwa ada kurban Kristus di salib. Jadi kenapa tadi Ekaristi saya sampaikan bahwa merupakan akar yang mengalir rahmat keselamatan. Itu tujuan akhir manusia adalah, tadi seperti saya sampaikan, adalah untuk bersukutu dengan Yesus itu sendiri. Nah, jadi makna itu dijabarkan dalam bentuk dua dimensi. Jadi sebagai satu, sebagai sumber, ya. Jadi Ekaristi adalah akar dari mata air yang menghidupi rohani kita. Melalui Ekaristi Kristus itu hadir sendiri secara nyata dalam bentuk tubuh dan darahnya. Ini memberikan santapan rohani kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengalirkan rahmat ilahi yang menguatkan kita. Ya, yang kedua itu sebagai puncak, atau biasa kalau disampaikan itu kita dengar itu kulmen. Jadi Ekaristi adalah titik kulminasi atau tujuan dari segala kegiatan ibadat kita, pelayanan kita, bahkan karya kerasulan kita sebagai umat Allah. Jadi segala bentuk pelayanan dan kesaksian bermuara pada Ekaristi tersebut. Jadi Ekaristi itu merupakan sumber bagi kita untuk menguatkan kita, ya. Baru dalam Ekaristi di situ kita akan merasakan merasakan kehadiran Allah dalam perjamuan kudus itu sendiri. Jadi kalau cuma ibadat-ibadat biasa kan enggak ada, ya. Cuma ada di Ekaristi. Jadi kenapa di Ekaristi itu merupakan puncak kehadiran Allah itu sendiri, karena memang tubuh dan darah Kristus akan kita lihat secara nyata pada perayaan Ekaristi itu sendiri.
1: Jadi maka dalam Gereja Katolik Ekaristi ini masuk dalam sakramen, ya.
0: Iya, betul.
1: Karena sakramen sendiri itu kan kita pahami secara singkat, ya, iya, sebagai sarana keselamatan. Berarti kita sungguh-sungguh merasakan bahwa dengan menerima sakramen Ekaristi kita mau sungguh-sungguh mau membaharui hidup kita.
0: Iya.
1: Nah, anak-anak yang baru menerima atau mungkin juga ketika sudah dewasa baru ikut dalam sambut atau komuni pertama, mereka tentu merasakan kegembiraan yang luar biasa. Nah, harapannya tentu kita yang sudah lama hidup dalam kehidupan menggereja, sudah lama menerima komuni, sungguh-sungguh tentu tidak hanya menganggap itu sebagai rutinitas, ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi apakah setiap minggu, oh saya mau pergi sambut, oh saya mau ke gereja. Tetapi apakah sungguh-sungguh kita sendiri yang mau berjumpa dengan Tuhan, ataukah itu hanya rutinitas, padahal itu adalah kekayaan luar biasa, ya,
0: betul,
1: yang Gereja Katolik berikan buat kita semua. Nah, berbicara tentang Ekaristi, nah itu ketika kita mau datang ke gereja, kita mau arahkan hati berjumpa dengan Tuhan. Nah, setelah kita selesai mengikuti perayaan Ekaristi atau misa, lalu kita keluar dari pintu gereja. Nah, Pak Rian, kira-kira apa yang seharusnya kita bawa pulang? Nah, kita kan sudah menerima hosti. Kita sudah menyambut Yesus dalam rupa roti tadi, atau dalam rupa roti dan anggur. Nah, apakah cukup sampai di dalam gereja? Setelah keluar pintu, bagaimana dengan keseharian kita?
0: Iya, iya.
1: Jadi dengan tubuh dan darah Kristus yang diterima, apa dampaknya bagi kita? Apakah itu cuma urusan dalam gedung gereja? Iya, setelah betul. Keluar pintu bagaimana?
0: Iya, betul. Habis keluar pintu gosip lagi ya.
1: Waduh, gitu. Sering ya terjadi.
0: Itu susah, ya. Jadi itu tadi Ibu Yesus sudah jawab tadi bahwa Yesus yang hadir di dalam diri kita. Jadi tadi Ibu Yesus sampaikan bahwa kita akan terima berkat pastinya. Terima berkat dari perjamuan itu sendiri, untuk karena itu sebagai sumber kekuatan iman kita. Jadi saat kita keluar, ya jadi kita saat kita keluar, kita jangan jadi manusia lama lagi, ya intinya itu. Jadi bahwa terimalah dan makanlah, kalau kita di kalau dengar terimalah dan makanlah inilah tubuh. Jadi mau tidak mau teladan Yesus itu sendiri, kasih itu Yesus itu sendiri, perbuatan Yesus itu sendiri, kita harus mengikuti. Jadi akan sia-sialah kita pergi ke gereja, akan sia-sialah kita menerima komuni, menyantap hidangan itu sendiri, kalau sifat kita masih mengikuti manusia lama kita. Cara jadi sebelum lama. Kita masuk itu masih manusia lama, masih dengan kepribadian tentu yang tidak baik ya. Intinya masuk dari situ kita bisa berubah, kita menjadi manusia baru lagi. Jadi kalau lalu ada suster itu sampaikan kepada saya waktu saya masih kecil itu bahwa Ekaristi itu, misa Ekaristi itu seperti kita mandi ya. Jadi saat kita datang itu kayak kita diperbarui lagi, dibersihkan lagi. Jadi kita merenungkan lagi bagaimana sifat-sifat kita sebelum kita ke gereja, atau satu minggu sebelum ke gereja ini, apa hal yang membuat kita jauh dari kasih itu Yesus sendiri. Nah, di sini makanya tadi Ekaristi, kita selalu bicara Ekaristi karena di Ekaristi itu Yesus hadir secara nyata. Jadi hosti itu nanti jangan ditanya ini bagian tubuh Yesus yang mana ya, itu keseluruhan. Jadi akan sia-sialah kita kalau seperti Ibu Yesus bilang sendiri bahwa merupakan rutinitas. Ya kurangi kebiasaan kata-kata menjadi rutinitas kita, tetapi buatlah menjadi kerinduan kita. Karena Yesus hadir secara nyata. Bayangkan di mana lagi kita dapat merasakan Yesus hadir di dalam kehidupan kita kalau bukan di Ekaristi. Ya, Yesus sudah berkorban untuk kita, sudah memberikan segala hal untuk kita di keluarga, di lingkungan pekerjaan dan segala macam. Saat kita keluar dari Ekaristi, kita masih dengan karakter kita yang lama, kayaknya kurang bijaksana mungkin menurut saya. Karena kita harus lebih memaknai, jangan merupakan menjadi sebuah hanya rutinitas, tetapi bahwa itu adalah bukti cinta kasih Yesus untuk kita, untuk menguatkan iman kita. Ya begitu ya.
1: Jadi ibaratnya ketika kita melihat Yesus yang hadir dalam rupa roti itu, kita mau praktekkan ya dalam kehidupan kita. Jadi yang saya pahami, kita seperti ketika melihat pastor atau imam konsekrasi, lalu di saat itu tubuh dan darah roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri, lalu imam memecah roti, dalam hati apakah saya secara pribadi bisa menjadi seperti Kristus itu yang seperti terpecah. Ya Yesus berkorban ya sehabis-habisnya untuk kita semua, keselamatan kita. Lalu setelah keluar dari pintu gereja, setelah menyambut itu, apakah saya mau juga terpecah untuk membagi diri saya, membagi waktu saya? Wah, itu secara pribadi sungguh tantangan ya.
0: Iya, tantangan.
1: Jadi,
0: tentu.
1: Jadi apakah setelah itu saya berani berbuat, ya, itu betul, masih betul. Menjadi perjuangan iman ya, ya tentunya.
0: Masing-masing ya.
1: Masih jatuh dan bangun, tetapi harapannya tentu kita senantiasa bersatu ya, seperti ya. Parian tadi sampaikan, bahwa dalam peran ekaristi kita sungguh-sungguh mau bersatu dengan Kristus sendiri. Ya. Bukan kelak ketika kita tidak berada di dunia ini, namun sejak berada di dunia kita bersatu dengan Kristus. Ya. Nah, baik. Kita sudah berbincang mengenai makna dari tubuh dan darah Kristus, siapa Kristus yang hadir dalam roti dan anggur, lalu tentu saat kita ikut perjamuan, menyambut hosti, lalu sekarang kira-kira secara persiapan batiniah kita, umat, nah ini masih banyak yang bertanya-tanya rupanya sampai saat ini, kadang-kadang ibu-ibu masih bingung. Kira-kira sebelum maju terima hosti, sebelum komuni, sebenarnya sikap seperti apa yang baik atau diperlukan untuk menyambut hosti itu?
0: Iya, jadi saya perumpamaannya begini Bu Yesi, untuk menyederhanakan saja ya. Seumpama, Ibu Yesi... siapa toko yang Ibu Yesi paling suka? Selain Yesus ya, selain Yesus. Sumpama artis lah, siapa yang sumpama Ibu Yesi yang ingin ingin ketemu gitu. Contoh Andy Lau lah gitu ya, Andy Lau contohnya. Contoh lah, atau mungkin yang di Indonesia seperti mungkin artis Afgan begitu ya. Contoh penyanyi Afgan. Ibu Yesi suka sekali ini Afgan ini. Afgan ternyata mau datang ke Palu, ya. Tiba-tiba Afgan mau datang ke rumahnya Ibu Yesi. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yesi lakukan terhadap rumahnya Ibu Yesi?
1: Bersih-bersih tentunya.
0: Bersih-bersih, ya itu sederhana. Begitulah juga dengan Yesus yang akan hadir di dalam diri kita. Jadi saat kita ingin menerima tubuh dan darah Kristus hadir di dalam diri kita, kita bersihkan dulu diri kita. Makanya di dalam tata perayaan Ekaristi itu kan ada juga pertobatan ya. Di dalam pertobatan itu, di situ sebenarnya sarana untuk membersihkan diri kita, bagaimana supaya Yesus itu layak dan pantas masuk dalam diri kita. Karena kita ini tanpa kita sadari kita merupakan sarana cinta kasih Tuhan itu sendiri. Contohnya begini, kita ini adalah pipa, ya sarana kita kasih Tuhan itu. Yesus itu dari atas gunung, contohnya Yesus itu air yang bersih. Jadi kalau air yang bersih yang mau masuk di ke orang-orang melalui kita saluran pipanya. Bagaimana pipa itu menjadi sarana yang baik, Yesus yang bisa diberikan kepada orang lain jika pipanya itu kotor, ya. Jadi bagaimana Yesus yang diumpamakan sebagai air yang bening, diterima orang juga, terimanya juga bening gitu. Tapi melalui kita, kalau kita tidak membersihkan diri kita, kita sebagai pipa atau saluran cinta kasih Tuhan itu, bagaimana kita bisa menyalurkan jika kita juga kotor?
1: Jadi kita mampet harus, ya.
0: Mampet ya. Jadi air kotor. Ya itu. Jadi kita harus membersihkan bagaimana makanya tadi kita dapat kita secara tidak sadar kita merupakan saluran cinta kasih Yesus sendiri. Jadi kita harus membersihkan diri kita agar apa yang keluar dari diri kita, perkataan, perbuatan, juga diterima orang juga. Oh betul, karena memang Yesus merupakan sumber dari kehidupan kita itu sendiri. Ya.
1: Nah ini misalkan tambahannya, misalkan ini lagi misalnya lagi marah-marah di rumah, lagi bertengkar hebat, atau ada misalnya kasus seseorang sedang dalam keadaan dendam berat kepada orang lain. Gimana itu persiapannya?
0: Ya, persiapannya.
1: Mungkin seperti jadi kayak pipa tadi ya.
0: Ya betul. Mudah-mudahan ini bukan curhat ya Bu. Ya. Tidak ya.
1: Tidak tentunya.
0: Contoh ini hal-hal yang sebenarnya hal yang sepele tetapi penting. Jadi kenapa itu tadi kalau tata prana ekaristi itu ada tobatlah, ada dulu pengakuan dosa dan segala hal untuk membersihkan diri kita. Jadi dalam hal ekaristi jadi merupakan hal yang sakral untuk kita. Jadi kalau kita ada marah-marah, nah makanya kalau kita ada salam damai begitu ya, ya betul-betul tulus salam damai. Itu merupakan hal yang sederhana yang dilakukan gereja, bahwa sebelum kita menerima hosti, kita bisa mengampuni sesama kita.
1: Makanya ya, dari ya, proses-proses dalam misa itu ya, tidak boleh kita ikuti
0: setengah-setengah.
1: Kadang kan orang misalkan sambut saja baru
0: ya,
1: masuk. Di luar merokok dulu.
0: Merokok dulu.
1: Gosip dulu.
0: Makan biskuit
1: jadi
0: dulu.
1: Jadi tidak utuh ya.
0: Iya, tidak utuh.
1: Tidak ada persiapan. Mm-mm.
0: Jadi memang alurnya itu memang Tuhan itu Yesus itu baik ya dalam segala hal. Salah satunya dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Bagaimana kita lihat tata perayaan itu begitu sederhana tetapi
1: tertata,
0: begitu ya tertata. Jadi sebelum kita menerima tubuh dan kenapa salam damai itu bukan di terakhir tetapi sebelum menerima komuni? Itu karena salam damai itu sebenarnya kita ingin memberi damai kepada semua orang.
1: Berdamai dulu.
0: Iya, seumpama ada yang kita sebelumnya bermarah dan istri kita. Cari muka yang mirip istri kita, tidak ya. Tapi bukan maksud saya itu. Jadi itu intermezzo. Jadi orang lain itu menjadi sarana bahwa kita sudah berdamai sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Makanya segala sesuatu sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus itu memang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Agar memang Yesus itu yang hadir dalam diri kita secara nyata memang layak dan pantas masuk dalam diri kita.
1: Iya. Baik. Nah, sebelum kita menutup dialog ini, satu pertanyaan ya, untuk kita semua secara khusus kaum muda. Nah, karena jujur perayaan Ekaristi atau perayaan tubuh dan darah Kristus ini kadang-kadang kurang diyakini dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang sebagian besar kaum muda atau muda anak-anak muda yang merasa misa itu membosankan, lama atau kurang relate ya. Jadi kalau nonton, shopping atau chat, chit-chat dan teman itu nagih. Tapi kalau perayaan Ekaristi itu justru kebalikannya, membosankan. Padahal ini adalah puncak dan karya keselamatan Kristus yang seharusnya kita sungguh-sungguh rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kira-kira pesan singkat seperti apa yang bisa disampaikan, Pak Rian?
0: Oke, pesan singkatnya itu untuk kaum muda. Jadi tadi Ibu Yesi bilang nantilah masuk Ekaristi nanti kalau pas mau sambut ya. Kita merokok dulu di luar. Itu yang perlu kita bukan hanya hindari, tetapi memang itu memang bukan hal yang harus dinormalisasi ya. Jangan, karena biar bagaimanapun kaum muda merupakan masa depan gereja itu sendiri. Bagaimana masa depan gereja itu baik adanya kalau kaum mudanya bersikap seperti itu tadi. Jadi harusnya kaum muda dalam persiapan menerima tubuh dan darah Kristus itu memang betul-betul harus menghayati. Jadi karena apa menghayati? Karena di situ adalah perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Ya. Bagaimana kita mau merasakan perjumpaan pribadi kita kalau yang kita pikir saja nantilah. Kan biasanya orang begitu ya. Ekaristi raganya, tetapi pikirannya di tempat shopping lah, di tempat libur. Nah, itu yang kita harus kurangi, bahkan hindari. Karena di situ merupakan suatu perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Nah, untuk apa? Untuk menemukan kekuatan kita, karena dari itu kita dapat mendapatkan itu harapan dan berani membawa terang Kristus ke tengah dunia. Bayangkan. Jadi kita itu sebenarnya berharga di mata Tuhan. Kurang dari kitanya ya.
1: Iya.
0: Apakah kita betul merasakan kita ini berharga atau tidak. Jadi kita akan memberi berkat bagi sesama. Jadi kalau memang ada hal-hal yang istilahnya merugikan diri sendiri melalui nanti saja masuk, nanti kalau sudah komuni, itu hindari. Bahkan kalau ada teman-teman yang kayak begitu, tegur langsung. Karena Anda itu berharga di mata Tuhan. Kapan lagi Anda dapat berjumpa dengan Kristus secara pribadi kalau tidak di pre-nekaristi. Nah, di situ Anda punya permasalahan, pergumulan, cobaan, ceritakan di situ. Itu merupakan kesempatan baik kita bagaimana kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi.
1: Wah, terima kasih. Ini luar biasa arahan, peneguhan-peneguhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kata-kata Pak Rian tadi mengingatkan saya pada penggalan lagu komuni, ya pada saat kita bagian komuni ada lagu Allah yang tersamar dalam rupa roti dan anggur. Jadi kita menyambut Kristus sendiri yang tersamar dalam rupa roti dan anggur. Jadi seluruh hati, pikiran kita tertunduk kepadanya. Jadi ketika kita memandang dia, memandang dikau, hampa lainnya. Jadi ketika benar-benar hati kita terarah secara penuh, maka selain itu terasa hampa. Nah, semoga melalui perbincangan dialog kita pagi ini tidak hanya terhenti di sini saja, tetapi sungguh-sungguh kita dapat menghayatinya dalam kehidupan beriman kita, dan terlebih mengajak kita semua untuk bersyukur atas misteri iman itu, misteri keselamatan yang kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Baik, pendengar setia RRI yang kami kasihi dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan dialog kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita menutup dalam doa penutup, mohon kesediaan Pak Rian.
0: Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri program acara hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk dialog hari ini. Kami akan mengangkat tema tentang Engkau adalah tubuh dan darah Kristus. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Sebagai anak-anakmu, kadang kami jauh daripadamu dengan pikiran kami, perbuatan kami. Tetapi biarlah melalui tema hari ini ya Tuhan, menyadarkan kami bahwa kami hampa tanpamu. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Berilah kami kekuatan di dalam kehidupan kami melalui tubuh dan darahmu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala pengorbananmu di kayu salib untuk kami semua, sehingga kami dapat merasakan cinta kasihmu yang begitu tulus untuk kami. Biarlah kami dapat menjadi terangmu dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang kudus, mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih untuk hadirannya Pak Rian. Terima kasih untuk pendengar setia RRI yang terus bersama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Selamat beraktivitas. Tuhan

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten.
2: Kita sangat bergantung dengan beras gitu ya, karena makanan pokok. Sementara kita sebenarnya punya sumber-sumber potensi, sumber daya lokal yang potensi.
3: Selama ini kita juga sudah mempertimbangkan itu security system, dan ini kita jaga betul agar aplikasi kita ini tidak mudah untuk diretas orang.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari Berita. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menurunkan 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Dalam mewujudkan pelayanan dengan konsep One Click, Universitas Tadulako kemarin meluncurkan aplikasi Siga 8 Untad. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Dan baik pendengar, kami awali berita pertama. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menurunkan 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan, dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak dilakukan oleh petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah, tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
5: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
6: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya. Terkait dengan, katakanlah, attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
5: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan.
4: Pendengar, Dinas Pangan Sulawesi Tengah terus mendorong diversifikasi pangan sebagai upaya meningkatkan konsumsi pangan lokal di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Sulawesi Tengah memiliki beragam sumber pangan lokal yang kaya gizi. Namun hingga kini pemanfaatannya masih belum optimal.
7: Analis ketahanan pangan Madya Dinas Pangan Sulawesi Tengah Dewi Susantiago mengungkapkan berbagai jenis pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, sagu, pisang, dan sejumlah komoditas pangan lain memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pangan keluarga. Namun perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih bergantung pada beras menyebabkan pangan lokal kurang diminati dan belum menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, rendahnya tingkat konsumsi pangan lokal turut berdampak pada terbatasnya penyerapan hasil produksi petani. Akibatnya pengembangan komoditas pangan lokal di tingkat petani belum berjalan maksimal, meskipun potensi produksinya cukup besar. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Pangan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pangan. Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi keluarga, pemanfaatan pangan lokal juga dapat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga serta mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan. Dinas Pangan menilai pangan lokal memiliki banyak keunggulan karena selain sehat dan bernilai gizi tinggi, sebagian besar dapat dibudidayakan secara mandiri di pekarangan rumah. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam berbagai tanaman pangan lokal diharapkan mampu menjadi sumber pangan keluarga sekaligus membantu menekan pengeluaran rumah tangga.
2: Nah, itu yang harus terus dilakukan tentang gerakan-gerakan bagaimana untuk meningkatkan diversifikasi pangan. Jadi selama ini kalau kita sangat bergantung dengan beras gitu ya, karena makanan pokok, sementara kita sebenarnya punya sumber-sumber potensi sumber daya lokal yang potensi. Misalnya jagung, ada sagu, ubi kayu ya, apalagi labu. Dengan sebenarnya gerakan-gerakan untuk diversifikasi pangan itu sosialisasi dan kampanye ke masyarakat bahwa sebenarnya ada nih substitusi pangan yang bisa digantikan bukan hanya beras.
7: Melalui gerakan diversifikasi pangan yang terus digalakkan, Dinas Pangan Sulawesi Tengah berharap masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan berbagai jenis pangan lokal yang tersedia. Dengan meningkatnya konsumsi pangan lokal, permintaan pasar terhadap hasil produksi petani juga akan bertambah, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Susantia Kataba melaporkan.
4: Sejumlah pedagang mengeluhkan kurangnya distribusi minyak kita sejak beberapa bulan terakhir, sehingga mempengaruhi harga jual ke konsumen. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menyebut, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan terkait kurangnya distribusi minyak kita kemasan bantal atau kemasan 1 liter. Hal itu ditemukan usai melakukan pemantauan di pasar Impres Manonda bersama Satgas Pangan Kota Palu. Ia menjelaskan sejak hampir 1 bulan terakhir, para pedagang belum mendapatkan distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut. Menurutnya, keterbatasan pasokan tersebut terjadi karena stok yang tersedia digunakan untuk mendukung program gerakan pangan murah dan bantuan pangan yang disalurkan langsung kepada masyarakat. Wali Melda menegaskan pemerintah Kota Palu telah berkoordinasi dengan Bulog terkait kepastian distribusi minyak kita yang akan kembali normal dalam waktu dekat.
9: Setelah dari pasar ini kami akan langsung ke distributor ke Bulog untuk mengecek bagaimana di sana, karena keluhan para pedagang itu di minyak kita yang bantalan itu belum masuk. Sudah satu bulan lebih belum masuk ke mereka, ya.
10: Bu, penyebabnya sendiri bisa ada penjelasan Bu terkait kelangkaan ini?
9: Minyak kita. Ya. Ini ada, mereka ada gerakan pangan, ya, ada bantuan pangan. Tapi tadi sudah bicara dengan teman-teman dari Bulog, insya Allah minggu depan sudah mulai normal kembali untuk yang minyak kita.
8: Sementara itu di tingkat pedagang, kurangnya distribusi minyak goreng subsidi tersebut memberikan dampak terhadap fluktuasi harga. Salah seorang pedagang Rupi mengatakan, kondisi kelangkaan distribusi minyak kita kemasan bantal atau kemasan 1 liter telah terjadi sejak 2 bulan lalu. Dirinya menduga kelangkaan stok itu terjadi akibat adanya penyaluran bantuan pangan oleh pemerintah melalui kantor kelurahan.
11: Iya, mulai bulan 4 sampai sekarang langka. Minyak bantal. Kalau minyak ya lelinya ada ji, harganya minyak bantal dari Bulog, kan Bulog yang pegang 174 per dos. Sekarang ini dia jualkan orang 22 yang bantal, sedangkan itu cuma keliling bambe di cari-cari di luar, baru ada aja ecer. Iya, kami melangka. Kan sekarang ini masuk di kantor lurah minyak untuk bantuan.
8: Wawali Imelda menjelaskan, akibat kurangnya distribusi minyak kita dari Bulog mempengaruhi harga jual ke konsumen yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan, yakni Rp15.700.000. Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah pedagang masih membeli dari distributor lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga harga jual ke konsumen dapat mencapai Rp22.000 sampai Rp23.000.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, dalam mewujudkan pelayanan dengan konsep One Click, Universitas Tadulako kemarin meluncurkan aplikasi Siga 8 Untad. Berikut laporan Nita Surbakti.
12: Di era teknologi yang terus berkembang, berbagai upaya juga terus dilakukan Universitas Tadulako dalam memastikan Untar mampu mengimbangi berbagai perubahan dan perkembangan saat ini. Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memaksimalkan pelayanan dan memudahkan seluruh pihak di kampus dalam mengakses berbagai kebutuhan. Untar akhirnya meluncurkan aplikasi Siga 8. Diakui saat ini aplikasi Siga 8 hanya dapat digunakan di handphone Android, namun pihaknya tetap akan melakukan pembaharuan dan pengembangan aplikasi, diantaranya dengan target ke depan juga dapat diakses menggunakan iPhone. Sementara terkait keamanan, Rektor menjelaskan penguatan keamanan jaringan terus dilakukan untuk menjamin data yang ada benar-benar aman dan tidak mudah diretas.
3: Alhamdulillah, selama ini kita juga sudah mempertimbangkan itu security system, dan ini kita jaga betul agar aplikasi kita ini tidak mudah untuk diretas orang. Itu oleh tim IT kita itu sudah mempertimbangkan itu. Kebetulan juga ketua tim IT kita ini termasuk salah satu alumni terbaik dari Jepang. Ya, beliau ini juga mempertimbangkan sistem security-nya. Sehingga kita juga mencari cloud-cloud yang penyimpanan-penyimpanan yang tidak akan mudah untuk bisa diretas. Sekalipun kemarin ada isu bahwa ini diretas, padahal itu tidak benar sama sekali. Jadi kita jamin keamanan daripada security system dari aplikasi Siga 8 Mobile ini insya Allah akan handal di dalam hal untuk peretasan yang dilakukan.
12: Launching layanan One Click Siga 8 ini diharapkan dapat semakin memudahkan mahasiswa dalam melakukan aktivitas belajar di kampus serta membangun komunikasi yang baik dengan dosen. Dirinya juga berharap ke depan aplikasi ini bisa menjadi aplikasi unggulan Universitas Tadulako dalam rangka memberikan pelayanan yang bersifat akuntabilitas, fleksibilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma, serta mampu memaksimalkan tata kelola keuangan, tata kelola kepegawaian di lingkungan Untar.
4: Pendengar, ratusan tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah mengikuti workshop Celebes Vascular Conference yang ketiga digelar di Kota Palu, dan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus penyakit vaskular sejak dini. Selengkapnya laporan Sofian.
13: Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia atau PSBVI Cabang Sulsel Trateng menggelar workshop peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah. Kegiatan yang berlangsung di RSUD Anuttapura Palu pada Jumat kemarin itu merupakan bagian dari rangkaian agenda ilmiah tahunan, yakni Celebes Vascular Conference atau CVC ketiga, yang tahun ini dipusatkan di Kota Palu. Workshop tersebut diikuti oleh 69 perawat dan 68 dokter umum dari berbagai daerah di wilayah Sulawesi Tengah. Ketua Panitia CVC ketiga Dr. Muhammad Zulfikar mengatakan, kegiatan ini menjadi upaya untuk memperkenalkan ilmu bedah vaskular dan endovaskular kepada dokter umum maupun tenaga kesehatan di daerah. Menurutnya, materi yang diberikan tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengenali dan menangani kasus-kasus vaskular secara lebih dini dan tepat.
14: Harapannya, dengan teman-teman perawat dan teman-teman dokter umum menerima materi pada hari ini, khususnya teman-teman dokter umum bisa mendiagnosa kasus-kasus vaskular secara dini. Tentunya kalau bisa mendiagnosa secara dini di UGD, di Vaskes, kalau dia bisa mendiagnosa secara dini sehingga penanganan lebih cepat ya untuk kasus-kasus bedah vaskular. Untuk teman-teman perawat tentunya skillnya bisa lebih bagus, terutama untuk wound care atau perawatan luka.
13: Selain menerima materi dari para narasumber, para peserta juga mengikuti sesi praktik guna memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktik tersebut, peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, khususnya dalam penanganan kasus-kasus vaskular. Sementara itu, rangkaian kegiatan CVC ketiga berlanjut pada hari ini dengan pelaksanaan simposium yang menjadi puncak acara dan menghadirkan sejumlah pakar bedah vaskular dan endovaskular dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mendorong pelaku usaha hotel, restoran, kafetaria atau horeca, dan rumah sakit untuk memilah sampah dari hulu produksi. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
15: Pemerintah Kota Palu memperketat regulasi pengelolaan kebersihan dengan mewajibkan pemisahan limbah langsung dari hulu produksi yang kini menyasar pelaku usaha hotel, restoran, kafetaria atau horeca, dan rumah sakit. Hal ini dipicu oleh lonjakan volume buangan yang terus melonjak. Hingga saat ini, jumlah timbunan sampah di Kota Palu meningkat setiap tahunnya dengan sampah jenis organik mendominasi hingga 70% yang bersumber dari rumah tangga, pelaku usaha horeca, dan rumah sakit. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota untuk menekan angka timbunan sampah, khususnya di tengah daya tampung TPA Kawatuna yang kini mencapai 11 hektar dari 30 hektar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, menuturkan, untuk memastikan komitmen pemilahan sampah oleh pelaku usaha dan rumah sakit berjalan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pemantauan di lokasi secara berkala.
16: Bentuk tim khusus dari DLH untuk memantau langsung kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dan itu kita akan cross-check nanti dengan penerima manfaatnya. Ya, dari laporan jumlah timbunan sampah yang sudah dilakukan pemilahan dengan jumlah sampah yang diterima oleh penerima manfaat dari ini. Kalau kemudian datanya sesuai, maka kemudian itu bisa kita nyatakan bahwa sudah berjalan dengan baik.
15: Muhammad Arif memastikan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan rumah sakit efektif berjalan sejak sosialisasi pemilahan sampah selesai digelar pada 11 Juni kemarin. Diharapkan, satu minggu setelahnya, hasil sosialisasi ini telah berjalan efektif di masing-masing tempat.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menilai rencana pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli tidak hanya akan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kehadirannya juga diyakini dapat membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di wilayah utara Sulawesi Tengah. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
17: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menilai rencana keberadaan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli memiliki nilai strategis bagi daerah. Selain memangkas waktu dan biaya pengurusan dokumen keimigrasian masyarakat, perencanaan pembukaan kantor imigrasi juga dinilai dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Palu, Muhammad Akmal, menyebut letak geografis Toli-Toli yang dekat dengan Maluku serta akses menuju kota Palu menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki daerah tersebut.
18: Keunggulannya itu apabila kita buka kantor imigrasi di Toli-Toli itu penyeberangan dari Toli-Toli ke Malaya itu sangat dekat. Begitu pula dari Toli-Toli ke Palu sangat dekat dan dibukanya jalur internasional antar Guansau dengan Palu. Jadi para wisatawan yang datang dari Guansau ke Palu mungkin dia ingin menikmati pemandangan di Toli-Toli, sudah ada fasilitas.
17: Ditambahkan rencana keberadaan kantor imigrasi di Toli-Toli juga berpotensi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Wisatawan mancanegara yang datang melalui jalur internasional menuju Palu berpeluang melanjutkan perjalanan ke Toli-Toli yang memiliki berbagai destinasi wisata dan resort yang belum banyak dikunjungi wisatawan asing. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memulai menyiapkan berbagai fasilitas pendukung guna menangkap peluang peningkatan kunjungan wisata di masa mendatang.
4: Aparatur sipil negara ASN Prima menjadi pilar transformasi di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik di era digital.
19: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
20: Itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas, tidak ada tawar-menawar.
19: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Berita yang terakhir. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Ampana Kota mendukung program revitalisasi bahasa daerah.
1: Bahasa ibu memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus sarana pewarisan nilai antar generasi. Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong upaya revitalisasi bahasa daerah guna menjadi keberlangsungan bahasa ibu di tengah dinamika sosial masyarakat. Peran strategis satuan pendidikan dalam mendukung upaya tersebut ditunjukkan oleh SMP Negeri 1 Ampana Kota dalam pelestarian bahasa Ta. Sekolah ini telah lebih dahulu mengimplementasikan pembelajaran bahasa Ta melalui mata pelajaran muatan lokal bahkan sebelum pelaksanaan bimbingan teknis revitalisasi bahasa daerah. Guru SMP Negeri 1 Ampana Kota Kristina mengatakan, dengan hadirnya program revitalisasi bahasa daerah, pihak sekolah menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memperkuat upaya pelestarian yang telah berjalan.
21: Peran sekolah sangat penting dalam mendukung revitalisasi bahasa Ta sebagai bahasa ibu, karena sekolah adalah tempat utama pembentukan kemampuan bahasa dan identitas.

0: ekstrakurikuler.
1: Kristina menambahkan, ke depan pengimbasan program revitalisasi bahasa Ta direncanakan akan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Upaya ini diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya memahami bahasa Ta secara akademis, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jobruntukahu, editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata, bersama rekan operator ada Mbak Indah Sukma Manihuruk, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, meu lenço, já tá tudo preparado, vem comigo. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi yang luar biasa ini, tentunya di hari Sabtu ya, akhir pekan 13 Juni 2026. Di mana kita akan update untuk informasi cuaca dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk perakiraan cuaca Provinsi Sulawesi Tengah. Kita awali dari Banggai, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18 sampai 21 derajat Celcius. Poso hari ini udara kabur, 17 sampai 22 derajat Celcius. Donggala juga sama, udara kabur, 23 sampai 26 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Buol hari ini hujan sedang, suhu 23 sampai 26 derajat Celcius. Morowali hari ini hujan ringan, suhu 19 sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Kepulauan hari ini berawan, suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Parigi Mautong hari ini hujan ringan, 26 sampai 28 derajat Celcius. Toja Una-Una hari ini hujan ringan, suhu 19 sampai 23 derajat Celcius. Kemudian Kabupaten Sigi hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 17 sampai 26 derajat Celcius. Banggai Laut hari ini hujan ringan, suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Morowali Utara udara kabur, 23 sampai 26 derajat Celcius. Dan untuk Kota Palu hari ini diperkirakan udara kabur, 22 sampai 27 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca hari ini pendengar ya, dari laman BMKG untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam talimatul haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Suasana pagi yang begitu dingin, pendengar. Semoga dengan hadirnya Pro 1 RRI Palu ini bisa menghangatkan ruang dengar Anda. Di perjalanan kita untuk Palu pagi ini, di mana kopi Anda weekend akan hadir sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Marini masih menyapa Anda, ditemani sama rekan operator ada Mbak Indah ya. Dan pendengar, kalau kita berbicara tentang olahraga yang kini jadi gaya hidup dan bukan sekedar kebutuhan, dimana beberapa tahun terakhir kita dapat melihat perubahan yang cukup menarik di tengah masyarakat. Dan jika dahulu olahraga itu identik dengan aktivitas untuk menjaga kesehatan atau dilakukan oleh atlet dan pecinta olahraga tertentu, kini olahraga telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Nah, fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya komunitas olahraga yang bermunculan. Saya baru saja melihat tadi ada komunitas olahraga sepeda. Nah, ini yang barusan saya lihat di depan mata nih, ada komunitas olahraga lari nih. Wow, luar biasa. Selamat berolahraga ya buat yang lagi melintas di Jalan Kartini. Ini luar biasa. Wow, banyak banget ternyata ya. Nah, berbicara tentang olahraga, sekali lagi bahwa olahraga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern saat ini. Dan ini di apa ya, semakin banyaknya komunitas olahraga yang bermunculan. Olahraga lari, bersepeda, kemudian senam, yoga, hingga olahraga rekreasi lainnya. Dan ruang-ruang publik yang digunakan untuk berolahraga pun semakin ramai, terutama pada pagi dan akhir pekan. Dan tidak sedikit pula nih masyarakat yang menjadikan olahraga itu sebagai sarana bersosialisasi, sosialisasi, membangun relasi, bahkan meningkatkan produktivitas. Nah, pendengar, perkembangan teknologi juga ikut mendukung tren ini ya. Jadi berbagai aplikasi kebugaran, jam tangan pintar, hingga media sosial membuat aktivitas olahraga menjadi lebih mudah dipantau dan dibagikan. Banyak orang kini termotivasi untuk bergerak lebih aktif karena ingin mencapai target kesehatan, jadi menjaga kebugaran, atau terinspirasi oleh komunitas dan tokoh yang mereka ikuti. Mungkin salah satunya adalah Anda ya yang termotivasi ini. Dan di sisi lain, pendengar, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan pasca pandemi yang cukup panjang ya, ini juga turut mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi fisik dan mental. Dan olahraga tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang berat atau membosankan, melainkan menjadi bagian dari rutinitas yang menyenangkan dan memberikan manfaat jangka panjang. Kalau pagi-pagi begini banyak kegiatan olahraga yang dilaksanakan. Tadi yang barusan lewat ada komunitas olahraga lari. Nah, di beberapa tempat juga dilaksanakan kegiatan olahraga kalau di akhir pekan seperti ini. Contohnya juga yang ada di lapangan Fatulemo pagi ini. Biasanya kalau di hari Sabtu itu diisi oleh komunitas jantung sehat. Begitupun yang ada di Taman Patung Kuda. Di mana lagi coba ya, di kelurahan-kelurahan juga biasanya seperti itu. Namun pendengar, di tengah tren olahraga yang semakin populer, penting juga nih untuk memahami bahwa tujuan utama olahraga ini adalah menjaga kesehatan. Jadi jangan sampai olahraga hanya menjadi ajang mengikuti tren atau sekedar konten media sosial tanpa memperhatikan keamanan, kemampuan tubuh, dan konsistensi dalam beraktivitas. Biasanya olahraga lari begitu ya. Jadi ini memang harus dipikirkan dengan kemampuan dari tubuh kita. Lalu bagaimana nih melihat fenomena olahraga yang kini menjadi gaya hidup masyarakat? Apa manfaat yang bisa dirasakan jika olahraga itu dilakukan secara rutin, dan bagaimana memulai kebiasaan berolahraga yang sehat, aman, dan berkelanjutan? Dan kami juga ingin mendengarkan cerita dan pengalaman Anda ya. Jadi olahraga apa yang paling sering Anda lakukan, apa yang membuat Anda termotivasi untuk tetap
aktif bergerak, atau mungkin Anda punya tips sederhana nih untuk memulai gaya hidup sehat. Saya menantikan Anda pendengar untuk pagi ini, silakan bergabung di perbincangan kita dalam Kopi Anda Weekend melalui line telepon 0451 455 442, atau di 0811 456 03 908. Sampaikan pendapat, pengalaman Anda terkait dengan olahraga kini jadi gaya hidup, bukan sekedar kebutuhan. Karena siapa tahu nih ya, cerita dan pengalaman Anda ini bisa menjadi inspirasi bagi pendengar RRI lainnya untuk mulai menjalani hidup yang lebih sehat dan juga aktif. Ayo nih, silakan, saya tunggu Anda. Sekali lagi 0811 456 03 908, atau bisa juga digunakan di 0451 455 442 ya. Saya tunggu partisipasi Anda hanya di Kopi Anda Weekend kali ini, di mana tempat berbagi inspirasi, informasi untuk mengawali akhir pekan yang bahagia, akhir pekan yang bermakna, akhir pekan yang apa ya, yang menyehatkan. Oke, yang lagi berolahraga pagi ini, selamat berolahraga untuk Anda. Walaupun cuacanya cukup dingin karena semalaman juga Palu ini diguyur hujan yang cukup lebat begitu ya, masih tersisa. Ini dinding, oh ya, dinding kaca saya pada berembun semuanya. Kalau sudah berembun begini, itu tandanya dingin ya. Oke, selamat berolahraga. Buat Anda yang lagi melintas di Jalan Kartini pagi ini, lumayan banyak yang berlari-lari ya, berlari-larian, berolahraga pagi, lari-lari pagi, asal jangan lari dari kenyataan ya. Baik, kita happy-happy aja di hari Sabtu ini pendengar, untuk weekend ceria. Di hari Sabtu yang penuh kebahagiaan, harapannya seperti itu. Karena hari Sabtu ataupun di akhir pekan itu biasanya selalu dinantikan ya. Dinantikan karena banyak aktivitas yang harus Anda lewatkan nantinya, harus Anda lakukan hal-hal yang membahagiakan tentunya. Kan ini adalah hari libur bagi sebagian, tapi jangan kecewa bagi yang saat ini masih tetap bekerja. Pokoknya tetap semangat dan tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu pukul 7 lebih 26 menit saat ini dan kita masih di Kopi Anda Weekend pendengar ya. Masih di pagi ini untuk bisa bergabung bersama kami ya. 0811-456-03-908 untuk pagi ini bisa Anda gunakan, oke? Kita masih berbincang kaitannya dengan olahraga kini jadi gaya hidup bukan sekedar kebutuhan ya. Silakan Anda ingin berbagi cerita pengalaman Anda, olahraga apa yang paling sering Anda lakukan, apa yang membuat Anda termotivasi untuk tetap aktif bergerak, atau mungkin ya Anda punya tips sehat, tips sederhana begitu. Silakan 0811-456-03-908 atau di 0451-455-442 untuk Kopi Anda Weekend kali ini. Kita sudah tersambung dengan penelpon ya. Kita coba dengerin dulu ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bu Umi bukan ini?
0: Dengan Marini, Bapak.
1: Oh, Mbak Marini.
0: Iya.
1: Oh, iya. Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Baik.
1: Alias Jawa Barat.
0: Siapa Ahmad Irwan di Bandung Timur Jawa Barat pagi ini sudah bergabung ya. Terima kasih banyak ini.
1: Sambil menikmati kopi hangat
0: kan. Mantap ya.
1: Karena di sini baru belum pukul 7 kalau di sini kan udah lewat ya.
0: Iya.
1: Karena 1 jam selisihnya dengan Sulawesi Tengah itu.
0: Betul kan. Betul Pak. Bedanya satu jam
1: di sini ya. Ya memang olahraga itu adalah sudah dijadikan sebagai kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Juga senang saya juga melihat olahraga Paris sekarang lagi Piala Dunia kan. Sampai begadangnya juga sampai saking cintanya terhadap olahraga itu kan. Seperti itu di

0: polusi, banyak polusi, tapi kalau ke tempat-tempat hutan, tropis dan sebagainya itu belum terkena polusi, itu rasanya seger. Itu salah satunya olahraga ya, menjadikan sebagai kebutuhan untuk menjaga apa kuburan tubuh atau menjaga kesehatan ya, seperti itu. Jadi olahraga yang tidak bermodal kan. Nah, kemudian olahraga yang bermodal itu kan bisa juga main bulu tangkis, tapi nggak tiap hari kan itu. Kadang seminggu dua kali gitu.
1: Betul,
0: Itu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah, itu

0: kali di Piala Dunia sekarang. Alhamdulillah itu kan dengan adanya hari itu adalah milik bangsa, itu betul-betul adalah milik kita semua.
1: Betul. Kalau
0: apalagi sekarang kan udah ada teknologi ya, kan jauh Jawa Barat juga Sulawesi Tengah dengan waktu juga yang sangat berbeda sekali waktu, tapi kenapa berkat teknologi sekarang bisa mengikuti di berbagai macam atau olahraga di era Ripalu itu ya seperti itu. Cuman begini Bu Umi, kelemahannya RI digital atau radio online atau streaming tidak kuota mati itu.
1: Oh begitu ya, iya.
0: Iya itu okay. Aja. Gak ada, harus tetap berdasarkan bermodalkan, tapi bisa juga menunya. Tadi juga saya sejauh-jauh kan dari Sulawesi ke Jawa Barat jauh, beda pulau, beda provinsi, beda waktu bisa nyambung dengan ada teknologi. Saya sering menggunakan kalau tidak RI digital kadang radio online.
1: Oh begitu, ya siap ini.
0: Banyak cara. Cuman beda begini Mbak. Kalau ada online mudah itu, misalkan dari Palu Pro 1, Pro 2 misalkan, terus Pro 4. Lagi masuk kocokku kalau Pro 4, tapi kalau di radio online kan enggak, ngetik-ngetik kita aja. Itu lebih simpel itu kan. Banyak bermacam cara. Nah, sekali lagi tentang masalah olahraga, salam olahraga. Semoga dengan kesukaan olahraga itu semoga menjadi satu kebutuhan. Saya memang sudah menjadi kebutuhan. Itu aja.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Mbak hari ini ya.
1: Baik, terima kasih
0: salam
1: banyak
0: Pak semuanya aja yang lebih
1: Irwan.
0: Salam silaturahmi saya dari Jawa Barat. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak sabaran yang masuk nih. Bentar ya. Oke, terima kasih ada Pak Irwan di Bandung Barat yang katanya olahraga ini menjadi sudah menjadi kebutuhan begitu. Apalagi saat ini memang lagi musim Piala Dunia ya, sepak bola di mana RRI juga turut menyiarkan begitu. Jadi Anda enggak usah susah-susah lagi nih untuk mendengarkan. Sebentar ada pertandingan juga nih ya. Ada saya coba berikan juga informasinya untuk Anda pendengar terkait dengan kegiatan Piala Dunia hari ini, di mana pada pukul 9 nanti kita akan kembali mengikuti pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay seperti itu. Jadi bersiap-siap aja ya bagi pencinta olahraga sepak bola. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, baik. Dengan Pak siapa, di mana?
2: Pak Syahran.
1: Pak Syahran, baik. Lagi di mana Pak Syahran keberadaannya?
2: Oh, lagi ini, olahraga di laut ini.
1: Olahraga di laut? Oh, hati-hati ya, Pak, banyak buaya di sana, Pak.
2: Enggak apa-apa, semua mandi buaya itu.
1: Enggak apa-apa, awas, hati-hati, enggak apa-apanya ini.
2: Soalnya yang mandi semua buaya.
1: Oh begitu, aduh susah ini ya untuk membedakannya kalau begitu.
2: Iya, jadi kan raja buaya dengan buaya biasa kan, jadi pikir raja buaya banyak mandi.
1: Oke, baik. Gimana Pak saran terkait dengan olahraga?
2: Iya, pertama buat penggemar Korea Selatan, selamat.
1: Iya.
2: Kemarin menang 2-1 ya dengan Ceko ya.
1: Betul.
2: Iya. Kebetulan saya juga penggemar bola lah.
1: Nah, jangan lupa. Jangan lupa nanti kan sebentar jam 9 lagi nih.
2: Aku tidak suka nonton Amerika itu. Dia kalah sama Paraguay. Mudah-mudahan dia kalah sama Paraguay. Supaya dia tertipu kan?
1: Iya.
2: Jadi berkaitan masalah olahraga bagus lah ya. Mulai sekarang banyak kegiatan. Kemudian pemerintah juga, pemerintah Kota Palu juga menyiapkan sarana-sarana ya, kayak Batu Lemo, kemudian juga jalur 2 itu pun kalau hari Minggu ditutup ya, hanya untuk kegiatan olahraga. Ya, jadi saya hanya berpesan begini, di luar hari-hari itu kemudian di jalur-jalur umum ya, yang dipakai untuk kegiatan olahraga, jalan ataupun lari itu, jogging. Itu mungkin masyarakat harus hati-hati lah ya, terutama seperti jalur 2 kalau di luar hari Minggu, Basuki Rahmat, Jalan Kartini, kemudian Juanda ya, di Sartika, itu jalur-jalur mulus semua itu. Setelah jalur jam mulus itu banyak pembalap liar dan muncul.
1: Iya.
2: Ya, pembalap-pembalap liar. Nah itulah, mohon hati-hati lah buat teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang paginya jalan ataupun lari atau naik sepeda. Iya, di situ jalur-jalur itu sangat berbahaya karena rata-rata orang bawa kendaraan itu tidak lagi memikirkan keselamatan orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri.
1: Iya.
2: Ya. Kemudian juga untuk bisa telepon sebetulnya bagus.

0: Terus nggak, hanya masalahnya kalau padatnya luar biasa, kalau hari Sabtu Minggu padat ya. Banyak, selanjutnya banyak orang. Selanjutnya banyak orang, akhirnya kita nggak lari, hanya cukup nonton saja. Soalnya banyak yang halus kelihatan kalau lari pagi.
1: Oh begitu.
0: Iya, iya, banyak yang halus, banyak yang cantik-cantik, manis-manis. Iya kan? Akhirnya kita nggak lari kalau di Batu Lemo itu, cukup nonton saja, lihat mereka keliling-keliling. Nah, tapi satu hal fenomena yang muncul lagi di jalur 2 maupun di Batu Lemo itu,
1: iya,
0: munculnya fotografer dadakan.
1: Fotografer. Iya betul.
0: Iya, kalau Rini pernah muncul ke sana lihat itu. Fotografer, mereka foto-foto itu mungkin sudah jadikan bisnis betul. Juga gitu. Jadi saya, kalau fotonya ditawarin.
1: Saya udah jadi anggota soalnya untuk, Pak Sahran.
0: Oh jadi anggota ya.
1: Waduh, saya udah jadi anggota itu, gitu.
0: Jadi tadi bagus lah itu fenomena bagus semua begitu kan. Lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah kan.
1: Iya.
0: Jadi begitu orang kreatif, anak-anak muda kita kreatif segala macam daripada berbuat hal-hal yang tidak bagus ya.
1: Benar,
0: itu
1: benar.
0: Semua hal-hal. Mungkin lagi nanti ada kreatif. Mungkin satu lagi barangkali nanti kalau Pak Dianto atau juga nanti Ibu Wali Kota ya. Iya, Ibu Hadi Antrasit. Itu mungkin di Batu Lemo itu disiapkan juga barangkali tempat-tempat refleksi.
1: Oh iya.
0: Iya, okay. Jadi kalau tidaknya membuka lapangan kerja, refleksi lah. Mungkin di jalurnya terlalu mahal lah. Mungkin 20 menit atau 30 menit itu barangkali 25 ribu, 50 ribu.
1: Iya.
0: Ya tidak-tidaknya membuka lapangan kerja buat yang lain-lain kan?
1: Oke, baik.
0: Iya, itu barangkali masukan saja nanti. Iya. Jadi kalau ada yang pertama ininya apa ya, tukang-tukang refleksinya ya, kita rajin-rajin lah ke sana kan. Daripada ke pantai pijit agak jelas, mendingan di situ ya.
1: Oke. Siap.
0: Berkali itu, makasih banyak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahran yang katanya pagi ini lagi berendam di laut. Hati-hati aja Pak Sahran ya. Jangan deket-deket buaya. Dan tadi juga sudah mengapresiasi begitu pemerintah yang juga sudah memfasilitasi ya bagi masyarakat yang berolahraga, lari, bersepeda. Ini pun juga harus hati-hati yang lagi berolahraga, baik jalan-jalan pagi ataupun lagi lari-lari di sepanjang jalan raya ini ya, karena memang kan jalannya kan banyak kendaraan begitu ya. Itu tadi menurut Pak Sharon harus hati-hati. Kita ke penelpon lagi, silakan di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi, kopi Anda.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya.
2: Kopi Anda Bunda.
1: Selamat pagi juga Pak. Iya betul sekali. Betul Pak Arno. Olahraga pagi-pagi.
2: Olahraga tadi subuh.
1: Olahraga tadi subuh
2: karena nonton bareng nonton sendirian bola, joget-joget sendiri lah.
1: Iya, kalau tidak sempat nonton, kalau misalnya matanya lelah Pak Arnold, itu bisa mendengarkan. Bisa mendengarkan RRI sambil didengarkan gitu kan. Sensasinya untuk mendengarkan pertandingan sepak bola itu di RRI ya. Gol ya, gitu kan.
2: Andalan sebenarnya 2-2.
1: Iya.
2: Tapi draw.
1: Iya.
2: Ceko apa
1: Iya.
2: Toronto dengan dengan Bosnia.
1: Iya betul. Yang nah, tadi subuh.
2: Sendiri saja saya olahraga sendiri lah. Ya, jadi olahraga ini Bunda hanya bagus, prestasinya bagus tiap pagi. Tapi bukan berarti kita mau cari gaya kan. Kebanyakan kan olahraga itu kebanyakan kalau pagi-pagi diperhatikan itu. Anak perempuan yang suami istri biasalah, bukan? Dan juga ada juga anak-anak muda agak dari mereka punya gaya itu sangat luar biasa, gaya-gaya mereka itu. Jadi saya bilang ini olahraga tuh cari gaya di jalan. Jadi saya berpikir ya kalau kita mau olahraga pada tempatnya dan kita kembangkan prestasi olahraga itu kan, kalau olahraga jalan ya jalan, olahraga gerak badan, apa semua tarian apa itu kan sangat lumayan kan istilahnya. Jadi saya bangga itu. Jadi begitu saja Bunda ini, tapi saya sebentar ini
1: baik
2: mendukung Amerika.
1: Oh begitu, bukan Paraguay ya?
2: Belum tentu. Boleh taruh di pasaran.
1: Iya.
2: Sekarang kan Uruguay, saya Amerika.
1: Mm-hmm, siap.
2: Ya, kalau draw ya impas.
1: Iya.
2: Sama-sama kita mandi di laut.
1: Baik.
2: Sama-sama dimakan buaya.
1: Siap.
2: Oh, okay. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau Pak Syaran ini aja Paraguay aja ya. Kalau Pak Arnold tuh Amerika Serikat. Oke lah, untuk pertandingan sebentar ya di Piala Dunia pukul 9. Kalau di wilayah barat itu pukul 8, tapi kita di pukul 9 nanti. Oke. Kita sudah tersambung kembali nih pendengar di 0811 456 0398, di mana kita masih berbincang terkait dengan olahraga kini jadi gaya hidup bukan sekedar kebutuhan. Baiklah. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga ini Pak Anwar.
3: Ya, putra tolaki.
1: Baik. Ini pengalamannya
3: dari
1: pasti
3: Bugi Anwar.
1: Oh, oke. Okay. Pengalamannya pasti banyak ini tentang olahraga.
3: Ya, tadi malam saya olahraga nonton bola sendiri, bukan bareng.
1: Oh, nonton sendiri.
3: Antara Kanada dengan apa itu? Bosnia.
1: Iya, Bosnia Herzegovina.
3: Ya, draw 1-1.
1: Mm-hmm.
3: Oh, kemarin tadi tadi bangun pagi masih kasih lemas-lemas badan.
1: Mm-hmm.
3: Sudah berjalan kaki sampai di kampung nelayan.
1: Wih,
3: mandi.
1: Jangan-jangan tapi ketemu dengan pasaran di sana, tidak?
3: Oh, saya di kampung nelayan.
1: Iya, tadi
3: patung kuda di sini.
1: Tadi pasaran juga di kampung nelayan katanya ya.
3: Oh iya, nah, mungkin tidak baku tamuka kok. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di, bukan cuma di udara ya,
1: iya,
3: di darat.
1: Betul.
3: Iya.
1: Silaturahmi.
3: Misalkan rumah Sanda jauh Mbak Marini ya.
1: Iya.
3: Panglima Polem itu.
1: Panglima Polem.
3: Terhadap sangnya patung kuda. Langsung ke kampung nelayan cuma berjalan kaki.
1: Oh. Okay.
3: Ini baru bulan tadi sudah lemas-lemas badan. Nah, sebentar ini kayaknya Belanda lawan Basau Swiss.
1: Jam berapa? Kalau jam 9 ini
3: mungkin jam 8 itu. Belanda dulu barangkali.
1: Bukan Belanda.
3: Oh ya.
1: Untuk sebentar Amerika bersama Paraguay ya.
3: Oh, coba.
1: Amerika.
3: Oh,
1: Paraguay.
3: Enggak nonton saya kali. Sama tunggu saya punya fans itu Brasil.
1: Oh, Brasil. Oh, siap.
3: Brasil. Nah, itu saya tunggu-tunggu ya.
1: Pokoknya dinantikan
3: itu
1: aja.
3: Itu memang dari tahun 70 saya itu sudah fans Brasil ya.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi sekarang. Kalau memang kalau Brasil ini saya suka permainannya, artinya samba. Dari kaki ke kaki.
1: Betul.
3: Kayak orang menari-menari dari lapangan.
1: Sesuai dengan nah, mereka punya aja, tarian.
3: Ya. Itu namanya bola kaki modern sekarang ya. Beda dengan Eropa. Eropa itu overannya bola-bola panjang. Artinya tidak asik kita nonton. kalau yang pasti tahunya itu Pak Prof Nur Sangaji.
1: Okay.
3: Nah, itu memang mantap pemain bola itu. Sama juga dengan saya dulu kan pernah main di PSM Liga 2-nya.
1: Wih, mantap. Oh, begitu ya.
3: Ya, pernah juga main di Persigo.
1: Okay.
3: Itu Liga 2-nya juga. Jadi saya dipindah-pindah di mana ada olahraga bola saya di situ. Hanya di Persipal tidak pernah masuk.
1: Malah Persipal nggak masuk ya?
3: Iya. Karena sudah namanya sudah umur lah.
1: Masih muda Pak Anwar. Nggak usah bilang umur.
3: Masih ya. Jadi sekarang boleh lagi olahraga ini kita menjaga jantung ya.
1: Iya.
3: Jadi kurang kaget. Sementara lari-lari habis napas. Oke, Pak Maria.
1: Oke, baik, Pak Anwar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Di Panglima Polim ini juga sudah membagikan cerita ya. Kalau beliau itu suka olahraga bola dan juga pemain bola ternyata ya. Pada zamannya, bukan zamannya saya, tapi pada zamannya gitu. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
1: Iya.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Siap.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Muhlis. Waalaikumsalam.
4: Ya.
1: Lagi olahraga kah pagi ini?
4: Ah, ini kan lagi apa namanya? Lagi baru
1: baring-baring.
4: Salat subuh.
1: Oh.
4: Salat subuh hampir aduh.
1: Hampir apa
4: lagi ini? Lagi mepet ya.
1: Hampir terlambat ya.
4: Hampir tidak ya. Sekarang kan lagi demam olahraga sepak bola.
1: Betul.
4: Ya, nonton bareng di mana-mana. Saya hanya melihat begini, Mbak Rini.
1: Iya.
4: Setelah ini baru 3 hari ini. Tiga hari ini sepak bola yang topik pembicaraan kita di mana-mana, yang tua yang muda, termasuk anak-anak pun.
1: Yeah.
4: Oh, saya Brasil, saya ya macam-macam. Saya kan merasa begini hari ini, bagus ini. Cuma ada satu yang saya tidak terbayangkan.
1: Apa itu?
4: Kita ini kan dalam hidup ini kan ada apa namanya, dalam mencari nafkah itu kan berbagai tingkatan ya.
1: Betul.
4: Ada yang mengandalkan kemampuan fisik, ada apa namanya, bekerja di dalam ruang ber-AC dan macam-macam lah.
1: Iya.
4: Nah, ada yang bergelut dengan cangkul dan bajak. Ini ada pada kita. Saya hanya melihat begini, kalau di nobar terutama ini, saya tidak mau masuk-masuk ke nobar. Kalau di nobar itu biasanya ada, Anda mau siapa? Saya siapa? Ayo, kita apa yang kita apa namanya? Kita jadikan jaminan, kan begitu? Mau taruhan, Mbak, taruhan lah begitu. Nah, ini karena juga bisa menguras juga ini, Mbak Rini.
1: Iya. Betul betul.
4: Iya, itu mau di nobar.
1: Okay.
4: Sehingga saya ngambil untuk tidak nobar karena saya tidak mau dengar yang lain-lain.
1: Oh gitu.
4: Kalau ada tawaran juga kan, nah enak, saya menahan diri, jangan-jangan sampai diajak ikut terlibat juga ini. Padahal itu kan sudah masuk ajang judi yang tidak dibenarkan. Nah, kedua yang saya lihat ini karena kurang tidur bisa mengurangi produktivitas kerja, terutamanya mengandalkan kemampuan apa fisik ya, apakah dia sebagai apa pekerja-pekerja yang serabutan dan lain sebagainya. Saya kira perlu sekali ini ini mungkin barang dicoba ya, sehingga dibuka secara masif sampai ke pelosok. Tapi apakah ada pengaruhnya enggak? Mungkin saya kira para ilmuwan, para peneliti, dilihatlah tugas kerja ini, apakah ini bermanfaat atau tidak yang seperti ini, sehingga bisa menjadikan kita untuk jadikan ukuran apa akan menjadikan landasan kebijakan berikutnya.
1: Iya.
4: Nah, itu harapan saya. Saya mudah-mudahan kita bisa membagi waktu, menyiapkan juga untuk kebutuhan dunia kita.
1: Baik.
4: Ya, terima kasih.
1: Baik. Pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhlis di Tatura. Penggemar bola juga ternyata ya, suka nonton bola sendiri. Ya udah, dengerin saja Pak Pro 1 RRI-nya ya, untuk pertandingan sepak bola dunia di 2026 ini. Masih ada yang ingin bergabung, silahkan 0811-456-03-908. Bagaimana ini dengan Anda terkait dengan olahraga? Apakah olahraga sudah menjadi bagian dari rutinitas Anda sehari-hari, atau masih menjadi rencana yang sering tertunda? Biasa seperti itu ya, besok saya mau olahraga, wah ternyata gak jadi lagi. Besok lagi ternyata gak jadi lagi. Setelah 7 tahun baru baru terasa sakitnya ya. Baru sadar ternyata olahraga itu penting. Nah, saya ingin mendengar cerita dan pengalaman Anda nih. Olahraga apa yang paling sering Anda lakukan? Apa yang membuat Anda termotivasi untuk tetap aktif bergerak? Atau mungkin Anda punya tips sederhana begitu ya, untuk memulai gaya hidup sehat, apalagi di saat sekarang ini lagi booming untuk olahraga, lagi tren begitu ya, berolahraga jalan sehat. Tadi juga dikatakan jalan sehat itu olahraga yang murah begitu, bukan olahraga yang mahal ya. Anda cukup jalan-jalan aja tuh, jalan-jalan di mana saja pokoknya. Kalau misalnya tidak sempat di lapangan Fatulemo, boleh di sekitar lingkungan Anda. Jadi tidak perlu jauh-jauh sih ya. Ini olahraga yang sangat bermanfaat dan murah juga. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan ke tempat yang lebih jauh dari rumah, yaitu tadi harus menyiapkan segala sesuatunya. Apalagi kalau di jalan, di sepanjang jalan melihat cemilan-cemilan yang enak. Nah, itu tujuannya juga sih sebenarnya ya, jalan-jalan sambil berwisata kuliner, sambil selain hobi juga akan berwisata kuliner. Oke lah, silakan bisa bergabung kembali perbincangan kita. Yang ingin ikut lagi, bergabung lagi 0811-456-03-908 ya. Olahraga kini jadi gaya hidup, bukan sekedar kebutuhan ya. Karena siapa tahu cerita dan juga pengalaman Anda ini bisa menjadi inspirasi bagi pendengar RRI lainnya. Barangkali ada nih ya di sini, coba kita dengarkan. Halo. Oke, kayaknya gak ada. Oke, saya masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Matahari juga sudah mulai menampakkan sinar pagi ini. Kalau dari malam dan subuh tadi, ini barusan sepertinya mataharinya muncul ya. Oke lah, selamat menikmati kemilaunya matahari pagi ini. Dan bagi Anda yang mungkin pagi ini masih enggan untuk beranjak, ayo coba lihat matahari. Luar biasa ya mataharinya ini. Mataharinya sangat indah. Bisa memberikan kesehatan ya, kalau kita sering berjemur di matahari pagi seperti ini. Semangat pagi untuk Anda yang saat ini selalu stay tune di Pro 1 RRI Palu sambil berolahraga. Biasanya begitu ya. Ini ada teman saya juga yang kalau pagi itu suka goes tapi masih tetap mendengarkan Pro 1. Oke lah, selamat mendengarkan, semangat selalu sambil Anda berolahraga. Saya temani Anda dari sini ya. Pokoknya tetap di Pro 1 RRI Palu.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini dalam perjalanan Kopi Anda Weekend ya. Terima kasih Anda sudah bergabung, sudah memberikan pandangan, kemudian juga pengalaman-pengalaman Anda terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu olahraga jadi gaya hidup ya. Jadi sekali lagi, olahraga kini jadi gaya hidup, bukan sekedar kebutuhan. Terima kasih untuk Anda. Oh ya, bagi pencinta olahraga sepak bola, jangan lewatkan untuk pertandingan berikut pukul 9 nanti. Kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay. Seperti apa nanti pertandingannya pada pukul 9, Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu, karena ini disiarkan langsung di Pro 1 seluruh Indonesia dan juga Pro 3. Seperti itu pendengar ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita berpisah pukul 8, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Selamat berolahraga, semangat untuk hidup sehat untuk Anda semuanya. Kita berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan